0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Abah, gua sayur. Naik lagi, Bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Mancik bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, ini kalau pilih lagu dari daerah Pagar Alam dengan judul lagunya Budaya Besema. Iya, manca-manca, dan selamat melanjutkan aktivitasnya, sudah sampai ke tempat aktivitasan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran manca-manca ya. Baik, dan 15 menit melangkah dari jam 7 pagi, kita masih di cerita pagi ini rri.co.id. Tadi sudah banyak informasinya juga yang kita ketengahkan ya. Ini kita masih di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini informasinya dari sumex.co yang kami kutip, yaitu informasi tentang kantor wilayah Kemenkum Sumsel mendorong perempuan pelaku UMKM lindungi merek melalui bimbingan teknis branding.

Ya, mencubicek kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan atau Kanwil Kemenkum Sumsel ini terus mendorong peningkatan kesadaran hukum di bidang kekayaan intelektual, lebih khususnya perlindungan merek bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM. Dan upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam bimbingan teknis peningkatan dan juga pengembangan kompetensi branding bagi perempuan pelaku usaha yang diselenggarakan di ruang rapat Ratu Sinuhun, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kota Palembang pada Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dan dalam kegiatan tersebut juga Kanwil Kemenkum Sumsel diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Yeni bersama dengan tim, dan ada juga bimbingan teknis dipeloi oleh sekitar ada 60 pelaku UMKM perempuan yang merupakan single parent dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha melalui penguatan branding dan juga pemahaman mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kota Palembang, Dewi Isnaini, dan dalam sambutannya dia juga menekankan bahwasanya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, lebih khususnya merek, ini menjadi aspek penting bagi keberlangsungan usaha para pelaku UMKM. Dan dolor-dolor, menurutnya juga kekayaan intelektual ini merupakan hasil olah pikir, kreativitas, dan juga kemampuan intelektual manusia yang harus dihargai dan juga dilindungi secara hukum. Dia juga punya harapan melalui kegiatan ini dapat menghasilkan manfaat nyata bagi para peserta yang merupakan perempuan kepala keluarga dalam mengembangkan usahanya. Materi pertama disampaikan oleh Sutriana, yaitu mengenai peran perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan. Dia juga menjelaskan bahwasanya perempuan punya peran strategis dalam pembangunan keluarga, masyarakat, dan juga bangsa.

0: saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, macam bicara dulur-dulur. Iya, dan terima kasih masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Baiklah kalau begitu ya. Kita lanjutkan kembali informasi masih dengan terkait di dunia UMKM. Ini ada festival RPK 2026. Kemenkum Babel membuka layanan hukum sama dengan perlindungan merek UMKM. Nah, macam-macam informasi yang kembali kami kutip dari laman sumex.co dan kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung atau Kanwil Kemenkum Babel, ini kembali membuka layanan hukum bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Dan pelayanan tersebut hadir pada hari kedua festival RPK 2026 di Taman Wilhelmina, Pangkal Pinang pada Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan melalui stand pelayanan, pengunjung dapat berkonsultasi langsung yaitu mengenai berbagai kebutuhan hukum dan layanan yang dijuka, antara lain ada kekayaan intelektual, ada juga administrasi hukum umum, ada juga perseroan perorangan sampai dengan bantuan hukum. Dan belasan masyarakat memanfaatkan layanan. Pada hari keduanya juga dalam festival ini tercatat ada 7 konsultasi terkait dengan kekayaan intelektual. Selain itu terdapat 4 pemohon layanan perseroan perorangan dan psikokonsultasi mengenai bantuan hukum. Petugas juga ngejok ke edukasi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek, karya dan juga hasil kreativitas. Informasi tersebut juga dinilai penting, yaitu terutama bagi pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif yang pengen mengembangkan usahanya, macam-macam.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, Mace Becek, ini bulan kemerdekaannya bulan Agustus. Waduh, ini terasa sudah apa ya, nuansa merah putih di beberapa wilayah di Palembang ya. Kalau Celham lewat melihat sudah banyaknya masyarakat yang sudah mendekorasi kampung di tempat tinggal Mace Becek ya. Sudah ada aksesoris mengenai kemerdekaan, sudah ada bendera, sudah ada kayak gapura yang sudah dicat merah putih juga Mace Becek. Dan juga sudah ada dibikin kayak apa tuh, yang kalau zaman dulu tuh kita bikin dari kertas minyak ya. Kita kayak tempel ke di benang putih, kita uraikan. Wah, langkah diuraikannya ya. Kita gantung ke di lorong metuna ataupun juga di jalan-jalan tempat kita tinggal pastinya. Waduh, luar biasa nian ya. Ngomongin soal kemerdekaan di bulan Agustus ini juga, KG-nya menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun. Pemerintah Kota Palembang ini bakal membunyikan sirine serentak di detik-detik proklamasi.

tersebut juga masyarakat di sekitar kawasan sirene ini bakal dibunyikan, diharapkan untuk berhenti sejenak dan menghormati prosesi detik-detik proklamasi. Hal itu terungkap dalam rapat persiapan upacara 17 Agustus 2026 yang dipimpin langsung oleh Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Seda Kota Palembang, Sulaiman Amin di Tasik, Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Senin tanggal 3 Agustus 2026 yang lalu. Dan dalam rapat tersebut juga, dolor-dolor, ini dibahas bahwasannya upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini bakal diselenggarakan di Komplek Jakabaring Sport City Palembang atau JSC. Dan untuk kelancaran penyelenggaraan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait, ini bakal mendapatkan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsinya masing-masing. Informasi ini kami kutip dari laman palembang.go.id.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
2: Motong rambut.
3: Apa kabar wak dola? Ay, lain nian caknya. Lah berduit, sombong eh.
4: Biasa wak cek, jagung gerot.
3: Tidak, kiki waduh, angin apa sampai main ke salon kecantikan kami nih?
4: Aku nak makan nasi gendang. Yo nak motong rambut lah ke salon
3: nasi
4: ini.
3: Nasi gendang? Jangan galak marah wak, agak gancang tuo.
4: Memanglah tuo cek, jangan galak basa-basi. Aku sini nih nak motong rambut, berapa?
3: Kalau cuma motong rambut pendek, itu murah. Rp7.000 bae.
4: Oh, murah.
3: Kalau nak ngundul ke, sampai habis Rp10.000.
4: Nah, kalau mah itu pendek ke bae, rapi ke bae, eh.
3: Oke, siap bos.
5: Dah berapa lama kemudian?
3: Cak Manua, lah selesai motong rambutnya. Rapi kan?
4: Boleh juga awak ni Cik Gaya. Rambut aku jadi rapi
3: Cik Gaya.
4: Nah ini 10,000 eh. Sosoknya 3,000 kan.
3: Nah wak, aku ni kan baru muka. Salon ni masih pagi. Belum ada sosokannya wak. Ini Cik mano?
4: Ya sudah, kalau mah itu gunting lagi bae. Uji awak tadi kalau gundul 10,000. Nah gundul kebe rambut aku, biar nyukupi 10,000. Cik mano?
3: Dasar wak dola, tak basah, pelit. Tak galak nian rugi, waya-waya 3,000 rupiah. Njok kelabai sama kambing ni.
6: Mancik bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

Okay, baik Bang Cebice, dolor-dolor di mana pun berada. Waduh, ini tanpa terasa sudah 51 menit ya melangkah dari jam 7 paginya. Yang sudah di sekolah sudah mulai belajar, yang sudah di kantor sudah mulai pegang gawean lagi, yang sudah di tokonya ini sudah kembali membuka tokonya, sudah siap melayani pembeli juga Bang Cebice, atau bahkan yang lagi sakit ya, kita doakan juga mudah-mudahan lekas sembuh. Sobat ya, pajak kembali beraktivitasan. Baik, ini kita masih punya sekian informasi lagi Mang Cebice. Informasi kali ini tentang semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Insan Pendidikan Palembang didorong perkuat kebersamaan dan juga sportivitas. Iya, dulur-dulur, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Palembang ini berlangsung semarak. Berbagai perlombaan digelar dengan melibatkan insan pendidikan sebagai upaya untuk menumbuhkan semangat persatuan, kebersamaan, dan juga sportivitas. Kegiatan tersebut juga diselenggarakan oleh pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan. Beragam perlombaan tidak cuma ditujukan untuk meraih kemenangan, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi serta membangun kekompakan di lingkungan pendidikan. Staf ahli Wali Kota Palembang Bidang Keuangan, Pendapatan Hukum dan juga HAM, Edison Esos MSI juga ngatoke bahwasanya momentum HUT kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya tidak dimaknai sebatas kegiatan seremonial tahunan. Akan tetapi menurutnya peringatan kemerdekaan ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan sekaligus untuk mendorong masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata. Yalah, salah satunya sektor yang punya peran penting dalam hal tersebut yalah ada pendidikan. Dan dolor-dolor, dia juga menilai kegiatan perlombaan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia ini dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini, dan peserta tidak cuma belajar tentang kompetisi tetapi juga pentingnya kerjasama, persaudaraan, dan sikap saling menghargai Mancabice. Baik, informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di rangkaian informasi terkait dengan UMKM di cerita pagi ini, tentunya di edisi Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Mudah-mudahan bermanfaat Mancabice yang sudah menyimak informasi yang sudah CLM ketengahkan dari beberapa sumber terpercaya tentunya. Dan sesaat lagi tepat di jam 8 kita akan melanjutkan perjumpaan kita di Anjang Sana. Setelah informasi, ingat Mancabice ya, tetaplah di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik, baca-baca dulu-dulu dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 8. Baca-baca, gumprengan ini merupakan selamatan ternak sebagai wujud syukur dan juga doa supaya hewan tetap sehat. Tradisi ini digelar setiap Rabun Kliwon atau Rabu Kliwon di Wuku Gumrek dengan menyiapkan tumpeng dan juga gudangan. Dan selain itu, baca-baca, tumpengan atau gudangan dan juga ketupat ini punya makna keselamatan dan juga kemakmuran ternak, dan sebagai makanan dinjuka kepada hewan sebagai simbol berkah. Selain itu juga prosesi ini dilakukan lewat kendur doa dan juga ritual di kendang supaya banyu dan juga ketupat dioleskan pada ternak sebagai tanda perlindungan, mancebice. Gitu ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor cincing goling ini merupakan upacara adat tahunan di Gedang Rejo sebagai wujud syukur atas panen dan juga ketersediaan banyu. Dan dalam tradisi ini menampilkan kirab budaya, teaterikal, sejarah dan juga kenduri. Dan upacara ini juga melestarikan kisah pelarian Raden Wisang Sanjoya dan juga prajurit Majapahit dari perampok. Dan selain itu juga tradisi ini menjadi ajang kebersamaan gotong royong oleh warga. Dan rangkaian acara ini dimulai dengan kirab hasil bumi dan pertunjukan teaterikal. Acara ini kemudian ditutup dengan kenduri sebagai simbol syukur bersama mancebice. Demikian kalau ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 9.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger kayak gini.
1: Baik, 88,4 FM Rompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita di anjang sana pendengar. Ini sampai di jam 9 kaget mancibicaya dengan lagu-lagu Nusantara yang kami ketengahkan. Informasi menarik juga yang bakal kami sampaikan mancibicaya di kebersamaan kita untuk Sriwijaya pagi yang penuh semangat ini, mancibicaya.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ini lagu dari daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Judul lagunya Tadulako. Waduh, ini sudah membakar semangat kita di pagi ini ya. Yang tentunya sudah banyak harapan yang mance-bice panjatkan. Wah, ini mudah-mudahan diberikan kelancarannya dengan segala perencanaan itu mance-bice. Baik, kalau kita lihat giat UMKM di Kota Palembang, ini makin hari makin keren mance-bice ya. Dan bahkan produk yang dihasilkan oleh UMKM di Kota Palembang ini benar-benar tidak kalah saing ya dengan produk yang ada di mall. Apalagi dari segi makanan, kayak itu namanya mance-bice, tampilan, packaging, itu tadi rasa dan juga variannya. Waduh, ini benar-benar bikin kita yang beli itu kayak bingung tuh. Ini sebenarnya dibikin di rumah atau produk rumahan, atau ini memang beli di luar, kayak itu namanya mance-bice, bahannya di luar dan juga diolah atau dikemas lagi kemudian dijual, kayak itu namanya mance-bice. Baik, dan mudah-mudahan kita selalu dukung ya giat UMKM di Kota Palembang. Beli dulu dari UMKM supaya tambah semangat, dan juga dengan semangatnya UMKM ini pasti akan membuat mereka akan tetap terus eksis dengan dagangannya pastinya mance-bice. Baik, dan kali ini CLM Lidah Dewan kembali lagi bersama dengan duo adik-adik mahasiswa dari kampus UIN. Cak Manoto, ada informasi apa?
1: Ada informasi tentang UMKM lokal yang buka peluang kerja dan hidupkan ekonomi masyarakat, Kak.
0: Oke, menarik tuh, apa tuh?
1: Iya. Nah, kalau kita ngomongin tentang UMKM nih, mungkin yang terbayang adalah usaha kecil seperti warung makan, toko kelontong, pedagang kaki lima, atau usaha rumahan.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya UMKM ini punya peran yang jauh lebih besar dari dalam kehidupan masyarakat, Kak. Selain menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya, UMKM juga membantu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan sehari-hari, sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar, Kak.
0: Oke.
1: Nah, kalau di Palembang Dewek ini punya banyak UMKM yang tumbuh dari usaha keluarga atau dimulai dari skala kecil dulu. Ketika usaha mulai berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah. Misalnya usaha pempek yang awalnya hanya dibuat sendiri di rumah, kemudian membutuhkan orang untuk membantu produksi, mengemas pesanan, melayani pembeli, mengantar barang, sampai mengelola pemasaran. Artinya perkembangan satu usaha itu bisa menciptakan kesempatan bagi banyak orang untuk
0: itu
1: kerja,
0: ya.
1: Kak, iya, Kak.
0: Jadi penyerapan tenaga kerja itu terasunian ya.
1: Iya, Kak.
0: Dalam satu unit usaha, baik kayak ini tadi yang disampaikan oleh siapa tadi namanya?
1: Wiria.
0: Wiria ya tadi ya. Wiria ini
1: Wiria,
0: namanya.
1: Kak.
0: Juwiria tadi pendengarannya tadi ya. Oke, ini dalam satu unit usaha kita contohkan baik ada yang jual cireng misalnya kayak itu, iya, kan. Dan yang jual cireng ini akhirnya kalau sudah banyak pesanan pasti yang masa atau bagian produksinya itu tidak cukup untuk si keuang baik.
1: Iya.
0: Pasti ownernya akan cari solusi untuk menambah tenaga kerjanya gitu kan, untuk produksi itu tadi. Setelah cirengnya jadi, pasti juga akan butuh yang namanya pengantaran kan. Apalagi ini sudah zaman digital, online. Jadi pasti pembeli dan juga penjualan itu pasti tidak akan apa ya, bertatap muka langsung. Artinya ada yang beli, ini pasti dikirim melalui via Gojek ataupun juga melalui kurir pribadi itu tadi, dan akhirnya ini akan menambah dan juga menyerap tenaga kerja juga tadi itu ya. Ya. Oke, baik. Ada tambahan tadi apa dia? Enak disampaikan?
2: Menurut aku juga, Kak, menarik dari UMKM.
0: Itu digoyangkin dikit di ujung mic-nya. Oke.
2: Putaran ekonomi yang sangat dekat.
0: Masih nih, cek. Bagian ujung mic-nya ini dia. Ujung kabelnya. Dipegang sedikit. Oke, cek. Yuk.
2: Cek.
0: Oh masih ya, oke lah, tidak apa-apa lah, mama mana tadi.
2: Menurut aku, Kak, yang menarik dari UMKM ini ialah perputaran ekonominya, Kak.
0: Oke, bagaimana tuh?
2: Ketika kita membeli makanan dari pedagang lokal, duit tersebut tidak berhenti di pemilik usaha, Kak.
0: Iya.
2: Pelaku usaha membantu bahan baku dari pedagang lain, membayar tenaga kerja, membeli kemasan, membayar transportasi, dan memenuhi kebutuhan operator lainnya. Jadi satu transaksi ini bisa ikut menggerakkan beberapa usaha lain, Kak.
0: Gitu ya. Jadi ini artinya cak mana tuh maksudnya?
2: bahkan dampaknya kak, ada dampaknya juga, bukan hanya soal duit yang berputar kak. UMKM juga bisa menjadi tempat masyarakat mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan. Uang yang awalnya membantu usaha keluarga bisa belajar melayani pelanggan, mengatur stok, menghitung keuangan, mengelola keuangan hingga memahami pasaran kak.
0: Oh begitu ya. Jadi memang dengan satu unit usaha kembali yang tadi kita sampaikan ini akan berantai tuh manfaatnya, kayak tadi disampaikan oleh Adi tadi ya.
1: Iya.
0: Siko UMKM itu dia kalau sudah ada omset yang masuk, dia pasti stop di situ bae. Pasti perputarannya akan lebih cepat ya. Untuk beli bahan baku besok. Jadi dia beli ke pasar kan ke UMKM lagi tuh.
1: Iya, Kak.
0: Dan sesudahnya juga tenaga kerjanya juga digunakan di situ, kayak yang ikut dagangnya juga ya, karyawannya juga di situ. Sebelum belum lagi untuk biaya pengiriman juga kayak itu kan, itu akhirnya bisa bermanfaat nian tuh dengan banyak jenis tenaga kerja yang akhirnya diserap dari satu unit usaha yaitu UMKM itu tadi ya. Artinya memang UMKM ini membuka banyak peluang. Kalau kalian dewek punya cerita atau punya keinginan enggak kayak di suatu saat, mudah-mudahan kita doakan punya kesempatan membuka usaha ini, akan bergiat di UMKM juga enggak?
1: Kayaknya mau coba sih kak.
0: Nyoba ya, cuman tuh.
1: Kebanyakan kan mahasiswa nih kalau buka juga stand-stand saya itu UMKM saya itu kan.
0: Oh iya banyak tuh mahasiswa yang masih aktif di kampus ya. Jadi dia tuh ngekos dan bahkan di kosannya itu ada kulkas, ada juga alat masak gitu kan. Jadi daripada bengong dan juga daripada buang waktu yang tidak karuan, mending itu tadi diisi waktunya dengan perjualan itu tadi, jualan online itu tadi ya. Apalagi yang punya keahlian masak tuh atau keahlian di bidang lainnya kayak pembuatan apa itu kan, yang bisa difungsikan akhirnya ini bisa menjadi cuan yang didapatkan kayak itu kan, dengan menciptakan peluang itu tadi. Oke, baiklah kalau itu baik. Mancipici kita ke lagu Duken ya, dan yang pasti jangan kemana-mana. Ini ada lagu dari Ambon, judul lagunya Tenuno. Kita simak sama-sama.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan?

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Karya Alfi Syahrin.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Lagu dari daerah Papua yang sudah kami pilihkan dengan judul lagunya Tarapu Kuasa. Ini artinya mungkin tidak kuasa melihat dengan situasi problematika kehidupan itu memang sudah menjadi salah satu hal yang tidak akan pernah akan lepas ya dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Menghadapi situasi sulit termasuk dengan keuangan, ini tentu bukan berarti kita harus berdiam diri manca-bica ya. Masih banyak hal yang bisa kita buatkan. Ini termasuk juga menciptakan peluang seperti yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya manca-bica ya. Dan selain itu juga ini kalau buat kalian berdua nih, kalau balik ngampus itu biasanya kegiatan ngapain tuh? Langsung balik bayar atau ada kegiatan lain? Kayak apa itu udah kata ya?
1: Belum ada kak untuk sekarang, karena okay, masih magang kan.
0: Oke, okay, baik. Tapi bukan berarti kalian tidak punya tidak punya kemungkinan bisa mendapatkan penghasilan walaupun berstatus sebagai mahasiswa.
1: Ya, benar.
0: Kayak yang tadi ya kita sampaikan, ketika tidak di jam ngampus bisa dengan ini tadi ya, dengan menciptakan peluang di rumah atau di kosan dengan membuat kayak makanan atau kerajinan tangan dan itu bisa dijual sehingga bisa menghasilkan. Tapi apa tadi? Ada informasinya juga katanya.
2: Sebenarnya mahasiswa juga punya peluang besar kak untuk mengembangkan UMKM ini kak.
0: Iya, apa tuh?
2: Apalagi mereka dekat dengan teknologi dan media sosial. Misalnya mahasiswa yang punya kemampuan membuat desain bisa membuat jasa desain kak.
0: Oh itu.
2: Ya, yang suka memasak bisa jual makanannya.
0: Oke. Okay.
2: Atau yang punya kreativitas bisa membuat produk sendiri dan memasarkannya lewat media sosial.
0: Itu tadi ya. Jadi kalau punya keahlian tidak cuma di bidang makanan bae ya. Yang tadi disampaikan kayak kita punya keahlian untuk buat desain.
1: Iya.
0: Desainnya itu tadi kan bisa kita jual jasanya untuk pembuatan desain tadi. Dan selain itu juga mungkin kalian punya apalagi tuh keahlian untuk di bidang
1: fotografi bisa
0: fotografi kan? Iya, juga
1: editing video.
0: Tapi sejauh ini kalian sudah pernah nyoba gak untuk menciptakan itu tadi peluangnya?
1: Kami pernah kak di semester kemarin tuh ada ke apa?
2: Project.
1: Iya, event cah itu nah kami disuruh buat film. Produk cah itu juga dijual sudahnya.
0: Apa tuh bikin film?
1: Iya film ya, juga kemarin.
0: Film pendek. Jadi kalian buat rame-rame kayak itu.
1: Iya kak.
0: Terus bagaimana tuh tindak lanjutnya?
1: Kalau untuk yang kemarin itu yang jualan itu kedepannya bisa untuk jadi fokus kejuruan kak. Misalnya nak ke masuk ke marketing kan bisa itu.
0: Iya karena berhubungan dengan
1: jual menjual.
0: Apa?
1: UMKM.
0: UMKM juga kan kayak video promosi.
1: Iya,
0: karena kan sudah sosial media ini benar-benar digunakan ya oleh kawan-kawan pegiat UMKM sebagai tempat untuk melakukan promosi itu tadi kan.
1: Betul. Itu

0: yang jualan itu juga kami sampai buat iklannya dewek juga
1: kayaknya. Oh aduh ya, ya. Di mana tuh kalau nak lihatnya?
0: Kayaknya di YouTube sih.
1: Oh di YouTube-nya aha. Oke, okay. Tapi kalau sejauh ini itu cuma sebagai ajang untuk sekilas baik atau kaki setelah kalian selesai ngampus bakal ditekuni itu untuk hal yang sudah kalian cobakan itu tadi.
2: Kayaknya sih iya enggak?
1: Sambil. Ya, sambil kalau kalian berdua punya kalian untuk editing itu tadi ya?
0: Bukan sih Kak, kami ini paling yo yang kemarin itu yang jualan itulah paling.
1: Oh jualan. Jualan apa kemarin tuh?
0: Kami kemarin jualan keripik pisang maca sama pangsit yo.
1: Oh sama pangsit
0: balado.
1: Sekarang masih atau sudah vakum?
0: Sudah selesai Kak, karena proyeknya sudah selesai juga. Cuma kemarin tuh masih dicari uang kan.
1: Karena sosoknya belum balik apa mana dicari uang tuh?
0: Karena lemak.
1: Oke, karena lemak rasanya itu tadi. Artinya kalian sudah mampu bisa ini tadi ya, bisa masak itu tadi setidaknya kan. Tapi sayang kalau tidak dikembangkan, apalagi pelanggannya sudah ada kayak itu kan, sampai dicari itu artinya uang yang sudah nyoba itu pasti akan ketagihan lagi tuh pengen coba dua produk yang tadi kalian jual itu tadi ya. Ada keripik pisang dan juga apa tadi sih
0: konyol
1: tadi?
0: Balado.
1: Pangsit balado itu tadi Mace Bice. Oke, baiklah kalau itu kita ke lagu lagi ya Mace Bice di menit ke-48. Ya masih jangan kemana-mana.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dimanapun berada, dan kita sudah di penghujung perjumpaan karena saat ini sudah 58 menit melanggar dari jam 8 pagi. Akhirnya kulo Ce Ilham dan juga ada siapa bae tuh?
1: Ada Wirya sama Adit.
0: Iya, kami bertiga nak pamit untuk dianjang sana di edisi kali ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Karena sesaat lagi kita akan beralih ke obrolan komunitas macam biasa ya. Dan pasti jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Sriwijaya Pagi Promot FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya baik, Panca Bicak dulur-dulur dimanapun berada. Dan kali ini kita udah ada informasi. Ingat informasi sedengget tepat di jam 9. Panca Bicak jenang kerasikan. Ini merupakan makanan khas Purworejo yang siko ini berbeda dengan jenang pada umumnya, di mana jenang dalam bahasa Jawa punya arti bubur, namun jenang yang siko ini tidak berbentuk bubur, melainkan mirip dengan dodol, punya tekstur yang sedikit lebih lembut. Jenang kerasikan dibikin dari bahan utamanya yaitu ada beras ketan dan juga gula abang, tambahan santan dan juga sedikit garam membuat kerasikan terasa begitu sangat nikmat. Teksturnya yang lembut membuat kudapan yang siko ini terasa pecah lumer saat berada di mulut. Dan juga biasanya jenang kerasikan ini dijual dengan potongan-potongan kecil yang kemudian dibungkus dalam plastik. Kita ke informasi lainnya. Dolor-dolor sate buntel. Ini merupakan olahan daging kambing cincang yang kemudian dibungkus dengan lemak tipis. Proses pembakaran ini membuat aromanya semakin menggugah selera. Lemak yang membungkus daging ini menjaga teksturnya tetap juicy dan juga empuk. Rasanya gurih, kayu dan juga sangat khas. Sate buntal ini biasanya disajikan dengan kecap serta irisan bawang. Hidangan ini menjadi favorit pencinta kuliner daging kambing. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi ingat jam 10.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: muncul sudah. Katik suara dia memang kak. Baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, ini macam-macam kita melihat giat konten kreator ataupun juga kawan-kawan seniman ini luar biasa nih Manca Beca ya. Semakin hari semakin banyak gemprakan yang selalu menyuguhkan hiburan untuk itu yang lagi jenuh dan juga yang lagi penat untuk dilepaskan sambil main-main handphone, melihat konten ini pasti akan sangat menghibur dan juga mampu merubah mood kita yang awalnya agak sedikit kurang semangat, tapi setelah jingok konten ini pasti akan menjadi lebih semangat kayak itu namanya Bica ya. Dan sama pecah halnya di Perempat FM Palembang untuk edisi pagi ini di Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Ini Cik Ilham sudah bersama dengan Lenggang Manajemen. Wah, ini kita bakal ngomongin soal banyak terkait dengan giatnya apa dan juga apa sih yang saat ini lagi dijalani ataupun juga yang menjadi proyek di Lenggang Manajemen. Jalan sudah bersama dengan Kak Riki dan juga ada salah satu talentnya juga ya di studio Perempat FM Palembang. Dan siaran kami obrolan komunitas kali ini selain dapat didengarkan di 88,4 FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital di streaming rri.co.id, Manca Bicanya juga dapat menyaksikan tayangan di channel YouTube Perempat Palembang. Oke, ini langsung baik kita bakal sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum pemirsa dan pendengar setia RRI Pro 4 Palembang.
0: Iya, sehat kayaknya kabarnya ya.
1: Alhamdulillah
0: sehat, sehat.
1: Seperti halnya terlihat kan badannya agak gemuk. Sehat.
0: Itu ciri khasnya nih itu ya. Baik, iya. Ini kita kalau Kak Riki mungkin sudah sering ya. Dan bahkan sudah ada asing lagi nih kalau di Pro 4 FM Palembang. Gimana kabar Lenggang saat ini Kak?
1: Alhamdulillah Lenggang saat ini masih berjalan lancar. Sinerginya juga terus berjalan. Bahkan ada beberapa rekanan kita di luar itu bersinergi dengan Lenggang.
0: Begitu ya. Kemarin terakhir sama Yani Yadin tuh.
1: Yani Yadin, alhamdulillah kemarin kita baru launching. Hampir satu bulan lalu kita launching lagu terbaru Yani Yadin yang berjudul Ragu-Ragu.
0: Wah ini ya. Ini kayaknya di Pro 4 juga sudah masuk tuh lagunya.
1: Oh iya ya, alhamdulillah.
0: Sudah terima kita kasih. Play juga nih sering lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, Cik Riki datang dewean dolor-dolor. Ini juga sudah didampingi ada siapa tuh sebelah kirinya. Boleh kenalan dulu siapa nih Cek namanya?
1: Ya silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya perkenalkan nama saya Teza Rifki Abiyu. Anggota dari Forsa, kebetulan bagian dari Lenggang Manajemen juga.
0: Oke, okay. Ini katanya Teza ini pernah ini ya jadi juara juga tuh. Atau pernah ikut ya ajang di pemilihan Forsa Idol.
2: Forsa Idol pertama. Juara dua Sumsel.
0: Waduh luar biasa nih Manca Bica ya. Ini membanggakan kita juga nih Wong Palembang ya. Persa Idol Sumsel juara dua ya Tezar ya. Oke okay, baik. Artinya nih pacak nyanyi dangdut nih ya.
2: Alhamdulillah pacak.
0: Alhamdulillah pacak. Wah. Oke okay, baik. Ini kalau Lenggang tadi sudah dijawab oleh Cik Riki bahwa kabarnya baik dan juga malah semakin banyak gemprakan Cik Riki ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kita pengen tahu dulu di 2026 ini sudah melalui banyak hal apa nih Lenggang Manajemen?
1: Ya, alhamdulillah di 2026 Lenggang terakhir kita baru-baru ini ya bersinergi dengan Forsa. Forsa itu salah satu organisasi atau perkumpulan yang cukup ramai. Itu singkatan dari Fans of Roma dan Soneta.
0: Itu ya.
1: Ya, jadi kami CM kemarin itu kita ada kegiatan live streaming, kemudian kita ada konser mini itu di CFN.
0: Oh di CFN.
1: Ya,
0: oh yang di Sukamto ya.
1: Di Atmo. Ya jadi Lenggang bersama Forsa itu kita menampilkan lagu-lagu dari Romi Rama dan Soneta.
0: Baik. Dan sampailah sekarang di bulan Agustus apa nih yang jadi gemparkan Lenggang?
1: Untuk saat ini kita sedang memproduksi mini seri.
0: Oke. Okay.
1: Ya, bisa disebut ini mini sinetron karena memang konsepnya kita buat mini sinetron itu memang genrenya genre komedi, tapi kita angkat budaya nasional.
0: Oh sih. Itu.
1: Ya kebetulan di Lenggang kita bersinergi dengan salah satu grup koplo asal Palembang, grup The Capcus.
0: The Capcus yang ikutan juga di situ ya.
1: The Capcus pimpinan Mas Joko Hero, ada Wawan Ngeribo, ada Sinta Anggraini di situ. Nah, dari nama The Chapters ini kita punya ide bersama Kang Wawan sebagai sutradara.
0: Yeah.
1: Kita angkat menjadi sebuah cerita di mana cerita ini mengisahkan tentang sebuah perkampungan.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Kampung Chapters. Nah, Kampung Chapters ini mengangkat budaya nasional karena di dalam itu ada beragam suku. Beragam suku ya, termasuk saya sendiri berperan di situ sebagai ketua RT.
0: Oh, itu ya.
1: Iya, Cak Ilham. Namun uniknya ketua RT ini kan biasanya orang Jawa, orang Sumatera. Nah, tapi kali ini ketua RT-nya keturunan Chinese.
0: Karena memang di Palembang juga banyak sekali juga ya etnis
1: Chinese juga tuh. Ya, Palembang termasuk banyak etnis etnis Chinese. Karena memang menurut sejarah konon katanya itu memang orang Palembang tuh dari Yunan. Bahkan Indonesia pada umumnya dari Yunan.
0: Itu ya.
1: Ya, ada memang berdarah Chinese. Ya, jadi memang kita angkat budaya nggak satu provinsi aja. Nah, di dalam cerita Kampung Chapters itu ada Jawa, ada Sunda, ada Medan. Nanti ada juga Palembang kita tampilkan, ada Betawi.
0: Wah, ini.
1: Yang sudah jalan sekarang Chinese. Jadi ketua RT ini kalau bahasa Palembang Cino Islam.
0: Nah, itu. Jadi memang ini ya mencerminkan ya budaya Indonesia di situ dengan keragaman tapi tetap kompak di situ tadi ya. Oke, baik. Kalau Tezar bagaimana nih untuk giat seninya di bidang tarik suara sejauh ini? Apa yang sudah dilakukan tuh? Masih tetap nyanyi-nyanyi juga?
2: Udah jarang tapi.
0: Padahal ini potensinya, apalagi juara duo Sumsel ini ya.
1: Terakhir di CPN ya.
2: Iya, terakhir CPN.
0: Oke, pernah tampil di situ tadi. Dan kalau bernyanyi ini lebih kemana nih genre yang sering dibawakan?
2: Yang sering dibawakan tuh kalau paling sering dangdut sama India.
0: Oh, dangdut sama India. Kenapa tuh? Keduanya punya sama-sama punya cengkok itu atau mana?
2: Pengalaman tuh waktu kecil tuh Bapak sering muter
0: lagu-lagu itu tadi.
2: Pak Haji sama India.
0: Oh, itu.
2: Jadi terngiang di kepala.
0: Jadi Haji lengket ya.
1: Pak Haji apa dulu, Cak Am? Tanya dulu. Haji Mukidin. Atau Haji apa nih?
0: Haji ramai-ramai nih ya.
1: Ramai-ramai tentunya.
0: Baik. Ramai-ramai. Karena orang tua sering ngeplay lagu-lagu dangdut dan juga India, akhirnya terdoktrin ya dengan dua genre itu tadi. Dan untuk ikut ajang Porsa Idol ini sudah menjadi langkah awal apa sebelumnya pernah ikut ajang lainnya juga?
2: Langkah awal?
0: Pernah ya, baru pertama kali untuk ikutan ajang. Kenapa nih akhirnya terjun dan juga ikutan di ajang bergengsi dan akhirnya menjadi juara duo tingkat Sumsel nih? Bagaimana tuh?
2: Kebetulan memang sudah lumayan lama saat itu jadi anggota Forza.
0: Oke.
2: Dan pertama kalinya ada diadain ajang nyanyi kayak gitu.
0: Angkatan tahun berapa tuh?
2: Angkatan tahun 2024.
0: Oh, jadi sudah lumayan 2020. Cukup
1: lama ya. 23.
0: Waduh.
2: 2022 kayaknya.
0: 2022. Dan serunya bernyanyi tuh bagaimana nih Tezar? Bernyanyi apalagi bernyanyi dangdut ini kan dangdut lagi happeningnya nih saat ini dan zamannya sosial media apa pernah live juga tuh live dengan membawakan lagu-lagu dangdut?
2: Kalau live sering di akun Facebook Forza Palembang.
0: Oh, di situ. Tapi secara pribadi memang tidak terlalu digeluti bidang tarik suara ini atau cuma lagi vakum sementara ini?
2: Sebenarnya digelutin cuman enggak ada mediasi ya.
0: Oke. Enggak ada wadahnya mah itu ya. Oke, mudah-mudahan melalui lenggang manajemen ya Kak Riki ya.
1: Iya, betul.
0: Melihat peluang ataupun juga bakat yang dipunyai Tezar ini kan sungguh begitu sangat luar biasa ya.
1: Betul.
0: Tidak segala orang pacak nyanyi.
1: Betul.
0: Karena ya itu tadi ya, bernyanyi apalagi nyanyi dangdut tekniknya itu kan perlu mendalami ini ya. Nah, melihat Tezar ini Cak Riki, apakah bakal ada gebrakan juga di lenggang manajemen kagetnya?
1: Iya, betul. Jadi sebenarnya Cak Ilham, aku pas ketemu Tezar memang di salah satu kegiatan Forza. Jadi pas di situ aku lihat Tezar ini nyanyi lagu ya Bang Haji Romi Rama kan tentunya. Jadi aku lihat Tezar ini seperti gambaran aku waktu mudo. Aku juga sekarang masih mudo, Cak Ilham.
0: Iya, masih mudo ya.
1: Cuman
0: emang masih mudo.
1: Cuman tidak mudonya.
0: Iya, betul.
1: Jadi aku lihat, oh ini potensinya mirip-mirip aku waktu itu kan.
0: Okay.
1: Makanya aku sayang rasanya kalau tidak aku rekrut. Gitu. Jadi aku ajak ngobrol santai gitu. Kutanya ada manajemen atau organisasi atau perkumpulan yang menaungi Tezar, katanya belum ada. Bahkan habis dari juara duo Porsa Idol Sumatera Selatan, beliau udah kata kegiatan lagi untuk nyanyi. Makanya kita rekrut ke Lenggang. Aku memang insya Allah kedepannya akan buat grup bersama
0: vokal lagi,
1: grup vokal bersama Tezar, tetap dengan nama grup yang lama. Ya mungkin Cik Ilham tahu nama grup itu yang lama sama dengan nama manajemen ini lah.
0: Iya.
1: Cuman personilnya kita personil yang lebih pres.
0: Oh gitu. Itu.
1: Dan genrenya insya Allah memang genrenya Lenggang ini lebih ke dangdut Melayu.
0: Dangdut Melayu. Dangdut Melayu. Karena memang itu ciri khas Indonesia nih ya.
1: Iya.
0: Dangdut Melayu itu tadi. Oke, baik. Dan kembali dengan Lenggang manajemen ini, artinya saat ini sudah semakin banyak anggotanya ya Cik Riki ya?
1: Ya, kalau di manajemen itu memang ada beberapa anggota. Kita ada community, ada manajemen. Community itu ya salah satunya grup The Capcus juga community kan. Tapi kalau yang di manajemen memang tidak terlalu banyak. Mungkin di bawah 10 orang.
0: Yang
1: memang bermanajemen.
0: Dan Cik Ilham juga termasuk yang mengikuti perkembangan Lenggang ya, kemarin terakhir juga bersama dengan penyanyi dangdut Yani Yadin tuh.
1: Betul.
0: Kenapa tuh akhirnya bisa berkolaborasi untuk membuat sebuah karya tuh, kenapa tuh ya Cik Riki?
1: Ya, jadi perkenalan dengan Yani Yadin itu kurang lebih tahun 2024 akhir. 2024 akhir. Jadi dikenalkan oleh salah satu selebgram Palembang, namanya Om Bintang.
0: Bintang Ayo ya.
1: Mungkin banyak sudah kenal sama beliau. Jadi Yani Yadin bertanya kepada Bintang, nanya sama Bintang lah intinya, ada tak manajemen artis di Palembang? Tak tahu ngapo dari sekian banyak manajemen artis, Bintang mereferensikan ke Lenggang manajemen. Jadi beliau ngomong sama Yani Yadin, ada kawan aku Kak Riki, Lenggang manajemen, insya Allah gak aku kenal ke. Nah itulah, disitulah kami berkenalan. Ternyata walaupun secara profesional kami bermanajemen dengan Yani Yadin, ternyata setelah ditelusuri, ternyata beliau juga masih bukan orang lain.
0: Sedusun juga masih.
1: Sedusun. Karena ya saya sendiri RCTI Cik Ilham. RCTI itu Rai Cino tapi Indralayo.
0: Wah itu tadi ya.
1: Kami sama-sama Indralayo, sama-sama meranjat.
0: Iya.
1: Dan ternyata saling kenal mengenal lah. Disitulah sinergi timbul dan alhamdulillah secara chemistry dengan Yani Yadin, dengan produser. Produser itu suami beliau sendiri. Kakak Anda kita Isnin Rais yang sangat mensupport kegiatan beliau. Jadi disitulah kami berkolaborasi. Pada saat itu Yani sudah mengeluarkan dua lagu. Dua lagu dan dua-duanya semuanya arranger, syuting, pencipta lagu, semuanya di Jakarta.
0: Oh dari Jakarta galau itu?
1: Ya, mulai lagu ketiga, saya usulkan, cobalah kita syuting di Palembang Bay. Palembang juga banyak spot yang bisa kita ambil. Nah, alhamdulillah sudah 4 lagu yang di Palembang.
0: Jadi artinya tidak cuma dengan Capcus Bay ya?
1: Tidak cuma
0: Yani Yadin pernah kolaborasi juga untuk sinergi itu tadi. Dan pernah dengan grup mana lagi tuh?
1: Kalau untuk saat ini kita buat sama grup Porsa. Ya, nanti memang ada beberapa penyanyi dari Porsa, nanti akan saya buat bentuk bentuk grup. Grup ya, tapi ya tetap namanya Lenggang.
0: Lenggang tetap ya.
1: Orang-orangnya orang Porsa nanti.
0: Itu akan ada gebrakan lagi nih Manca Bicara, tetap dengan nuansa Melayu dangdut.
1: Melayu dangdut. Karena itu makanan pokok.
0: Sudah menjadi ciri khasnya ya untuk Lenggang.
1: Ya walaupun saya sendiri Cik Ilham kalaupun manggung-manggung seperti acara-acara besar misalnya di Sriwijaya Lantern Festival, kadang-kadang membawakan lagu band, lagu pop termasuk lagu barat.
0: Gitu.
1: Tapi ya dangdut itu ya makanan pokok tadi. Yang lain itu kan makanan ringan.
0: Cuma pendamping ya.
1: Ya betul.
0: Oke, baiklah kalau itu tadi Cik Riki sudah menyebutkan grup vokal Lenggang, tapi ini versi yang dulu ya. Kita akan menyimak lagunya Manca Bice. Sebelum kita kegi bakal balik lagi, dan yang pasti jangan kemana-mana. Ini lagu Cuko Dak Becuko. Tetap di Perempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, terima kasih untuk Mace Bece, dulur-dulur di mana pun berada yang masih setia bersama kami di sini di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan lagi manajemen ya, membangun sinergi untuk menghasilkan sebuah karya. Termasuk juga di sini ada Tezar. Tezar, kalau bergabung di Lenggang Manajemen ini, kagetnya Cak Mano, Kak Rike, ikut serta dalam proyek yang apa tadi itu yang disampaikan?
1: Iya, jadi Tezar ini selain saya rekrut, nanti insya Allah ke depan akan jadi tim vokalis grup Lenggang. Mm-hmm. Beliau juga kemarin sudah sempat syuting, mm-hmm, Cak Ilham, itu di salah satu episode, yaitu episode keempat, mm-hmm, Kampung Capcus. Nah, beliau ini karakternya sebagai pemuda yang menggandrungi Michael Jackson.
0: Oh itu. Jadi karakternya lebih kemana nih?
1: Iya, lebih ke jadi pemuda yang selalu pakai aksesoris Michael Jackson.
0: Oh itu.
1: Nyanyi Michael Jackson, jalannya biasa muncak itu.
0: Cak Mano nih, Tezar, ketika dipercaya oleh Kak Riki sebagai pimpinan Lenggang Manajemen memberikan peran itu tadi, akhirnya pengalamannya Cak Mano yang didapat?
2: Seru sih. Awalnya tuh pas pertama kali dikasih tahu diajak kayak itu tuh bangga. Soalnya kemarin tuh sempet nge-story-in lagi nyanyi lagu Michael Jackson.
0: Dilihat Kak Riki tuh.
2: Iya, dilihat Kak Riki.
0: Akhirnya ikut serta di sini ya. Walaupun sebenarnya aliran musik yang disenangi itu tadi dangdut kan.
2: Iya, betul.
0: Oke, Michael Jackson yang kita kenal bahwa dari gesturnya, ciri khasnya, pakaiannya itu kan benar-benar identik nian kan. Di sini akhirnya bisa dibawakan perannya oleh Tezar, tantangannya pasti besar nih di sini. Tantangannya apa nih? Dirasakan pada saat proses syutingnya itu tadi.
2: Tantangannya
1: nyanyi.
2: Iya, nyanyi.
0: Oh, di nyanyinya. Kenapa tuh nyanyinya tuh?
1: Mirip.
2: Soalnya gerakannya sih agak lebih susah ngikutin beliau. Michael Jackson itu lincahnya.
0: Lincahnya itu energik gitu kan.
2: Iya, energik.
0: Kalau liriknya aduh, hafal kayak itu.
2: Hafal.
0: Coba sepenggal, kita pengen tahu nih supaya menjawab penasaran pendengar kita yang lagi monitor.
1: Nggak pakai topi boleh.
0: Oke. Coba nonton. 3 2 1.
2: People always know me, be careful what you do and don't go around breaking your girl's heart. My mother always told me, be careful who you love, be careful what you do, 'cause the lie becomes the truth. Hey.

0: Song.
1: Luar biasa sekali ya. Ini apa secara pemilihan kenapa nih dipilih Michael Jackson akhirnya dihadirkan di apa serial Lenggang Manajemen itu tadi,
2: Jeriki. Kampung Capcus.
1: Kampung Capcus itu tadi.
2: Karena memang gini, di setiap episode kan kita pasti ada bintang tamu yang kita anggap menjual ya. Nah, jadi memang di episode 4 itu kita tampilkan Tezar sebagai penyanyi Michael Jackson. Jadi pemuda yang memang tergilo-gilo lah sama Michael Jackson. Nah, dia lagi nyanyi, memang ada adegan nyanyi dan joget juga. Jogetnya sama Michael Jackson.
1: Ditampilkan juga ya.
2: Iya, tiba-tiba dia lagi enak-enak nyanyi, rekaman dia nge-live di dalam adegan itu dia nge-live. Tiba-tiba warga nih siru berkumpul. Ada panggilan dari Pak RT kan.
1: Oke.
2: Okay. Gitu, disuruh kumpul karena ada musibah. Ya, padahal musibahnya itu tidak berat-beratnya, cuman sendal bini Pak RT itu hilang.
1: Tapi hebohnya sekampung-kampung.
2: Hebohnya
1: ya?
2: Sekampung dan bahkan bukan bini Pak RT salah, bini Mas Joko. Sendalnya bini Mas Joko. Jadi Mas Joko ini kan punya bini namanya Sinta tadi, Bu Sinta tadi, Bu Joko kan. Jadi sendalnya hilang, dia akhirnya dia panik ngasih tahu Pak RT. Pak RT itu tidak tahu sebenarnya masalahnya apa. Cuman dia ngomong ada kehilangan barang. Kampung ini sudah ada aman. Pak RT ini langsung mah panik kan. Kumpul ke warga sudah ada aman. Ternyata warga semua warga sudah kumpul termasuk Michael Jackson yang datang. Datangnya sambil joget ya. Nah, jadi setelah diumumkan baru Mas Joko ngomong, ini yang hilang apa kata warga? Yang hilang sendal istri saya.
1: Gitu.
2: Jadi Pak RT itu akhirnya ribut sama Mas Joko. Malu-malu kebaik gitu. Cuma hilang sendal, aku enggak tahu kira ya apa yang hilang.
1: Oke, baik. Jadi artinya di situ ada nilai komedinya juga ya, Cek.
2: Iya, memang kita genrenya komedi. Sebenarnya yang kita angkat tuh lagu-lagunya dari Mas Joko, lagu-lagu di Capcus, karena Mas Joko Hero ini kan kurang lebih hampir 20-an lagu sudah diciptakan.
1: Itu ya, lumayan banyak juga tuh.
2: Bercentri koplo. Yang kemarin memang beliau nyanyinya selalu solo. Sekarang dengan grup ini kita harap lagu-lagu Mas Joko kan akan lebih dikenal. Gitu. Dengan adanya kegiatan mini seri di Capcus ini juga, nah salah satunya kita akan angkat lagu-lagu dia, beliau bahkan lagu-lagunya kita masukin di dalam adegan. Nah, termasuk mengumpulkan warga itu kan kalau di kampung-kampung pakai kentongan.
1: Iya.
2: Kalau ini enggak, kita mengumpulkan warga pakai lagu Kopi Cinta.
1: Wah, itu jadi pancingannya malah dengan musik ya.
2: Lagu Kopi Cinta karena iya, karena kalau dengan lagu kan warga lebih cepat datang.
1: Baik. Dan selain itu juga kalau ini menurut pandangan Cik Riki juga ya, yang memang sudah bergelit dengan banyak talent yang bergabung di Lenggang Manajemen, kita pengen tahu modal seorang aktor atau aktris itu apa sih sebenarnya itu?
2: Ya, modal yang paling penting itu adalah karakter.
1: Karakter
2: dia harus punya karakter deh, Bek.
1: Ini karakter ini bukan lebih ke cantik atau cakepnya itu bukan.
2: Bukan. Karakter itu adalah dia bermain sebagai apa. Gitu. Syukur-syukur kalau memang dia sudah punya karakter bawaan kan. Contoh kalau misalnya di Indonesia sudah tahu Roma Irama tuh mau film apapun seperti itulah karakter beliau. Nah, tapi kalau di Lenggang kan kita akan tantang masing-masing talent ini. Baik membawakan karakter sendiri ataupun karakter yang kita ciptakan. Ya contoh aku dewek Cik Ilham. Aku dewek berkarakter sebagai orang Chinese yang memang dia Muslim tapi Chinese. Jabatannya ketua RT.
1: Itu.
2: Nah, di sini ketua RT ini dia ada keunikan. Keunikan dia ini satu, dia bukan semena-mena tapi dia itu uangnya cuek. Cuek dalam arti tidak peduli apa kata uang, intinya yang penting keinginan dia tercapai. Gitu. Contoh dia bertamu ke rumah Mas Joko dikasih air putih, dia langsung
1: senang kayak itu.
2: Bukan, dia enggak. Dia menyinggung tapi dengan cara halus.
1: Oh, itu.
2: Iya, jadi misalnya Cek nih, Jo, aku kasih contoh ya.
1: Dikasih air putih itu misal bertamu Cek itu ya.
2: Nah, jadi begitu air putih datang dia langsung terkejut, kaget. Hanya mohon maaf, hari ini woy kagak minum air putih. Gitu.
1: Padahal itu kenapa enggak ngasih banyu yang ada rasanya itu? Iya,
2: jadi ditanya memang mau minum apa? Hari ini woy khusus minum air hitam.
1: Itu tadi, alias kopi itu tadi kan.
2: Jadi iya, Mas Joko bingung air hitam mau kopi. Jadi intinya dia tuh minta kopi gitu. Jadi kopi sudah datang, minta lagi dia.
1: Oke. Okay.
2: Kopi sudah datang. Kalau ada kopi, kagak ada roti, kagak asoy.
1: Jadi minta roti itu lagi.
2: Minta roti lagi. Jadi kesel kan tamu itu. Nah, dia tidak peduli itu. Yang penting keinginan dia tercapai. Nah, di situ kita out of the box ya bahasanya itu ya. Jadi kita keluar dari zona kita kan.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya yang kubawakan selama ini kalau bermain film, Cak, kemarin film Petualangan Anak Mardika. film apa namanya Hidup Tak Semanis Donat. Nah itu rata-rata karakter aku itu selalu jadi wong yang jahat, penjahat, jadi bos bandit kalau bahasa Palembang. Nah jadi karakternya kaku, karakternya agak sangar. Bahkan kalau di film Mahardika ada adegan fighting kan, ada adegan laga aku ditodong pakai pistol, terus ada ya belago lah aja itu. Nah bahkan di sini kita bawakan karakter yang sangat berbeda, jadi lebih ke mau ngomong tuh lebih uca-uca katanya. Nah di situ serius di sini, nah, di situlah tantangan dalam kita mengangkat Kampung Capcus ini.
1: Begitu ya. Jadi serunya ya pada saat proses yang sudah dilalui untuk yang tadi Cik Riki sebut ke. Tapi kalau di lenggang manajemen dewe, cara Cik Riki sebagai pimpinan ada tidak pembinaan apa itu rutin yang dilakukan kepada talent-talent?
2: Kalau untuk pembinaan, kalau setiap kita ada kegiatan apapun, itu kita wajib latihan dulu. Sekalipun itu di Capcus, itu kan pimpinannya sebenarnya Mas Joko Heru kan. Tapi saya sebagai promotor, setiap mereka akan tampil di Capcus, saya minta untuk latihan dulu. Minimal H-3 lah minimal. Jadi H-7 itu sudah latihan, H-3 latihan lagi. Kadang-kadang H-1 latihan lagi.
1: Tetap ya. Gitu. Jadi, itu untuk menunjang penampilannya kayak gitu.
2: Untuk menunjang penampilan, termasuk kita kostumnya kita diskusikan. Kostumnya ini jangan sampai kostum itu tidak nyaman dipakai mereka pada saat mereka di panggung.
1: Oke. Okay. Nah, kalau melihat Tezar lagi tuh. Ini kan ajang dangdut lagi boomingnya di Indonesia tuh. Anak-anak muda usia belasan tahun tapi sudah punya karakter suara dangdut yang luar biasa itu, cuman mana tuh melihatnya itu?
0: Keren sih sekarang tuh kayak lihat di Indosiar tuh rombongan. Kayak sekarang tuh Valen dan yang lain-lain tuh.
1: Ya, jadi membuka banyak ini ya.
0: Inspirasi bagi yang muda-mudi, pecinta dangdut mungkin.
1: Oh iya, apalagi yang ada di pelosok-pelosok desa kan.
0: Iya, benar.
1: Yang selama ini mungkin terjangkaunya itu sangat terbatas aksesnya. Ketika ada ajang ini akan sangat memancing sekali ya.
0: Iya,
1: punya potensi akhirnya keluar untuk ikutan di ajang ini tadi. Tapi kalau Cariki juga bersama Tezar ini kayaknya bakal ada proyek juga ya kayaknya.
2: Iya, insya Allah kita akan ada proyek. Kebetulan Tezar ini kalau dia nyanyi lagu barat dia lebih ke Michael Jackson.
1: Oh itu.
2: Kalau aku nyanyi lagu barat lebih ke Elvis Presley.
1: Yang celananya besar di ujung ya.
2: Celananya
1: cutbray. Cutbray itu tadi.
2: Dan itu sudah pernah aku bawakan lagu-lagu Elvis pada saat di kemarin di acara Sriwijaya Lantern Festival.
1: Begitu ya. Tapi kalau secara apa namanya keseluruhan lenggang manajemen ini untuk visi misinya lebih kemana nih?
2: Visi misi lenggang manajemen ini sebenarnya kita lebih ke mengentertain masyarakat dengan cara kita mengeluarkan bakat-bakat kita di bidang nyanyi dan acting. Gitu. Jadi karena secara tidak langsung, secara kebetulan di lenggang manajemen itu hampir semuanya penyanyi, hampir semuanya pemain film, gitu. Ya disebut film karena memang kita memproduksi film, film pendek, film seri, dan juga sudah pernah kerjasama dengan instansi negara, yaitu TVRI Nasional.
1: Oke.
2: Dan itu dulu pernah kita dapat juara satu.
1: Oh itu ya.
2: Ya, jadi talent-talent kita. Waktu itu masih ada Sanggar Lenggang Mahardika. Sanggar itu diasuh oleh Kak Erwin Janin. Saya sebagai ketua Sanggar dan pemilik manajemennya pernah juara satu film Monster Sampah.
1: Oh Monster Sampah itu.
2: Dan ini mungkin ada beberapa teman kita yang sudah keluar dari Lenggang. Juga akan mengangkat cerita tentang Monster Sampah ini. Cuman ya perlu diingat bahwa pada saat itu seluruh talent masih berada di Lenggang Manajemen atau di Lenggang Mahardika.
1: Oke. Baik, jadi sudah menciptakan banyak talenta-talenta ya Cik Riki melalui lingkup manajemen itu tadi. Dan ada pendengar kita yang pengen bergabung nih, merasa punya potensi di bidang seni. Tertarik untuk bergabung di lingkup manajemen ini, apakah ada peluangnya juga tuh?
2: Boleh, justru kami dari dulu selalu membuka peluang untuk teman-teman nih.
1: Siapapun itu ya.
2: Itu, kami tidak memandang suku. Kecuali kalau suku itu berwarna kuning, mas maksudnya.
1: Mas suku itu namanya itu
2: bisa dijual,
1: bisa dijual.
2: Jadi suku apapun justru di lenggang ini beragam, ya beragam suku lah. Jadi selama kita punya visi dan misi yang sama, itu untuk berkesenian.
1: Ya.
2: Yo, syukur-syukur kalau memang di dalam kesenian ini ada sifatnya edukasi, silakan bergabung ke Lenong Manajemen. Apalagi kalau saya dan Tezar ini kebetulan sama-sama anggota Forsa. Kan? Jadi prinsip di Forsa itu juga kami pakai, gitu. Beriman, berakhlak, beriman, bertakwa, berakhlak dan berloyalitas. Gitu. Jadi memang yang agak mahal itu sebenarnya berloyalitas.
1: Loyalitas itu tadi.
2: Banyak orang yang berorganisasi tapi jadi musuh dalam selimut.
1: Itu
2: banyak yang seperti itu.
1: Kalau dalam selimut enggak apa-apa itu kan.
2: Ya kalau dalam selimut
1: makanan.
2: Iya, dia megang senjata kan enggak kelihatan.
1: Itu. Jadi lebih baik untuk bersan ini cari ya. Kita berkumpul dengan Wong yang punya visi dan misi yang sama.
2: Betul.
1: Termasuk Tezar juga di sini ya.
2: Iya.
1: Tezar kalau di sini ini dengan pertemunya Lenggang Manajemen, apa nih yang kayaknya bakal dieksplor mengenai potensi bakat yang ada di Tezar selain nyanyi?
0: Selain nyanyi, acting sih.
1: Acting ya.
0: Iya.
1: Punya pengalaman acting dulu sebelum ketemu Lenggang?

0: karena setiap lagu yang dibuat oleh Pak Haji itu pasti ada pesan ya di situ ya.
1: Iya benar.
0: Itu kayak lagi bercerita, itu nah. Kita pun yang mendengarkan kayak wah ini ternyata dakwah melalui nada Cak Ujinya itu kan. Jadi memang benar-benar sebuah karya itu Cak Riki ya,
2: ya.
0: Harus ada pesan yang disampaikan.
2: Betul.
0: Termasuk juga di Lenggang Manajemen membuat karya biasanya menyelipkan pesan apa tuh di situ?
2: Kemarin waktu Hari Anti Korupsi Sedunia,
0: mm-hmm.
2: kita sempat bikin short movie, film pendek berdurasi 8 menit pas. Nah itu kita bersama kawan-kawan kita di Lenggang, sutradaranya seperti biasa Kang Wawan Ngeribo. Kita angkat salah satu lagu Joko Hero yang berjudul anti korupsi ya, yang judulnya Stop Korupsi. Mm-hmm. Nah dengan lagu itulah kita angkat suatu cerita tentang dua orang sahabat yang bekerja di booth ST Jumbo, mm-hmm. gitu, yaitu Ricky dan Wawan.
0: Oh itu.
2: Ya dia lihat orang ya turun dari mobil,
0: mm-hmm.
2: Cak Lemak Nian ya, Cak Lemak Nian beli es kita wong kayo. Terus dia muncul ide mereka berdua ini cak mana caranya biar cepet kayo. Nah jalan mereka korupsi.
0: Nah itu.
2: Korupsi di dagangan mereka ini, padahal dipercayakan untuk menjual ST Jumbo, tapi setiap gelas mereka kurangi takarannya.
0: Oh itu pesannya ya.
2: Nah akhirnya tertangkap dan ya baru 6 bulan dapat hasil, pengennya 10 periode, 2 periode, 10 tahun. Pengennya 2 periode dalam adegan itu memang ada. Nah ternyata baru 6 bulan sudah ketangkap oleh yang punya.
0: Itu ya.
2: Gitu, akhirnya masuk sel. Itu juga kita ada bintang tamu kemarin tuh wali kota tertinggal, Rian Kemas
0: itu tadi.
2: Undang di situ.
0: Jadi sebuah karya itu pasti memerlukan banyak persiapan juga Cak Riki ya.
2: Iya, betul.
0: Biasanya persiapan yang paling tertantang di situ apa? Kayak persiapan ya, properti, lokasi atau apa tuh?
2: Yang paling nomor satu di Lenggang itu adalah persiapan waktu.
0: Oh, waktunya.
2: Karena waktu itu yang paling mahal. Karena kadang-kadang kita menyesuaikan waktu antara tim kita ini kadang-kadang sering bentrokan gitu, waktunya itu kan ada kesibukan, ada kegiatan gitu. Nah makanya kita sepakati dulu waktu biasanya. Setelah itu baru kita persiapkan properti. Kemudian ya yang pasti harus dijaga tuh fisik. Kita harus sehat karena salah satu pemain kalau udah hadir adegannya hilang pasti kan
0: itu ya. Dan kalau sebagai penulis atau alur ceritanya ini siapa nih yang membangun skenario?
2: Kalau yang sering jadi sutradara itu selalu Kang Wawan Ngeribo. Tapi ya kita, terutama saya pribadi itu selalu punya ide cerita. Makanya kalau dalam film-film pendek kayak kemarin kan ide cerita Ricky Lenggang, sutradaranya Wawan. Karena Wawan lebih ke adegan gitu, dia lebih ke ngatur adegan. Kegiatan, dialog, adegan, mimik, muka, sudah tuh gerakan tubuh lebih ke di situ dia.
0: Jadi menjadi seorang seniman itu harus punya banyak talentanya juga
2: banyak,
0: ya Cak Riki.
2: Banyak talenta.
0: Supaya akan cepat berkembang juga tuh di situ.
2: Betul, betul. Karena itu skill itu adalah modal awal. Modal awal memang skill. Tapi jangan lupa skill bisa diasah. Gitu. Skill itu bisa diasah. Makanya orang-orang Lenggang yang sekarang ini bertahan biasanya sih bukan cuma skill yang mereka punya, tapi mereka juga punya loyalitas yang tinggi.
0: Itu yang perlu diingat ya, bahwa berkembangnya seorang talent itu pasti dibarengi juga dengan banyak hal.
2: Banyak.
0: Apa yang paling penting yang harus dipegang seorang talent, walau bukan cuma sekedar bakat be sih,
2: ya.
0: Apalagi yang harus ditunjang?
2: Yang harus dia pegang itu komitmen, cek. Harus pegang komitmen.
0: Itu.
2: Pada saat tanggal sekian, hari sekian, jam sekian kita syuting, maka dia harus ready. Makanya setiap ada kegiatan syuting kita rapatkan dulu tanggal sekian. Begitu ada kegiatan dia harus berkorban.
0: Gitu.
2: Termasuk saya pribadi juga kadang kalau sudah memang waktunya saya akan siapkan waktu itu. Kalau kita ada jadwal lain kita ganti jadwal. Karena
0: itu.
2: Ini jadwal bersama kan. Beda kalau jadwal pribadi, kalau bersama kita harus ngalah.
0: Itu. Jadi ini membentuk profesionalisme ya?
2: Profesionalisme. Makanya kalau beberapa podcast, kayak kemarin sama Kak Usin TPRI, apa yang paling Ricky butuhkan di Lenggang? Yang paling saya butuhkan, saya bilang, aku butuh teman-teman yang solid. Solid itu mahal bagi aku.
0: Dengan adanya tim yang solid ini, pasti akan sangat terbangun sekali ya, membantu. Membangun suatu apapun itu bentuknya, baik itu grup, baik itu manajemen, baik itu apalah itu ya, yang pasti ini sangat menjadi poin utamanya Cak Riki ya di sini ya.
2: Betul.
0: Selama perjalanan Lenggang Manajemen

0: pengalaman apa yang paling berkesan sampai dengan saat ini masih diingat tuh?
1: Ya kalau pengalaman yang baik atau buruk nih.
0: Ada dua hal ini ya berarti.
1: Ya kalau pengalaman pasti ada dua, pasti ada baik ada buruk.
0: Iya.
1: Kalau ya pengalaman buruk itu pasti kita pernah mengalami yang namanya pro kontra dengan sesama tim. Seperti mungkin beberapa teman yang pernah kenal dengan Lenggang, Lenggang dulu kan cukup besar ya, dulu ada Sanggar. Sanggar itu sekarang sudah tidak aktif lagi, bahkan berganti nama dan berdiri sendiri gitu. Itu punya masalah pribadi masing-masing. Artinya di dalam grup itu pasti ada sesuatu dan lain yang nantinya akan secara alami terjadi.
0: Gitu.
1: Pasti akan secara alami terjadi.
0: Nah,
1: nggak cuma yang saya alami, bahkan Cik Ilham juga pernah mengalami yang dulunya pasti satu grup sekarang keluar gitu.
0: Karena memang kembali dengan ini tadi ya, banyak hal juga sih
1: banyak
0: yang mencakup di situ tadi.
1: Banyak hal.
0: Pendapat terkadang berbeda, dan juga terkadang juga
1: prinsipnya
0: juga yang akhirnya membuat keadaan ya harus masing-masing
1: harus
0: gitu kan.
1: Mengambil jalan gitu. Nah kalau pengalaman buruk ya pasti ada. Seperti dulu lah, yang dulunya rame Sanggar, sekarang kita udah buka Sanggar lagi. Tapi sekarang kita fokus untuk manajemen produksi ya kita sekarang.
0: Tapi seenggaknya Cik Riki sudah membuktikan bahwa sudah membentuk ya.
1: Membentuk, alhamdulillah.
0: Dan juga membuka jalan juga mungkin.
1: Iya. Ya, seperti Cik Ilham ketahui bahwa saya diundang oleh Cik Ilham ini sudah terakhir kita pertamu-tamu nih itu kalau
0: yang
1: salah, kalau
0: rame-rame itu.
1: Iya, kalau enggak salah 2022.
0: Oh iya, yang malam-malam itu ya.
1: Iya,
0: kalau salah itu masih lengkap tuh.
1: Betul.
0: Itu. Aduh, nama-namanya masih ingat gitu Cik Ilham.
1: Betul. Pas memang lagu Cukup Dak Pujuko nyo Mas Pujo kan pas lagi dikeluarkan kan oleh Lenggang waktu itu.
0: Awal-awal nyonian kan itu.
1: Artinya kan sampai saat ini 2026 sudah berjalan 4 tahun. Dan alhamdulillah Lenggang manajemen sampai hari ini masih ada.
0: Oke.
1: Gitu. Karena itu yang aku maksud tadi, komitmen dan solidaritas. Jadi aku juga memang berikrar dalam diri aku sampai kapanpun Lenggang ini selama aku masih ada, insya Allah akan tetap ada. Sama cak Bang Haji Roman, selama ada dia ada Soneta.
0: Ayo. Nah, jadi tidak akan tergantikan, Cik.
1: Tidak akan tergantikan. Jadi kalau misalnya di Lenggang ini tinggal uang 10, berarti kan salah satunya saya, Riki. Tinggal uang 5, salah satunya saya. Tinggal uang dewean berarti saya itu.
0: Itu bentuk komitmen yang teguh nih dengan prinsipnya Cik Riki ya.
1: Okay,
0: baik. Tambah terasa juga ini sudah hampir di penghujung perjumpaan. Pesan dari Cik Riki mungkin untuk calon-calon talenta ataupun juga yang punya bakat tapi bingung untuk bagaimana mengembangkan bakat itu tadi walaupun tidak tergabung dalam suatu wadah itu. Karena kan zamannya sudah digital nih. Jadi apa nih pengen disampaikan Cik Riki, silakan.
1: Kalau pesan aku ya untuk siapapun teman-teman yang berorganisasi, berkumpul gitu. Di dalam bidang seni atau bidang apapun, khususnya seni, itu yang paling utama itu adalah kalahkanlah egomu masing-masing.
0: Itu.
1: Karena di Lenggang ini kita tidak bersaing dengan sesama anggota kita. Kita juga tidak bersaing dengan orang lain, tapi kita bersaing dengan diri kita dewe. Jadi hari ini kita harus lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Bersainglah dengan diri kita dewe. Itu karena kalau kita akan bersaing dengan sesama teman apalagi, itu biasanya ujung-ujungnya akan pecah belah. Gitu. Jadi apa si A lebih dekat dengan si B, si C lebih dekat dengan si D, dengan aku tidak gitu. Nah itu yang akan ujung-ujung hilang kepercayaan di dalam suatu organisasi.
0: Menjadi faktornya itu ya.
1: Iya, makanya dengan kita solid, insya Allah kita akan banyak pengalaman yang menyenangkan.
0: Itu tadi.
1: Alhamdulillah kan, pengalaman menyenangkan itu ya salah satunya tampil di Sriwijaya Lantern Festival itu menyenangkan. Walaupun bukan dibayar pakai honor gitu.
0: Tapi sebenarnya itu segala hal itu tidak mesti dari materi Cik Riki.
1: Betul, bahkan itu bukan pakai duit bayaran. Kita kan dikasih voucher. Nah selain itu kan kita konser-konser ya kita dibayar mahal. Bahkan alhamdulillah Yani Adin itu setiap tahun hampir mengisi acara hampir setiap tahun ya mengisi acara ulang tahun Ogan Ilir. Terakhir kan dengan grup dari Jakarta Dirga. Dirga Dadali.
0: Dadali itu ya, tadi
1: satu,
0: ya.
1: Satu grupnya Dadali, ada Dirganya gitu. Nah, makanya di situ alhamdulillah satu barokah bagi kami Lenggang Manajemen punya tim Yani Adin yang memang asal dari Sumatera Selatan tapi skalanya sudah mulai nasional.
0: Iya. Melalui musik dangdut itu tadi
1: melalui
0: ya.
1: Melalui musik dangdut.
0: Oke, baik. Kalau Tezar apa nih yang pengen disampaikan untuk pendengar kita yang mungkin saat ini juga sudah menyimak dari awal obrolan kita terkait dengan lenggang manajemen, apa nih Tezar? Silakan, ada tak? Kayak apa ya, jangan patah semangat mungkin, atau pesan-pesan apa yang pengen disampaikan, silakan. Iya.
2: Pesannya jangan patah semangat. Kalau kata Pak Haji di lagu tuh ada, bilang kau gagal di dalam satu cara, cari lagi cara lainnya.
0: Wah, itu ya,
2: banyak jalan menuju Roma.
0: Satu pintu tertutup, masih ada pintu lainnya yang terbuka untuk menerima kita atau membuka jalan untuk kita, galau-galau ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih waktunya untuk Cek Ricky, untuk Cek Tezar juga ya, yang sudah menyempatkan waktunya berbagi pengalaman di Perempat FM Palembang melalui perlahan komunitas. Dan seperti yang tadi sudah kita sampaikan juga, sebagai penutup, ini kita bakal mendengarkan suara emas dari kedua narasumber kita yang sudah hadir, yaitu ada Cek Ricky dan juga Cek Tezar Pencipicet, sekaligus menuntaskan perjumpaan kita untuk di Operan Komunitas edisi Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan Cek Ilham pamit juga untuk Sriwijaya pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita peloki tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Pintenian niko ayun ngedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Ngedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pintenian niko ayun ngedano niku.
2: Artinya? Seberapa?

0: Majeng babaso Palembang.
1: Sinten nami Gencang Niko? Sinten?
2: Siapa?
1: Nami?
2: Nama?
1: Gencang?
2: Kawan?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Sinten nami Gencang Niko?
2: Artinya, siapa nama kawan kamu?
0: Itulah tadi Majeng babaso Palembang.
3: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur pendengar Perempat dari Palembang. Di mana baik berado, siang hari ini Sriwijaya siang berkawan sama Cik Mita ya, dengan rangkaian program acara ada di Rompok Kito, Teras UMKM, Hiburan dan Informasi, Siaran Budaya Nusantara, dan pastinya ada Besanjo. Siang hari ini di Sriwijaya siang ya, dari pukul 10 sampai selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dulur bakal bekancos atau berkawan sama Cik Mita ya, di Perempat dari Palembang, dengan lagu-lagu yang sudah Cik Mita siapkan, dengan program-program yang sudah Cik Mita sebutkan tadi. Tentunya menjak biasa dibuka dengan Rompok Kito edisi kuliner wisata. Kagak Cik Mita bakal kasih informasi tentang kuliner wisata yang ada di Palembang, bahkan di Sumatera Selatan, mengingat kita mendekati 17 Agustus atau hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dulur pendengar Perempat dari Palembang pasti penasaran kan, kira-kira ada kuliner wisata apa sih mendekati hari ulang tahun Republik Indonesia di Sumatera Selatan, tentunya di kota kita tercinta, Kota Palembang.

0: Sudah puluhan tahun Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, semarak hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Palembang sendiri sudah mulai terasa, bahkan sejak awal Agustus. Di 1 Agustus sudah banyak sekali yang jualan bendera, ya kan?

Selain bendera yang sudah banyak dijual di pinggir-pinggir jalan, The Dollar juga mungkin sudah mulai melihat nih para penjual telok ukan dan juga ketan gepit warna-warni di pinggir-pinggir jalan juga biasanya. Terus juga ada yang jual kapal-kapalan itu nah. Dan ini memang merupakan sebuah tradisi di Palembang menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasti kalau lana deket-deket 17 Agustusan ini mulai muncul pedagang-pedagang kuliner khas. Ada telok abang, telok ukan, juga ada ketan gepit. Nah, jadi para pedagang musiman ini nih memang bakal muncul dari awal Agustus sampai tanggal 17 Agustus bae di kawasan Jalan Merdeka. Jadi dulur mungkin yang pengen merasuk ke makanan ini setahun sekali mungkin bisa merapat ke kawasan Jalan Merdeka ya. Dan kalau belum tahu, telok ukan ini dewe berasal dari telok bebek yang dicampur dengan santan, air garam, gula, dan sedikit kapur sirih, serta diberi pewarna hijau dari daun pandan dulur-dulur. Jadi di sini dijualnya 5.000-an. Pastinya mungkin di 2026 ini agak naik dikit ya harganya karena memang bahan pokok pun sudah naik galo. Nah, ini kan cuma bisa dimakan satu tahun sekali menjelang 17 Agustus. Jadi dari tanggal 1 Agustus sampai 17 Agustus kamu bisa lah ya merapat untuk beli atau mencicipi telok ukan ini. Nah, selain telok ukan tadi ada telok abang, ada juga ketan itu tadi. Nah, ini biasanya memang cuma muncul di awal-awal Agustus bae. Jadi inilah juga bisa menarik wisatawan datang ke Palembang. Selain nak nonton bidar, banyak wisatawan juga datang untuk cicip telok ukan, telok abang, dan ketan gepit ini dulur-dulur. Kalau kamu apa nih biasanya kebiasaan-kebiasaan menjelang 17 Agustus? Kalau Cik Mita sih sudah mulai sibuk dan repot ya sama sama persiapan kegiatan untuk acara lomba anak-anak di 17 Agustus.

dengar, tahukah Anda hasil dokumentasi selama proklamasi rupanya pernah hampir disita oleh Jepang, namun berhasil diselamatkan oleh Franz Mendur bersamaan dengan BM Dia. Franz Mendur adalah salah satu fotografer yang turut mengabadikan momen kemerdekaan Indonesia. Hasil rekaman proklamasi Franz ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja supaya tidak ditemukan oleh Jepang.

Oke, pendengar Pro 4 RRI Palembang, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang dan pastinya masih dengan hiburan dan informasi dompok kita, kuliner wisata kota Palembang. Nyanyi lagi ya. Nah, hilang gak lo apa yang sudah Cik Bita cari-cari pagi ini? Jadi ada beberapa tradisi atau euforia jelang detik-detik proklamasi hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 tahun 2026. 81 ya, sudah tua sekali Indonesia ini gitu ya. Jadi anyway pagi-pagi ya kan, siang-siang anyway. Ini menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 bukan cuman pedagang bendera, bukan juga cuman pedagang telur ukan dan telur abang. Pemerintah Kota Palembang juga bakal membunyikan sirene serentak di detik-detik proklamasi. Jadi jangan terkejut, kaget jika kamu ada apa. Jadi sudah Cik Bita informasi ke ya, bahwasanya selain upacara bendera, kayaknya pemerintah Kota Palembang juga bakal membunyikan sirene secara serentak menjelang detik-detik proklamasi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat 17 Agustus 2026 mendatang. Sirene besar itu berbunyi ya. Jadi sirene ini akan dibunyikan dari kantor wali kota Palembang dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Palembang. Dulur-dulur, jadi pada momen detik-detik proklamasi ini, masyarakat di sekitar kawasan sirene ini diharapkan untuk berhenti sejenak dan menghormati prosesi detik-detik proklamasi. Berarti tadi di sekitaran kantor wali kota Palembang dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, ya tahu kan di mana alamatnya. Jadi kalau kamu ada di sekitar situ mendekati pukul 10, berhentilah. Kalau sirene itu berbunyi, berhenti, mematung sejenak untuk menghormati prosesi detik-detik proklamasi. Dan dari mana Cik Mita tahu? Karena ini sudah dirapatkan atau diungkapkan dalam rapat persiapan upacara 17 Agustus 2026 yang dipimpin langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Kota Palembang, Bapak Sulaiman Amin ya. Jadi dalam rapat itu dibahas bahwa upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini akan diselenggarakan di Kompleks Jakabaring Sport City Palembang. Jadi untuk kelancaran acara ini, organisasi perangkat daerah atau OPD terkait mendapatkan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Jadi pastinya diharap ke kita juga yang upacara di hari 17 Agustus itu ya, melakukannya dengan sepenuh hati biar kegiatan ini berjalan lancar gitu kan. Dan juga yang bertugas jangan deg-degan, apalagi yang bertugas di Jakabaring dan juga provinsi di mana, nanti Cik Mita cerita lah ya. Untuk provinsi biasanya di rumah dinas gubernur ya upacaranya. Nah kalau untuk pemerintah kota di Jakabaring Sport City. Jadi dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, ingat kalau kamu di sekitaran kantor wali kota dan sekitar kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat, kamu harus stop sesaat, berhenti sesaat ya, untuk menghormati proses detik-detik proklamasi Indonesia. Cik Bita caknya nak ngarah ke sana deh. Biar kena euforianya. Dan jangan kaget kalau ada bunyi sirine ya. Kayak kamu kira ada apa-apa kan?

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita di informasi yang pertama, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan segera mendapatkan bantuan 2 helikopter pembom air atau waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Palembang dan sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel menyampaikan bahwasanya penambahan helikopter tersebut merupakan respon atas meningkatnya eskalasi karhutla dan jumlah titik panas pada puncak musim kemarau tahun ini. Dengan pertambahan ini, total armada helikopter yang siaga di Sumsel sebanyak 7 helikopter, sedangkan untuk helikopter patroli udara tetap disiapkan 2.

0: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA saat puncak musim kemarau. Kepala Bidang Pencegah dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sumsel menyampaikan bahwasanya pihaknya sudah meminta seluruh Dinkes Kabupaten dan Kota meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi memburuknya kualitas udara akibat karhutla. Dijelaskan langkah tersebut dilakukan sesuai surat edaran yang telah ditertibkan atau diterbitkan Dinas Kesehatan Sumatera Selatan sejak 2 Juni 2026. Daerah yang terdampak karhutla juga diminta menyiapkan posko kesehatan, memastikan ketersediaan logistik, serta melaporkan perkembangan kasus ISPA dan pneumonia sesuai dengan setiap pekannya sebagai bahan evaluasi. Baik, dodolor pendengar Pro4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang.
1: Ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menjelang siang, dodulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Siang hari ini ya, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kita ada di teras UMKM dan bersama dengan para owner dari usaha UMKM yang ada di kota Palembang. Tentunya seperti biasa juga, acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Jadi bisa dulur-dulur saksikan langsung melalui YouTube dan juga aplikasi kami RRI Digital. Dan nantinya di segmen akhir kita akan membuka sesi pertanyaan. Jadi dulur-dulur yang pengen bertanya langsung boleh di line telepon kita 0711-351656 atau juga di WhatsApp di 0897-7884-884. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama, kita sudah kehadiran satu owner muda nih dari UMKM yang ada di kota Palembang. Ada Ais selaku owner dari deparsi.id. Halo, selamat siang Ais.
1: Siang Kak.
0: Oke, ngomongnya boleh maju sedikit lagi? Oh, ya. Oke, biar kita tambah akrab sama mikrofonnya ya. Oke, Ais, sehat Ais?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah, kalau udah ke Pro 4 berarti sehat dong ya kan. Nah, Ais di sini kan owner bisa dibilang muda nih. Deparsi.id, benar enggak sih aku ngomongnya?
1: Deparsi Kak.
0: Oke, Deparsi gitu. Oke. <Okay. laughs> Kayaknya lidah kita kayak harus ke Inggris-Inggrisan sedikit ya. Carolah anak muda ngejek namo nih ya. Oke, jadi ini Ais owner dari Deparsi.id. Kira-kira udah berapa lama nih Ais di usaha ini?
1: Kita jalan baru 3 bulan Kak. Awal kemarin bulan Mei. Sudah termasuk bulan ini berarti 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: Iya.
0: Tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi tentang usahanya Ais, kayaknya kita tanya dulu nih latar belakangnya Ais. Kenalan dulu lah sama pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Lupa loh nyuruh kenalan. Mungkin Ais boleh kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang.
1: Halo teman-teman, perkenalkan saya Ais, selaku usaha dari Deparsi ID. Saya di sini juga sebagai mahasiswa di samping jualan. Saya juga bekerja, jadi ada tiga kegiatan sebenarnya.
0: Tiga kegiatan.
1: Ada sebagai mahasiswa, sebagai pelaku usaha, dan juga kerja.
0: Oke. Tiga kegiatan. Agak cak mana dengernya tuh. Ais, kalau boleh tahu, kuliah masih jalan?
1: Masih, Kak.
0: Semester berapa?
1: Semester 7.
0: Semester 7, dan hektik-hektiknya. Semester 7. Terus juga owner usaha 3 bulan ini berjalan.
1: Iya, Kak.
0: Bekerja juga?
1: Bekerja juga.
0: Kapan bekerjanya, Ais?
1: Saya udah kerja dari semester 2 kuliah.
0: Oke. Itu online atau offline kerjanya?
1: Offline semua, Kak.
0: Offline
1: saya kerja.
0: Semua.
1: Iya, jadi manajemen waktu tuh perlu banget untuk
0: iya kan?
1: Saya sebagai mahasiswa sambil bekerja.
0: Iya kan, aku sampai terkejut-kejut gitu. Berarti kerja juga di luar, kerja lagi.
1: Iya,
0: seperti
1: Kak.
0: Itu di Deparsi juga sebagai owner.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi saya untungnya enggak sendirian, jadi partner sama teman.
0: Oh, oke. Okay. Jadi bisa ganti-gantian
1: iya,
0: ya.
1: Ganti-gantian.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau lagi kerja berarti harus meninggalkan usahanya dulu dong.
1: Kebetulan enggak, teman saya stay di di rumah produksi terus melayani orang-orang yang jual, yang beli online juga.
0: Bagi waktunya seperti apa nih Ais? Mungkin bisa jadi satu apa ya, satu pacuan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Ais bisa sekali tiga loh, kuliah, kerja, usaha juga. Itu gimana bagi waktunya Ais?
1: Bagi waktunya pasti yang terutama buat saya itu kuliah Kak. Di samping itu kerja, alhamdulillahnya fleksibel. Kerja kan cuma pagi dari jam 7 sampai jam 10 kan.
0: Oh, okay.
1: Ya, terus lanjut lagi jualan, lanjut.
0: Oh, jualan online. Lanjut dari jam 10 sampai jam 10 ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, berarti ngerjain tugasnya di sela-sela jualan ya.
1: Sela-sela jualan.
0: Oke, okay, berarti memang benar-benar teman-teman yang males-malesan untuk bikin usaha ataupun kerja alasannya kuliah tuh kayaknya benar-benar kalah nih sama Ais ya. Kenapa
1: sih
0: Ais? Tapi bukan gak juga lagi Ais, tiga pekerjaan, tiga kegiatan berjalan dengan waktu yang bersamaan, walaupun memang tadi kerjanya dari jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 10 malam di usaha, kuliah pula, ya kan, ganti-gantian sama teman, kan? Ganti-gantian. Nah, kenapa Ais memilih untuk buka usaha? Mengingat kan Ais udah kuliah, udah juga kerja nih, kerjanya udah dari semester 2 malah.
1: Iya, semester 2.
0: Usahanya baru di 3 bulan ini, kenapa seperti itu Ais?
1: Karena dari pengalaman kerja, Kak, jadi kita tuh ada rasa ketertarikan untuk membuka usaha. Jadi kebetulan juga teman saya yang apa yang pure bisa buat kue kan, karena kan kita jual cake and bread kan. Teman saya sudah berpengalaman banget tuh di bidang kue dan roti. Dan saya juga ketemu dia tuh di pengalaman kerja di kitchen kan, sama-sama di kitchen. Jadi kita itu ada join gitu kan, kayak ayo dong buka bisnis aja dong gitu. Kayaknya kamu lebih pro lah bahasanya itu, di apa, lebih pro kan di bidang itu kan. Terus Ais juga ada skill juga di situ, kayak di bidang media, bidang marketing. Nah, Ais juga menguasai di situ, jadi klop lah gitu kan. Dia bidang R&D atau enggak buat berproduk, Ais di bidang marketing atau enggak di admin gitu, Kak.
0: Benar, jadi kerja sama tim ya untuk di usaha ini. Berarti 3 bulan akhirnya memilih buka usaha karena ketemu temen yang sefrekuensi lah, istilahnya sama-sama pengen buka usaha, sama-sama pengen maju gitu kan. Karena memang dari pengalaman-pengalaman tadi 3 bulan ya Ais.
1: 3 bulan.
0: Kenapa memilih bukanya donat sama bakery?
1: Karena saya balik lagi ke teman saya, karena
0: yang pinter tadi.
1: Iya, yang pinter buat kue tadi. Jadi saya mengikuti dia, alur diajak kan. Tapi balik lagi kan, sesuai kesepakatan juga kan, sesuai diskusi. Saya setuju, yang penting kita bisa ketemu nih pasarnya yang pas gitu, segmen pasarnya.
0: Oke, berarti memang dari sudah sama-sama ini ya, kayak punya kepintarannya masing-masing seperti itu ya. Kayak apa ya, kata orang tuh ketemu partner yang pas, terus juga punya keahlian di bidangnya masing-masing. Yang satu pintar bikin kue dan roti, yang satunya pintar untuk manajemen pemasarannya.
1: Oke. Gitu.
0: Kalau boleh tahu Ais kuliahnya jurusan apa?
1: Pertanian.
0: Ini ya, aku sering banget ketawa sama teman-teman yang lagi mahasiswa nih, kayak kerjanya apa, misal terus juga usahanya apa, tiba-tiba jurusan kuliahnya apa?
1: Pertanian.
0: Terus juga ada yang teknik mesin, teknik kimia,
1: kebanyakan gitu
0: di era saat ini. Nah, kalau nama depasri.id sendiri itu siapa yang kasih nama Ais? Kenapa memilih nama itu?
1: Awalnya kan teman tuh ada buka usaha tekstil, Kak, kayak baju itu awalnya. Dari nama dia kan, terus Ais indahkan lagi nama logo itu tuh. Untuk kan dia jadinya enggak jadi kan buka tekstil itu, jadi buka kue aja kata Ais kan. Udah Ais indahkan nama dia terus sama beserta brand dan logonya gitu. Jadi Deparsi.
0: Oke, Deparsi.
1: Itu Parsi itu nama dia sebenarnya.
0: Oke. Enggak ada unsur nama Ais
1: ownernya juga.
0: Di nama Ais masuk enggak dalam itu?
1: Nama Ais ngikut aja lah gitu.
0: Oh, oke, yang penting nama yang tukang buatnya dulu.
1: Iya,
0: ya,
1: tukang buatnya dulu lah intinya.
0: Oke, berarti memang Ais yang memikirkan untuk brand ini. Berarti nama
1: dia
0: owner
1: juga
0: dia
1: ikut,
0: juga ikut.
1: Iya.
0: Oke. Kalian kalau boleh tahu teman itu kuliah juga semester berapa?
1: Enggak, Kak.
0: Udah
1: kita
0: selesai.
1: Enggak ketemu di kuliah malah.
0: Oh, ketemu
1: kita
0: di kuliah?
1: Ketemunya di kerja.
0: Wow, bisa akrab ya.
1: Iya, alhamdulillah bisa akrab, semasuan.
0: Semasuan bener, Jom Palembang itu semasuan.
1: Semasuan Palembang tuh.
0: Nah, ngapo akhirnya kawan tadi dari tekstil ya, pertamanya terus bikin roti karena memang dia hobi. Pertama-tama jualan, kaget enggak sih kalian dengan harga bahan-bahan pokok saat ini? Karena kan baru 3 bulan nih running usahanya ini.
1: Iya,
0: mungkin bulan ini dengan 3 bulan yang lalu harga kebutuhan pokok nih enggak setinggi sekarang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul,
0: sebenarnya
1: Kak,
0: kaget enggak sih kalian sebagai pelaku usaha yang bisa dikata masih baru ya? Baru banget gitu 3 bulan. Kaget enggak dengan harga-harga yang sekarang?
1: Kaget banget sih, bahkan yang dia yang sering buat kue aja ngelihat harga-harga yang bahan-bahan baku yang sering dia buat itu tuh kaget.
0: Iya.
1: Semahal itu ternyata bahan-bahannya gitu, Kak. Jadi ya udahlah, tetap kita pertahankan kualitas sama menjaga nama brand lah gitu kak.
0: Oke, The Parsi.
1: Iya,
0: theparsi.id. Pinter-pinter lah ya.
1: Iya, pinter-pinter manage uang.
0: Itu kalian AIS itu ya. Teman tadi tinggal bikin jual AIS yang promoin di media sosial, dia yang bikin, pokoknya hitung-hitungan lah ya. Yeah. Oke, yang penting pinter-pinter ya. Berarti kan Is baru 3 bulan. Awal-awal buka seperti apa euforianya Is, orang Palembang? Banyak orderan langsung kah atau by order dulu sampai akhirnya sekarang punya rumah produksi?
1: Kita langsung kak, langsung semua investasi, alat-alat, terus bahan-bahan juga sama rumah produksi kan. Terus alhamdulillahnya kalau di awal-awal tuh lumayan rame, karena kita gencar banget di KOL sama sponsor juga kak. Di situ ya karena ekonomi juga kan, jadi agak lesu pas di pertengahan.
0: Oh iya, kemarin ya sempet-sempet kata orang-orang tuh ibu-ibu lagi nyimpen duitnya untuk anak masuk sekolah.
1: Iya betul.
0: Ya kan, kemarin kan.
1: Iya.
0: Oke, sebulan pertama aman nih.
1: Aman.
0: Oke, di tengah-tengah.
1: Tengah-tengah tuh bulan Juli mulai agak lesu gitu. Tapi alhamdulillah Agustus ini kita gencar lagi lah. Kayak mana caranya dapat customer lagi.
0: Berarti emang pasang surutnya ada ya Is?
1: Iya kak.
0: Dari awal, tapi kalau boleh tahu, boleh diingat-ingat sedikit, awal kali The Pastry ada itu berapa banyak orderan masuk Is?
1: Lebih dari 30 pesanan kak. Pesan, ya kalau nggak salah ya, atau 50, lupa juga Is, dalam sebulan itu. Itu untuk kue aja kak, kita belum jual donat.
0: Oh, baru kue-kue.
1: Iya, donat ini baru sebenarnya. Donat tuh baru akhir-akhir Juli yang topping kan. Kalau yang bomboloni baru bulan ini.
0: Oh oke, okay. Ya. Berarti emang bertahap ya Is.
1: Iya bertahap
0: buka
1: kak.
0: Itu cuman bolu-bolu,
1: ya,
0: kue
1: betul,
0: cake, gitu.
1: Ya.
0: Kayak gitu, oke. Bertahap tambah menu
1: ya.
0: Untuk sekarang berarti ada berapa menu di The Pastry?
1: Ada tiga.
0: Iya,
1: tadi mouse cake, terus donut topping sama bomboloni.
0: Oke. Sama kalau untuk sekarang, iya kalau teman-teman nonton di YouTube pasti tahu nih mouse cake-nya yang mana, bomboloninya yang mana. Dan berarti Is kesininya orderan ini tiap harinya pastinya imbang dong? Atau ada yang lebih terkenal nih, entah itu mouse cake-nya, entah itu donut topping, atau bomboloninya Is?
1: Imbang sih kak.
0: Imbang?
1: Iya imbang, soalnya kan kalau donut tuh kan bisa langsung kita jual kan di lapak. Kalau misalnya untuk mouse cake tuh ya kita gencar di online.
0: Oke, benar.
1: Jadi sama lah
0: imbang
1: gitu
0: lah.
1: Imbang
0: ya.
1: Iya.
0: Untuk donut sama bomboloni, itu donat bomboloni ready.
1: Yeah.
0: Kalau topping tuh harus pesen dulu.
1: Iya, yeah, pesan dulu.
0: Minimal berapa jam?
1: Dua hari.
0: Dua hari sebelumnya. Yeah, oke. Okay. Kalau untuk mouse cake?
1: Kalau untuk mouse cake ready kak.
0: Ready setiap hari.
1: Iya. Yeah.
0: Wow.
1: Karena kita nge-stok.
0: Nge-stok ya. Yeah. Pasti itulah tadi kata Ais, dari awal sudah investasi jor-joran di awal ya. Beli showcase, segala macam itu pasti ada ya.
1: Banyak okay. Kak, iya.
0: Iya ampun, inilah hebatnya anak muda. Kalau memang sudah pengen usaha, abis-abisan dia tabungannya. Nah Is, kalau ngomong ke mouse cake ini, kan lagi viral kunafa.
1: Iya kunafa
0: kan? Nah kalau The Pastry sendiri, mengikuti gak sih Is tren-tren yang saat ini lagi naik daun? Kalau sekarang kan lagi kunafa nih, kunafa pistachio sampai ke strawberry pun disirami coklat ya kan. Itu The Pastry ngikutin gak sih?
1: Kalau untuk produk-produk yang kayak Dubai Chewy Cookie misalnya kak, atau strawberry yang dibalur itu kan produk lain kan.
0: Yeah,
1: jadi kita kalau memang mau mengikuti zaman paling tetap di mouse atau cake atau donat atau produk lain, tapi base-nya itu kayak
0: jadiin base ya.
1: Iya, pistachio kunafa misal, jadi kayak Dubai Choco jadi kue gitu kan, atau enggak donat Chewy Cookie misalnya kayak gitu.
0: Jadi ngikutin Is.
1: Iya, jadi enggak menghilangkan produk yang aslinya gitu kak.
0: Paling trial and error masukin yang lagi viral ke produk-produk yang ada.
1: Iya, dikreatifin.
0: Benar-benar, jadi juga jadi beda ya dari yang lain ya Is ya. Jadi tetap jual mouse cake, tetap bomboloni, tapi dengan topping yang sedang viral saat ini.
1: Iya, yang sedang viral betul.
0: Seperti yang dibawa sama Ais hari ini kan, ini mouse cake,
1: Dubai Choco.
0: Dubai Choco.
1: Pistachio kenapa guys?
0: Nah, ya itu yang lagi viral kan, pasti dicari-cari. Yeah. Ini pasarnya mahasiswa atau ibu-ibu nih sebenarnya kalau dari The Pastry sendiri?
1: Kebanyakan ibu-ibu kak. Mm-hmm. Rentang umur sekitar 25 sampai
0: iya bawa mama lah ya.
1: benar.
0: Oke. Okay.
1: So, untuk biasanya untuk makan sendiri atau enggak? Ulang tahun gitu.
0: Simple ya jadinya ya, kayak nggak perlu harus ke toko roti yang PO-PO-an dulu karena ready.
1: Karena mostly ready.
0: Terus juga mama yang suka self reward nih, coklat kan, gitu. Pastilah naik imutnya pakai coklat. Berarti kalau di rumah produksi sendiri untuk mouse cake ini ada topping apa aja nih? Atau ada ini kan yang dibawa Dubai Choco kan?
1: Ya Dubai Choco.
0: Yang lain ada rasa-rasa apa aja?
1: Ada 5 rasa kak. Ada choco crunchy, triple choco, strawberry, sama ya Dubai choco, terus sama apa ya satu lagi lupa lagi.
0: Yang jualan lupa ya gitu. Sama apa?
1: Strawberry.
0: Strawberry.
1: Disebut.
0: Strawberry-nya 2 kali.
1: Oh, 2 kali ya.
0: Oke, Dubai choco, strawberry, terus ada
1: triple.
0: Triple.
1: Terus salted caramel.
0: Salted caramel sama tadi ada
1: choco crunchy.
0: Choco crunchy.
1: Iya betul.
0: Oke, kayaknya dunia percoklatan ya.
1: Iya.
0: Dunia percoklatan nih pasti anak-anak juga suka ya.
1: Iya, soalnya pasarnya ramenya di coklat kok.
0: Iya loh, apalagi daripada di lokasi Ais nih kan di sekitar
1: kampus.
0: Kampus. Teman-teman ulang tahun kayaknya simple ya, coklat-coklatan. Itu salah satu keuntungan gak sih Is buka rumah produksi di dekat kampus?
1: Kalau untuk saat ini belum kak, soalnya kita kan masih online kan, jadi orang-orang tuh belum banyak tahu, hanya yang di online saja yang tahu. Karena kalau buka, kalau untuk toko offline kita tuh masih di Kambang Iwa.
0: Oke, nah kalau ngomongin Kambang Iwa Is, berarti kan dari rumah produksi bergerak ke Kambang Iwa nih.
1: Yeah.
0: Feedbacknya di Kambang Iwa seperti apa sih Is?
1: Feedbacknya ya kita tujuannya tuh dikenali dulu sama orang kan. Jadi kalau misalnya orang setiap hari lewat terus ngelihat produk kita terus pasti bakal beli kan, kayak penasaran gitu, ini produk apa gitu kan. Ya kalau enggak sekaligus sebar brosur, mungkin ada next rencana rencana gitu untuk sebar brosur, biar orang tuh enggak kenal Bomboloni aja tapi kita juga jual kue untuk momen spesial mereka lah gitu.
0: Okay. Berarti emang benar-benar di 3 bulan pertama ini fokusnya AIS dan partnernya atau thepastry.id ini untuk memperkenalkan produknya dulu. Memperkenalkan merek ya. Terlebih dahulu. Media sosial juga Mita lihat di Threads Instagram, terus juga TikTok ada enggak sih?
1: Ada TikTok. Nah, sama semua namanya.
0: Sama semua namanya. Tapi aku ketemunya belum ke TikTok ya, karena aku belum main-main di TikTok ya. Main di Instagram sama di Threads itu ketemu. Jadi teman-teman mungkin akan lebih kenal lagi kalau sebar brosur tadi ya Is ya,
1: ya
0: di Kambang Iwa
1: kak.
0: Karena orang-orang Kambang Iwa kan biasanya kayak lihat kayak oh biasa baik sama dengan yang lain belum cicip raso gitu. Nah ya
1: kami menyediakan tester juga, tapi kalau di Kambang Iwa tuh boleh datang nanti kita cicipi tester.
0: Nah ya ada tester-testeran pulo ya, itu jadi salah satu strategi marketing ceknya dari kemarin. Cek Bita juga ada ngobrol sama salah satu pelaku usaha, pertama kali Dio buka usaha Dio nyebar ke tester Dio 50 tester untuk dikenal uang di Kambang Iwa ya. Tapi Ais juga menyediakan
1: Nio.
0: Oke, keren. Jadi dolor-dolor tuh bisa ya, kalau nak tahu, nak nyicip dulu rasanya pasti beda lah, ada ciri khas dari yang lain. Nah, untuk harga, tempat, lokasi, dan juga cerita-cerita lainnya Cik Mita bakal tanya setelah yang satu ini ya. Jadi kita bakal dulu break sebentar Ais untuk ada yang mau lewat. Dan yang nak nanya tadi boleh tanyalah di telepon kami 0711-351656 atau juga di WhatsApp 0897-788-4884. Komen juga di YouTube kita jangan lupa, karena setelah ini Cik Mita bakal balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin kita bakal bisik-bisik tentang harga atau cara order. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Laper nih, pesen makan yuk.
3: Boleh,
2: aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
4: Majeng Bebaso Palembang.
5: Pintenian Niko Ayun Ngedano Niku. Pinten?
6: Berapa?
5: Nian?
6: Sebenarnya?
5: Niko?
6: Kamu?
5: Ayun?
6: Mau?
5: Ngedano?
6: Uang?
5: Niku?
6: Itu.
5: Pintenian Niko Ayun Ngedano Niku.
6: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
4: Ma, itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
9: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
8: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
9: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
8: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
9: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
8: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
9: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
10: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
11: Abah, uidah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
12: Nah, abah double lemas dengernya.
11: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
12: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
11: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
12: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
13: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
12: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
11: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
14: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
0: Delapan 8,4 FM, Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dari luar pendengar Perumpat RRI Palembang, kita balik lagi di teras UMKM. Masih sama Cik Mita di sini dan juga Ais, owner dari deparsi.id ya. Tadi sudah kita ngobrolin bahwasanya ini usahanya Ais bareng partner berjalan 3 bulan dan juga produk-produknya tadi sudah disampaikan nih sama Ais, ada donat topping, bamboloni sama Mousse cake. Nah, dodolar pendengar Perumpat RRI Palembang kan pasti penasaran nih, kira-kira dari range harga berapa sih usaha anak muda ini, ya kan? Biasanya nih anak-anak muda nih sering jualan, tapi kayak harga nih kayak nggak bisa ditentuin sendiri gitu kan, atau harganya ikut-ikutan sama kompetitor. Nah, kalau Ais sama temennya di deparsi.id menentukan harga ini seperti apa sih Ais? Atau harus ada HPP-nya dulu nih, hitung bener-bener yang bikin kayak kita gak capek aja gitu jualan, Ais?
1: Kalau untuk keuangan kita itu benar-benar hitung kak dari HPP, jadi benar-benar hitung dari per gram, per gram atau enggak per mili misalnya, berapa kebutuhan setiap satu pieces kue. Jadi kalau misalnya 50 gram, tulis 50 gram gitu. Jadi kan diituin semua kan, nanti keluar itu berapa HPP-nya, nanti COGS-nya kita tentuin berapa, mau margin berapa gitu. Baru nanti kelihatan berapa harga jualnya, kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya mau buat itu juga berpengaruh untuk, menurut saya berpengaruh untuk diskon juga, untuk menentukan diskon atau promo kan. Jadi kita enggak di luar, jangan sampai rugi gitu. Kalau misalnya kalau kita jual harga HPP kan misalnya, kita dapat capek aja kak.
0: Iya bener loh, anak-anak Gen Z sekarang aja kayaknya jualnya ya itu harga HPP, ya itu jual aja. Padahal kan usaha kita, tenaga kita, betul, waktu kita itu harus semuanya dihitung ya. Berapa persen yang kita dapatkan tadi. Betul. Keuntungannya lah.
1: Keuntungan.
0: Ya. Oke, berarti dari awal memang udah benar-benar tertata ya Is ya, untuk HPP
1: tertata,
0: ya.
1: Tertata, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kayak kata Is tadi, kalau untuk promo nantinya mungkin promo 17-an, ya, promo ulang tahun segala macam, itu potongannya bisa diambil dari apa yang kita dapatkan
1: ya,
0: tadi.
1: Iya, okay. Jadi enggak rugi banget kan? Iya, kan betul. Sayang kalau kita banyak order tapi buat capek doang, enggak dibayar tenaga kita kan, sayang gitu.
0: Iya loh, jadi kayak hari-hari cuman buat donat, hari-hari bikin mousse cake, tapi kayaknya gak ada untungnya nih, gitu kan. Sedari awal berarti sudah diperhitungkan ya Is?
1: Sudah kak,
0: okay. Nah untuk harga jual saat ini berarti di range harga berapa nih Is? Untuk bamboloni, untuk donat topping, dan untuk mousse cake ini?
1: Ais awal dari mousse cake dulu kak ya. Kalau mousse cake kita ada slice, jadi kalau mau versi cicip-cicip itu ada, murah kok, di bawah 40.000, sekitar 37.000 sampai yang paling besar ukuran 20-20 itu untuk karena Dubai Choco tuh mahal kan, jadi ada 300. Jadi range-nya 37 sampai 300.000-an
0: untuk Dubai ya.
1: Itu variasi ya, size-nya. Kalau misalnya untuk donat topping, satuannya itu 10.000, tapi kalau mau beli paket itu lebih murah kak. Kalau beli paket itu kita ready isi 4 sama isi 2. Kalau yang donat topping, kalau untuk bomboloni kita ready di Kalau satuannya itu 8.000, kalau isi 5 kita jual 38.000, kalau isi 10 lebih murah lagi 75.000 isi 10.
0: Kayaknya lebih better isi 10 ya.
1: Iya.
0: Lebih baik isi 10 kayaknya, langsung 75.000 isi 10.
1: Iya, langsung.
0: Berarti memang ada rupa ada harga ya teman-teman. Iya. Jadi kayak ini bahan-bahannya sudah pasti yang premium, apalagi yang Dubai Chokonya ya.
1: Iya,
0: Kunafa mahal, kawan. Jadi memang ada harganya yang paling tinggi saat ini itu di Dubai Choco. Dan yang menjadi prima donna saat ini di yang mana nih? Bombolonica, donat topping, atau malah justru di Moist Cake-nya ini?
1: Di Moist Cake masih, Kak.
0: Masih di Moist Cake,
1: masih
0: ya.
1: Masih di Moist Cake.
0: Tetap ya. Pokoknya tahta tertinggi
1: masih
0: gitu,
1: Moist
0: kan.
1: Cake.
0: Masih Moist Cake. Nah, Ais, berarti kan dengan harga yang cukup tinggi, mungkin kata Ais tadi kalau mau cicip-cicip ada yang slice,
1: iya,
0: gitu
1: ada
0: kan,
1: yang slice.
0: Bisa lah dijangkau sama mahasiswa. Nah, Ais sendiri kan mahasiswa nih, kira-kira sesulit apa sih Is, untuk teman-teman mahasiswa memperkenalkan produk yang bisa dikata tidak terlalu mahal tapi tidak terlalu murah gitu, Is. Range harganya menengah lah. Teman-teman mahasiswa sering order gak sih?
1: Kalau mahasiswa sejauh ini baru teman-teman kita yang terdekat, Kak.
0: Yang kenal-kenal.
1: Iya, yang kenal-kenal.
0: Okay.
1: Soalnya kan masih berusaha juga untuk promosi lebih luas kan, di jangkauan mahasiswa. Jadi nggak harus ibu-ibu aja. Kalau bisa kita di mahasiswa juga. Apalagi kita di lingkungan di mahasiswa kan, rumah produksinya. Jadi masih berusaha juga sih.
0: Untuk memperkenalkan ya.
1: Iya.
0: Kira-kira cocok nggak sih? Pasti cocok dong kalau ngomongin Moist Cake buat ulang tahun. Karena memang rata-rata yang order tadi buat makan sendiri atau untuk gift ulang tahun ya.
1: Iya, gift ulang tahun.
0: Oke. Nah, Is, ini kan kata Is tadi memperkenalkan lagi The Pastry di orang-orang banyak gitu kan. Mulai dari mahasiswa, ibu-ibu, mungkin sampai ke bapak-bapak yang mau kasih istrinya coklat, kue coklat ya. Bisa nih. Nah, permainan media sosialnya sendiri seperti apa sih, Is? Memperkenalkannya caranya seperti apa? Kayak tadi kan ada Instagram ads, kata Ais tadi ada juga influencer, teman-teman KOL. Nah, selain itu dari The Pastry sendiri, kalau di media sosial seperti apa sih, Is?
1: Kita boleh dilihat IG-nya nanti, at thepastry.id. Kita sering buat video sinematik itu, Kak.
0: Okay.
1: Kayak apa namanya? Mengangkat cerita kehidupan gitu, kayak relate jadi.
0: Relate ya sama teman-teman. Oke.
1: Iya, misalnya ada tuh kita buat video di ada kan di KRL itu kan, di Jakabaring kalau salah gitu kita buat. Nah, itu Ais mengangkat cerita tentang pulang kerja di situ, kayak duh capek nih pulang kerja, enaknya apa ya biar kayak self reward gitu. Jadi kita tampilin apa Moist Cake The Pastry itu.
0: Iya, sambil makan gitu. Oke, berarti memang dibikin relate sama keresahan-keresahan anak-anak muda ya.
1: Anak-anak muda.
0: Capek dengan kehidupan, capek sama percintaan, capek dengan kuliah, kerja segala macam, baliknya ke Moist Cake seperti itu. Oke, berarti dari media sosialnya mainnya di situ ya.
1: Iya, sama thread juga itu kan banyak. Suka share-share ilmu juga, sharing ilmu ilmu baker kan. Terus di IG juga ada, sama biasanya post-post foto-foto produk juga gitu, Kak, yang baru-baru.
0: Yang baru-baru ya, di medsos. Oke. Nah, itu kan dari segi media sosial, karena di sini yang media sosialnya Ais ya, untuk beberapa kali media sosial. Nah, kalau dari tadi rencananya kan katanya mau di KI juga,
1: diusahakan.
0: Nah, kalau untuk toko offline Is, mungkin dari itu kan dapur produksi nih.
1: Iya.
0: Ada kemungkinan gak sih bikin bikin toko offline?
1: Ada, Kak, tapi itu masih rencana juga sih. Nanti kayaknya kedepannya kita bakal ada collab gitu sama investor lain kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita jualan offline di rumah tuh ada nanti kemungkinan. Ditunggu aja.
0: Iya loh, misalnya kalian menyediakan donat dan Moist Cake-nya, yang investornya yang lain itu kopinya.
1: Iya, bisa gitu, kayak
0: kan.
1: Gitu.
0: Jadi anak-anak pada zaman sekarang gitu kan, ngopi sambil minum ngopi sambil makan roti, makan donat, bomboloni, makan segala macem. Oke, berarti kedepannya ada ya,
1: ada,
0: Is?
1: Kak, rencana
0: tambah menu? Ada juga nggak sih?
1: Ada nanti, tapi itu masih di-keep dulu kan, soalnya masih untuk bahan baku juga sih kak, itu tuh mengevaluasi lagi keuangan.
0: Oh oke, okay. Yeah. Trial and errornya masih berjalan,
1: masih berjalan.
0: Hitung-hitungan HPP-nya juga masih ya. Karena kan kalau teman-teman mikir kayak donat, bomboloni bisa

0: yang ngilang itu nah. Kayak hantu ya, tiba-tiba ada kati stoknya telur di pasar atau kualitas di pasar juga menurun. Itu pernah ada sih kejadian-kejadian kayak itu, Is?
1: Kalau untuk stok kosong tuh packaging Kak agak susah nyari di sini. Jadi harus beli di luar kota dulu kan.
0: Oh, online dulu.
1: Platform lain, yo. Di sini tuh ada, cuman ukurannya kayak enggak sesuai gitu loh. Jadi kan takutnya kalau donat kan kayak gitu, itu ditegain kan, diberdiriin kan. Nah, itu kurang pas sebenarnya, harus dijejerin seharusnya kotaknya. Jadi di situ susahnya cari.
0: Nyari kotak yang pas.
1: Iya,
0: ya,
1: packaging yang
0: packaging.
1: Pas.
0: Oke, okay. Berarti penyakitnya di packaging.
1: Iya, sebenarnya. Kalau bahan baku alhamdulillah bisa lah kita cari, usahakan iya. Paling kunafatullah.
0: Kunafatullah ya.
1: Iya.
0: Nah, online nih. Semuanya harus
1: langka.
0: Online.
1: Soalnya barang langka kunafa.
0: Benar-benar. Berarti disitulah. Aduh, ini keluh kesah gak sih? Secara kan jualan ini sudah 3 bulan. Pasang surutnya juga sudah Ais cerita ke. Atau mungkin ada cerita lain gak sih, Is, di balik thepasri.id? Misalnya nih, tadi kan kita cerita manis-manisnya nih, HPP, untung sekian, harga sekian. Pahit-pahitnya mungkin teman-teman belum tahu, Is, mulai usaha itu seperti apa sih, Is, pahitnya?
1: Kalau ekspektasi di awal tuh pasti kayak seru nih bikin bisnis. Pasti di bayangan kita tuh kayak, duh gimana kalau rame ya, kayaknya seru nih, kayak ada pemasukan gitu loh.
0: Iya kan?
1: Kayak rame kan, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Terus kita juga kan bekerja tuh bisnis sambil dagang juga. Jadi kan nggak di online aja, kita juga offline. Jadi memakan waktu banget. Kita dari pembuatan kue sampai ikut jualan juga di tempat itu. Itu kan benar-benar menguras tenaga dan waktu, Kak. Jadi itu sih pahit manisnya, sama ditambah lagi kita mengatur keuangan. Sama mengatur bahan-bahan juga, stok bahan-bahan itu kan perlu dipikirkan juga gitu. Apalagi kalau misalnya ada sisa-sisa produk yang enggak terjual gitu kan, itu kan perlu dipikirkan juga kan, enggak harus berapa banyak yang terjual, tapi kita juga perlu pikirkan barang yang enggak terjual gitu gimana.
0: Oke. Berarti bukan cuman sekedar enak-enaknya aja ya. Pasti ada kayak ketakutan-ketakutan, yang mana ini enggak habis nih, harus digimanain gitu kan. Bukan masalah kayak enak, nyantai jualan duit dapet, tapi di dalamnya ada banyak sekali keresahan-keresahan. Betul. Gitu teman-teman, gak semulus yang kamu lihat lah ya pastinya. Di usaha ini
1: selalu putar keuangan guys, sebenarnya setiap hari kita itu kalau jualan
0: setiap hari, benar sih, karena gak bakal bisa kalau kita ngandel ke kayak ya sudahlah laku tak laku cek tu cek itulah.
1: Gak bisa kayak gitu,
0: bisa usaha tuh. Jadi harus memang benar-benar dipikirkan teman-teman. Nah, oke, Ais, kita break dulu sebentar. Kita bakal kasih waktu lagi nih mungkin buat teman-teman di rumah yang mau tanya-tanya sama Ais di sini selaku salah satu owner dari thepasri.id tentang usahanya. Mungkin nantinya kita akan kasih tahu alamatnya dan cara order ya. Kalau teman-teman juga mau tanya, boleh tanya-tanya langsung sama Cik Mita di Pro 4 RRI Palembang. Untuk itu Cik Mita bakal ada yang lewat dulu biar kita sama-sama tahu nih tentang bahasa Palembang.
2: Majeng bebaso Palembang.
3: Sinten nami Gencang Niko. Sinten
4: siapa?
3: Nami
4: nama
3: Gencang
4: kawan
3: Niko.
4: Kamu
3: sinten nami Gencang Niko?
4: Artinya siapa nama kawan kamu?
2: Itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hey Din, lagi masarin produk baru ya?
1: Iya nih Rin, aku baru launching produk baru. Pempek crispy rasa keju yang divakum.
0: Waduh, enak banget nampaknya nih.
1: Bener, enak pasti.
0: Kalau divakum artinya bisa tahan lama ya?
1: Iya Rin, sebagai pedagang kita kan harus mengutamakan mutu. Kualitas yang terbaik termasuk untuk kesehatan dan kebersihan bagi pelanggan.
0: Wih, benar banget tuh. Ngomong-ngomong, produk kamu itu Din sudah disertifikasi halal belum?
1: Sertifikasi halal?
0: Iya.
1: Apaan itu, Rin?
0: Aduh, kalau kamu mau tahu lebih jelas apa itu yang namanya sertifikasi halal, kita langsung ke tempat temanku yuk. Namanya itu Pak Anton. Untuk urusan ini, dia yang urus.
1: Oh, oke.
2: Terima kasih Din sudah menyempatkan waktunya untuk datang mengurus sertifikat halal yang tadi sudah dikerjakan.
1: Pak Anton, boleh nanya ya, sebenarnya apa sih Pak guna sertifikasi halal pada produk makanan itu?
2: Oh tentunya banyak sekali, salah satunya ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang kita pasarkan. Apalagi bahan-bahan yang digunakan ini sesuai dengan syariah atau tidak. Nah kemudian untuk cara pembuatannya, kemudian juga tempat produksinya, pembuatan produk itu sesuai standar kebersihan atau tidak, yang pastinya ini semua harus sesuai dengan standar syariah.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Nah itu berbayar nggak sih Pak?
2: Ada yang gratis, ada juga yang berbayar, jadi tergantung.
1: Oh, jadi apa yang saya harus siapkan untuk dapat sertifikasi halal itu?
2: Oh, caranya sangat mudah sekali. Yang dimana pertama, kami akan melakukan audit terhadap fasilitas produksi dan juga bahan baku yang Anda gunakan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi mengenai proses produksi Anda. Dan kalau semuanya memenuhi syarat, maka kami akan mengeluarkan sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi.
1: Oh, seperti itu ya Pak ya. Kalau begitu, saya mau produk saya itu mendapatkan sertifikasi halal loh Pak.
2: Oh, boleh-boleh. Baik, kami akan proses kok.
1: Terima kasih Pak.
2: Sama-sama.
0: Pentingnya sertifikasi halal pada produk yang Anda produksi meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk yang Anda pasarkan. Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, balik lagi kita di segmen terakhir Teras UMKM nih. Masih bersama Ais, owner dari deparsi.id. Setelah tadi kita ngobrol tentang harga, semuanya sudah kita obrolin. Kali ini kita tanya-tanya lagi dan juga menjawab pertanyaan masuk dari pendengar Pro 4 RRI Palembang. Kira-kira ada pertanyaan apa ya katanya gitu. Kita ada pertanyaan WhatsApp masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api yang tanya. Katanya nih, Kak Ais pernah nggak mengalami masa penjualan turun dan usahanya hampir menyerah? Kayaknya turunnya tadi ada turun di bulan Juli ya.
1: Ada Kak. Pengen parah nyerah banget itu bulan Juli.
0: Iya. Sampai pengen nyerah nggak sih sebenarnya Is?
1: Ada rasa pengen nyerah tuh ada pasti. Mm-hmm. Kayak udahlah tutup aja lah toko kali ya. Mm-hmm. Tapi masih juga ada harapan di samping itu tuh kayak yaudah, tapi gimana caranya kita terus berusaha lah. Mm-hmm. Jangan sampai tutup gitu kan. Yang penting kita berusaha. Terus kalau udah dijalanin semua usaha yang kita bisa lakukan, yang bisa kita kendalikan, itu kalau memang rezeki pasti bisa Kak.
0: Oke.
1: Okay. Bisa balik lagi.
0: Pasti bisa jalan. Stabil lagi.
1: Bisa stabil lagi.
0: Oke. Okay. Nah, ada pertanyaan lagi nih masuk dari In. Nah, namanya In aja nih. Katanya Kak mau nanya, Depasri itu cake-nya hanya via online ya? Nah, mungkin sekalian boleh Ais jelasin untuk pemesanannya dari mana?
1: Kalau untuk pemesanan cake, iya kita via online Kak. Soalnya kan kita belum ada tuh kayak store offline beneran kan. Mm-hmm. Jadi mesennya di rumah kan. Bisa langsung ambil tapi di rumah, atau bisa pesan gosen. Tapi langsung ready hari itu juga, nanti kita siapin.
0: Mm-hmm.
1: Kalau untuk donat, ya itu tadi donat topping tadi kan PO. Kalau bomboloni bisa ready hari ini bisa.
0: Oke, okay. Berarti teman-teman kalau mau order semuanya via online dari WhatsApp. Juga on aplikasi ojek online?
1: Ada GoFood sama ShopeePut.
0: Oke, okay, GoFood, ShopeePut itu bisa untuk pesan langsung. Hmm. Ya. Jadi teman-teman gak perlu PO-PO kalau untuk bomboloni dan juga soft cake ini ya.
1: Iya, mouse cake.
0: Mouse cake ini, yeah. Oke, okay. Untuk donut topping harus PO?
1: PO 2 hari.
0: 2 hari ya.
1: Cepet juga kok tapi.
0: Iya, cepet kok 2 hari gitu. Yang ready, yang bomboloni sama soft cake untuk yeah. teman-teman. Nah, jadi semuanya online tapi yeah, bisa online. Ambil di rumah produksi.
1: Bisa.
0: Oke. Okay. Kalau rumah produksinya sendiri ini di mana alamatnya, Ais?
1: Kita alamatnya Jalan Lunjuk Jaya, Gang Lorong Sakura 2.
0: Oke, okay. Lunjuk Jaya, Lorong Sakura 2.
1: Ada palang nanti deparsi depan Kos Fiodar.
0: Oke, okay. Kalau di Google Maps juga bisa
1: ada,
0: dicari?
1: Ada, udah ada.
0: Oke.
1: Okay. Bisa langsung ke Google Maps atau di Gosen juga udah ada.
0: Nah, deparsi. Jadi teman-teman pesannya via WhatsApp terus ambilnya via Gosen. Itu lebih aman kayaknya.
1: Lebih aman.
0: Kalau mau online langsung juga boleh. Tadi ada di ShopeeFood, ada di GoFood juga, deparsi.id. Nah, itu kan semuanya online, tapi kalau mau jemput boleh juga. Nah, untuk harga tadi sudah disebutin ya teman-teman sama Ais tadi. Nah, untuk katalognya nih Is, mungkin bisa dilihat di mana nih? Di Instagram kah atau di media sosial mana?
1: Di Instagram atau langsung bisa via WhatsApp kita Kak, nanti kita kirim katalognya.
0: Nah, jadi teman-teman biasa ambil dari Instagram nomor WhatsAppnya.
1: Ya, udah ada di link itu.
0: Ambil dulu nomor WhatsAppnya di Instagram depasri.id. Terus ke WhatsAppnya nanti dikirim katalog dan juga harga-harganya ya.
1: Betul.
0: Oke, simple. Saat ini dari WhatsApp juga udah bisa pesen kue untuk yang tercinta. Nah, untuk mouse cake ini atau soft case tadi lupa aku namanya. Ini bisa ditulis-tulis juga gak sih?
1: Bisa Kak, gratis wording.
0: Oke, okay, berarti
1: gratis
0: cocok.
1: Semua, iya.
0: Gratis semua, cocok ya.
1: Iya.
0: Untuk ulang tahun. Lilin juga menyediakan?
1: Lilin juga menyediakan. Tapi itu khusus ukuran middle sama yang medium, yang besar okay, itu. Kalau ukuran kayak gini, ini kan kategorinya untuk makan sendiri kan sama stres. Jadi kita enggak dijual terpisah maksudnya.
0: Oke, okay, bisa tambahan ya.
1: Iya, bisa tambahan.
0: Oke, okay, edisional teman-teman, mm-hmm, ditambahkan lilinnya. Oke, okay, Instagramnya tadi sama TikTok dan juga Threads namanya sama ya?
1: Nama ya sama semua.
0: Sama di theparsi.id.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Nah, untuk pesan juga offline, online enggak bisa datang ya. Kecuali cuman jemput ya.
1: Yeah.
0: Cuman jemput gitu bisa. Oke. Okay. Kalau di Kamang Iwa tadi hari apa aja, Is?
1: Hari Sabtu sama Minggu.
0: Sabtu Kamang sama Iwa. Minggu di Kamang Iwa. Berarti yang di Kamang Iwa ready-nya apa aja?
1: Cuman pomboloni, Kak.
0: Pomboloni ya.
1: Yeah. Okay. Kalau jual mouse cake itu agak tricky.
0: Lumer, kawan.
1: Lumer nanti. Soalnya kita belum menyediakan kulkas juga gitu.
0: Iya, bingung juga.
1: Chiller maksudnya, showcase kan, yeah, gitu.
0: Nyolokinnya di mana? Gitu, benar-benar. Jadi kalau kamu penasaran dengan yang lain, cicip dulu pomboloninya. Yeah. Terus bisa pesan online aja untuk yang lain-lainnya. Oke. Okay. Is, harapannya ke depan untuk theparsi.id apa nih? Selaku owner ya gitu. Mungkin harapan-harapannya gimana?
1: Harapannya semoga teman-teman semua bisa kenal kita semua gitu. Dan amin, promosi juga ke depannya bisa lancar, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Banyak yang datang, itu aja sih.
0: Banyak yang datang. Buka toko offline dong.
1: Iya, buka toko offline insyaallah.
0: jangka panjang loh, mm-hmm, toko offline itu jangka panjang, jadi memang harus dipikirkan, mm-hmm, sematang mungkin. Iya, karena kalau kita terburu-buru, kita enggak mikir ke depannya kalau sepi
1: lo
0: gimana.
1: Semua, iya. Lo semua nanti modal kita.
0: Iya, betul. Kalau kata teman-teman tuh, kalau dari usaha online mencoba untuk buka offline itu salah satu
1: pertimbangannya
0: sangat berat gitu,
1: iya,
0: kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi dinikmatin dulu usaha yang saat
1: dulu,
0: ini.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nambah dikenal, nambah banyak yang tahu theparsi.id. dan juga yang mau cari tadi Dubai, toppingnya Dubai nih, ya, sudah ada ya. Jadi bisa merasakan semuanya dalam satu gigitan. Karena kan enggak semua orang suka mochi dan segala macam ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul,
0: mau pakai cake juga bisa nih, ada di theparsi.id. Oke. Terima kasih ya Ais,
1: ya,
0: sudah datang, sudah ngobrol sama Mita di sini tentang theparsi.id, tentang produk-produknya dan juga harga-harganya. Mudah-mudahan teman-teman juga jangan lupa follow Instagramnya theparsi.id untuk order sekarang. Hari ini ready ya, berarti.
1: Ready.
0: Hari ini ready karena Ais balik langsung ke sana. Ya. Hari ini ready, ada bomboloni dan juga ada soft cake-nya,
1: yeah,
0: mouse cake-nya. Jadi kan teman-teman bisa order untuk ulang tahun, untuk kasih temennya sebagai graduation cake,
1: bisa,
0: ya kan?
1: Yeah.
0: Pokoknya bisa diatur-atur ya. Mm-hmm. Pokoknya jangan lupa follow Instagramnya, dan yang ketinggalan acara ini boleh tonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro 4 Palembang untuk tahu mungkin cara-cara hitung HPP tadi sudah disebutkan sama Ais, ya kan? Untungannya juga berapa, teman-teman bisa belajar juga dari ceritanya Ais hari ini. Kalau gitu Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda untuk acara UMKM. Setelah ini kita akan lanjut di hiburan dan informasi. Terima kasih sudah mendengarkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agek dulu, Bah. sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 10 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi pendengar, sembari bersama kita menjalankan ibadah salat zuhur siang hari ini. Tetap bersama kami di Perempatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, kita ada di hiburan dan informasi ya siang hari ini, 33 menit beranjak dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Cik Mita masih bakal ngawani sampai dengan pukul 15 kage pada siang hari ini. Beragam informasi ge Cik Mano, Cik Mita bakal kasih untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Berani tentukan batasan, boundary boss. Karya Terry Cole. Pernahkah kamu mengatakan ya untuk pekerjaan ekstra yang mungkin tidak ada dalam job desk-mu? Pernahkah kamu setuju untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan? Pernahkah kamu menjawab pertanyaan yang tidak ingin kamu jawab? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Atau pernahkah kamu merasa tertekan untuk setuju mengambil tugas yang tidak sempat kamu tangani? Banyak dari kita yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, sering merasa bertanggung jawab atas masalah orang lain, sampai-sampai mengabaikan kebutuhan diri sendiri, dan akhirnya merasa kelelahan. Banyak dari kita yang tidak pernah diajari cara mengekspresikan apa yang menjadi preferensi, keinginan, dan apa yang tidak kita sukai. Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi Boundary Boss merupakan buku karya Terry Cole yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh penerbit Soundtrue Amerika. Buku ini kemudian diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh MNC pada tahun 2023. Buku ini akan membantumu mengenali kapan batasanmu telah dilanggar dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Membuatmu memiliki batasan yang kuat, membuatmu bisa mengolah boundary destroyer yang menciptakan hubungan yang sehat serta seimbang. Demikian esensi buku Berani Tentukan Batasan, Boundary Boss, karya dari penulis Terry Cole dari RRI untuk Indonesia.

Bogor, tahukah Anda tradisi Lomba Agustusan mulai berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dilansir dari bisnis dan juga pariwisata Kemendikbudsman, tradisi Lomba Agustusan yang sudah mulai berkembang sejak awal kemerdekaan ini, di mana pada tahun 1945, kala itu masyarakat yang baru saja memperoleh kemerdekaan mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan melalui berbagai kegiatan sederhana. Dengan fasilitas yang terbatas, warga mengadakan perlombaan menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Beberapa perlombaan yang kemudian menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan seperti balap karung dan juga panjat pinang lahir dari kreativitas masyarakat dalam menciptakan hiburan yang sederhana. Seiring dengan waktu, tradisi tersebut terus berkembang hingga menjadi agenda tahunan yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kini, Lomba Agustusan tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Mita, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
1: Ah, biarin aja. Kan cuma bendera, gak ngaruh juga.
0: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Mit.
1: Memangnya kalau aku nggak pasang, kenapa? Ada masalah?
0: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
1: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
0: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
1: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera sama-sama.
0: Nah, itu baru semangat kemerdekaan. Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini kita akan ada di siaran Budaya Nusantara melalui Pro 4 RRI Jakarta. Untuk itu langsung saja kita akan beralih ke Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Budaya Nusantara, yang mana hari ini Pro 4 RRI Jakarta akan bersama Pro 4 RRI Mataram dengan tema Ritual Rebo Bontong dan Mandik Safar.

0: RRIT jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Pangea Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4 di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Pro4 Mataram. Jadi buat pendengar Pro4 nanti bisa berinteraksi kita ya, di nomornya Pro4 Jakarta ataupun di nomornya Pro4 Mataram. Tapi nanti ya, setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Pro4 Mataram, sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung jadi enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
2: Iya, tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
2: Oke.
1: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Pro4 nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Pro4 Mataram atau di Pro4 Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok.
1: Besok.
2: Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Oke. Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjelang.
1: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Oh, alah.
2: Iya.
1: Siap-siap, sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Pro4 terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya Kak Diza ya.
2: Mandi itu mandi ya.
1: Oke, siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Oh gitu, siap gitu. Deh kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga
2: ya.
1: Pak Syirma. Nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya. Tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Pro4 RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di

0: sambungan kita ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Pro4 Mataram nih terkait tentunya di Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh,
1: itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para waliullah-waliullah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti.
1: Dari sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya. Okay. Ya?
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke, okay. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti di daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu? Atau di tempat pemuka adatnya, berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi Pak Sirman? Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada.
0: Okay.
1: Salah satu contohnya misalnya sebagai masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang itu. Okay. Satu. Nah setelah setelah kita zikir dan doa di situ kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain, tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, okay. Berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya di tempat itu yang disebut dengan Kemali Lingsar.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, yeah. Tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang. Gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungka di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya, biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya?
1: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: Iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Iya. Oh, masih ada dulang kayu.
1: Masih,
0: dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya.
1: Masih. Okay. Masih di situ.
0: Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan walaupun itu kegiatan ritual budaya itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya?
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai Kemalik di Desa Lingsar ini?
1: Ya. selalu itu ada itu. Selalu ada papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Karena pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujuwali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang itu. Gitu.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri. Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu, dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu sih. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Nah, peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti dari penggerak itu, dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu, baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya,
1: misalnya
0: Pak?
1: Misalnya untuk pengobatan.
0: Oh iya. Diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu.
0: Oke. Okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Yeah. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke. Okay. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pompat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap. Nah, ya jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370 621 355. Kamu ulang sekali lagi di 0370 621 355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram. Tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza.
0: Boleh.
2: Ya nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Maita Chua Kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kadiza kayak
3: ada telepon juga.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Ya, terputus.
2: Terputus. Oke, boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya, itu bunyi. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo.
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kak Diza.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya.
4: Dengan Cigu ya, Jakarta
3: iya.
4: Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cigu.
4: Cigu ya dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu dipercepat ya. Boleh ya Cigu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak
3: Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman. Dengan Cigu ya Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa. Nah, waduh, ritualnya rebo bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Sekar Bela dan apa namanya Pagutan.
3: Sekar Bela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disanakan, apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Cigu ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cigu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu ya? Iya silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Iya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebutkan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar. Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Bahkan sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Di Lingsar. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya. Jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin, hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu tiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur bea. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, apakah rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur biha ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo.
2: Gitu, ketika jadi banyak yang kita... cuma bubur merah bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kaliza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompet Jakarta, Kadiza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Okay.

0: laptop di mana saja kita mandi.
1: Nah, tetapi ini diritualkan
2: di mana saja dalam arti kata di lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar lingsar.
1: Boleh di luar lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut. Nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di lingsar ini ada dari Kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya. Kemudian ada Pancuran Sembilan, ada Gerojokan Besar, ada kolam yang sangat besar juga.
2: Ada juga namanya Gerojokan. Saya pikir Gerojokan Sewu yang ada di Solo aja Bang Jojo ini.
3: Iya.
2: Ada Gerojokan juga ya.
1: Gerojokan.
2: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya. Di laut boleh begitu ya.
1: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
2: Apa itu buhur?
1: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat adat.
2: Ada beras kuning juga.
1: Agak dipakai juga.
2: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
1: Yang mana? Itu kelapa muda.
2: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
1: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
2: Masih ada apa ya? Kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan. Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak, kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
1: Berarti pikir dan doa itu.
2: Iya, di sekarang masih kental nuansanya seperti itu ya.
1: Masih sampai sekarang.
2: Oke. Jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
3: Oke.
2: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
3: Jadi banyak ya. Jadi enggak cuman kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
1: Sama juga.
2: Iya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya nih.
1: Dari
3: bala gitu ya.
2: Dan bencana ya.
1: Karena itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
3: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Paris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
2: Oke, belum ada.
3: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya betul. Menjelang hari di sana gitu
2: bulan
3: ya.
2: Bulan Safar
3: gitu ya.
2: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nanti Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
3: Karena banyak makanan ya.
2: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
3: Oh berarti
2: masyarakat itu saling berkunjung.
3: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
2: Iya.
1: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu.
3: Ya,
1: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian. Kemudian maulid itu tanggal sekian. Nah kalau di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
2: Apa? Pak?
1: Petangan.
2: Petangan itu apa?
1: Pertama masuk bulan maulid itu sudah.
2: Nah ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
3: Oh banyak ya.
2: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
3: Betul.
2: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita. Gitu.
3: Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
2: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang
3: puasa.
2: Lebaran.
3: Iya puasa Lebaran itu pada bebersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
2: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
3: Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
2: Mungkin kalau di daerah gitu.

0: Terima kasih ya.
1: Masih.
0: Ya termasuk di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Sirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
2: Iya, air panjang umur.
0: Iya.
2: Air surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Lingsar dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
0: Oh iya, masih ada kepercayaan seperti itu ya.
2: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, yang ke Jepang, dia ambil air di situ.
0: Oke. Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan Bang Jojo.
1: Okay, ya betul Pak Sirman ya. Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
2: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya, dari Narmada air awet muda itu di Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
0: Nah, kan seperti itu Bang Jojo.
2: Punya air Lingsar namanya Narmada.
0: Iya. Itu strategi pemasaran, tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
1: tadi panjang umur ya.
2: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegirang, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini tapi real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ alhamdulillah dia sehat setelah, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
1: Okay, siap. Khadijah di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo perempuan, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus.
0: Iya, terputus.
1: Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
0: Silakan 0370621355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
2: Di
0: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suhirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu, seperti apa?
2: Iya, sebenarnya sama saja, doa selamat, seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul baginda Nabi kita sampaikan hajat-hajat mereka, itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ sebagai pamangku itu kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 dan ke-10 di situ, dari mangku pertama dulu.
0: Pak Sirman pamangku keberapa sekarang?
2: Saya kekiaian dari kekiaian kalau itu saya menggantikan ada kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
0: Oke, sudah berapa lama Pak?
2: Ada 5 tahun lebih.
0: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
1: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dan Bang Taher di Mokutan Abonjo.
1: Iya, silakan Bang Taher.
3: Iya, assalamualaikum, dan Sumber, mana?
0: Iya, waalaikumsalam.
3: saya baru dengar itu mereka mandi safar ya di sini juga daerah Mukutari juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
0: Mandi bontong.
1: Jelas. Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap.
3: Kalau safar ya di sini ada gitu.
1: Oke, siap. Bang Taher.
3: Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sebenarnya kita udah ini ya jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Disa dan juga Pak Syahidman.
0: Pak Syahidman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi satu intinya, setengah menit Pak.
2: Ya, setiap bulan Safar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Safar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Safar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak boleh, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
0: Jadi balik ya Pak ya?
2: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
0: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Yang tadinya kesialan diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan gitu.
2: Keberkahan.
0: Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan mandi sapa ya.
1: Oke, siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Syahidman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
0: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Syahidman, silakan.
2: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesaka leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
0: Iya.
2: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
0: Tinggal diteruskan, jangan diciderai begitu.
2: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Baik, terima kasih banyak siap. Pak Syahidman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
1: Siap. Terima kasih Pak Syahidman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
0: Iya, sama-sama.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Syahidman.
0: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
1: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta, boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
5: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah Perempat bersama saya Mita Dwi Indasari. Inilah info selengkapnya.

Kita di informasi yang pertama, pendengar, tim gabungan mengupayakan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang diperkirakan telah membakar sekitar 200 hektar lahan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kepala Badai Pengendalian Kebakaran Lahan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto di Palembang menyampaikan bahwasanya luasan lahan yang terbakar tersebut masih dalam proses penghitungan. Namun berdasarkan estimasi awal, luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai 200 hektar. Untuk penyebab kebakaran belum dapat disimpulkan karena proses pemadaman masih berlangsung. Kondisi lahan yang kering dan banyaknya bahan terbakar menjadi salah satu faktor yang membuat api mudah menjalar. Dalam penanganannya, tim darat bersama regu pemadam kebakaran atau RPK Sinarmas terus melakukan pemadaman dan membuat sekat untuk menghentikan perjalanan api. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan membagikan 3.000 bendera merah putih untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkuat rasa nasionalisme warga di Kayu Agung. Bupati Oki Mujhendi Mahzareki menyampaikan bahwasannya pembagian bendera tersebut bertujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat menghayati makna kemerdekaan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak selama Agustus, mulai dari lingkungan pemukiman, kawasan pertokoan, fasilitas pendidikan, hingga ruang publik.

0: Baik, Dodolor pendengar perempat dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerjaan petugas, saya Mita Dinda Sari, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Besanjo. Besanjo, ya. Kita terima telepon, cek biasa 351656. Di WhatsApp juga boleh di 0897-7884-884. Kita terima ya penamu ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Cik Nita, aku sayang.
0: Oh. Uhuy. Uhuy.
1: Uhuy.
0: Uhuy.
1: Apa dia uhuy?
0: Wadaw, apa-apa kalau Cik Rasid tuh galak ngomong apa tuh?
1: Apa?
0: Apa? Aduh, lupa.
1: Kebesaran radio ke,
0: Cik? Besaran, Cik. Cik dikit.
1: Tadi masak, Cik.
0: Oh. Jadi dibesak ke, biar tembus ke belakang, ya?
1: Iya,
0: biar tembus sampai belakang-belakang, ya? Iya.
1: Apa kabar, sayang?
0: Sehat, dong.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Cek. Jangan ngopi deh pokoknya.
0: Intinya jangan ngopi. Intinya jangan ngopi.
1: Iya, jangan ngopi.
0: Cek Asmi,
1: Luk.
0: Hah? Ini Cek Asmi kan?
1: Nih, kok gocok. Ay, Cek Mita. Nah, turun aku dah.
0: Ida, dam. Aduh.
1: Ya apa lah. Ya lah salah uang.
0: Olehnya tuh kalau lah nyampe ke Cek Mita tuh outputnya tuh sama kalau suara. Jadi Cek Mita tuh galak salah-salah penyebutan. Iya nian Cek, apalagi dengan mungkin lagi kita akan tambahkan ciri khas masing-masing ya. Ada kode sandi Caknya ya. Kalau Cek
1: yang aku tuh enggak berbunyi ini kode sandi.
0: Kalau Cek Eli kan ini biasanya kalau lagi tidur Cek ini anak-anak lagi tidak bunyi kan, kita ganti baik kodenya.
1: Apa dia?
0: Ganti kodenya.
1: Tadi lah
0: ada
1: kodenya kan.
0: Oh.
1: Apa kabar sayang? Ya udah.
0: Ay, banyak yang nyayang ke Cek Mita nih olehnya. Bukan. Olehnya terlalu banyak yang sudah manggil Cek Mita sayang.
1: Oh, jangan ini cuma sayang.
0: Galak nih langsung kena marah. Siapa manggil kau sayang? Galak nyari perkara. Ay, dahlah. Janganlah. Payul. Cik Eli nak lagu apa, Cik Eli?
1: Lagu apa ya?
0: Apa lah?
1: Lagu ini weh, Cik Mita. Ay, apa dia? Dah lupa.
0: No, dah tahu juga Cik Mita. Lupa juga. Jumpa. Nah, berbunyi dia.
1: Lagu kesenangan si Asrep. Ini apa? Lagu apa deh? Ah, penuh mulutnya. Aku lagi makan. Nggak tahu bola balik, Cik Mita.
0: Oh, ya Allah.
1: Nak
0: joget-joget sayangku cinta.
1: Alhamdulillah, dia mikol. Alhamdulillah.
0: Tak bola balik.
1: Oh, Cik Mita.
0: Oh,
1: yo, itu apa? Cik Mita lah makan belum?
0: Sudah dong. Siang-siang makan sate.
1: Oh ya sudah. Mm-mm. Melah sudah, aku sudah senang Cik
0: Mita. Kira nak ngirimi.
1: Ya kan lah sudah, mendingan aku kirim. Aku masak ini, lele goreng, sambal kerang ini Cik.
0: Wah Cik Mita tak pacak makan lele.
1: Nah apa lah pacak?
0: Tak pacak, licinian olehnya.
1: Oh, ya sudah lah, kalau tak pacak Cik. Minta sambal itu buat Nila.
0: Iya kalah Nila.
1: Oh iya beli ke
0: Cik. Iya. Iya tunggulah sudah ini Cik Mita putar ke.
1: Iya
0: Cik
1: Mita.
0: Oke.
1: Yaudah Cik Mita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandik. Terima lagi ya. Halo,
2: Assalamualaikum Cik Mita Dinda Sari.
0: Waalaikumsalam. Siapa ya, nih?
2: Siapa Cik?
0: Siapa ini?
2: Mau kasih Cik.
0: Siapa ini mau kasih? Nah kacau.
2: Mau kasih.
0: Oh Robby.
2: Siapa mau marah-marah itu Cik?
0: Siapa mau marah ini?
2: agak keliput agak.
0: Ngeri ya.
2: Apa kabar Cek Mita?
0: Alhamdulillah baik Robi.
2: Alhamdulillah baik. Udah ini.
0: Apa?
2: Udah bernafas, ayo dong. Udah makan.
0: Saya selalu bernafas di dunia ini.
2: Makan apa Cek Mita hari ini?
0: Makan sate lah, diomongin makan sate, Cek Mita percaya nian.
2: Sate apa?
0: Sate ayam.
2: Emang ada sih yang jual sate?
0: Aduh, kamu ini ya. Jauh sih tinggalnya, enggak di kota. Luat enggak sih?
2: Coba kirim.
0: Hah?
2: Coba kirim.
0: Ay, deh melaju nak minta kirim ini.
2: Yang miss call jadi tak.
0: Siapa? Miss call, miss call.
2: Yang miss call sama siang.
0: Nak lagu apa?
2: Tadi itu ke bola Bali.
0: Iya.
2: Coba cariin dari ini, Dola judulnya, Ted. Enggak minta.
0: Hah?
2: Dola.
0: Dola?
2: Angga Darmawan. Dola.
0: Dola, Dola itu ya?
2: Dola, Dola itu. Ah, benar lah denger lagu.
0: Oh, belum dimasuki, dak kate.
2: Ngapa belum masuk ya?
0: Ya, dak tahu, Cek Mita. Tanya Wak Dola. Yang lain be. Iya, yang lain be. Ada yang lain dak?
2: Yang lain ya, Cek Mita ya?
0: Iya, boleh.
2: Kami sahab juga, Cek Mita. Salam dilihat, Cek Mita.
0: Salam?
2: Pami sahab, lagunya Pami sahab.
0: Iya, judulnya?
2: Iya, apa bilis itu Cek Mita?
0: Oh, banyak, Fahmi. Hampir 300 dia.
2: Astaga. Cuma sebut Cek 250 aja, Cek.
0: Ada Bersina Sriwijaya, Cerita Keluarga Wayeng, Cintaku di Kuto Besar, Gadis Plembang, Gadis Cinda, Pening Buntu.
2: Apa yang Cintaku apa tadi?
0: Cintaku di Kuto Besar.
2: Kuto Besar?
0: Kuto. Kuto.
2: Cintaku di Benteng Kuto Besar.
0: Enggak tahu ini cuma di Kuto Besar baen. Tadi Kuto yang di sano, Pasar Kuto, entah Kuto.
2: Oh, itu cerita cintanya di Kuto Besar.
0: Nah, dengar ke bae ya?
2: Oh, iya iya.
0: Agekku. Agekku Toto laju. Iya.
2: Ya, itu cerita ya.
0: Pak, spesialnya untuk siapa ini?
2: Spesial buat galo-galo bae cerita ya.
0: Yo.
2: Ucapannya selamat panas-panasan, ngidup nasab, lah bawa asap dulu Cek Mita.
0: Iya sudah.
2: Tempat daerah Cek Mita bawa asap juga?
0: Sudah, dari kemarin.
2: Subuh itu Cek Mita ya terakhir.
0: Iya, iya Cek Mita berangkat subuh-subuh,
2: Pakai masker lah Cek Mita.
0: Iya pakai.
2: Iya, walaupun mau mobil, pakai masker Cek Mita.
0: Nek ojek.
2: Masih itu hidup ya si mobil.
0: Nek ojek.
2: Ayolah.
0: Percaya.
2: Ah, mobil.
0: Cahaya nih an, nek ojek cah ini.
2: Mobil Cek Mita warna merah tau.
0: Amin. Cikok ngomong ke warna merah.
2: Warna hitam.
0: Cikok warna hitam, cikok warna oranye. Hah?
2: Bagus warna merah.
0: Merah ada, hijau ada, kuning ada, ungu ada. Iya, kan belinya di Indomaret.
2: Nah, nyebut merek Cek Mita.
0: Oh iya salah.
2: Dua nih dendol lagunya nih.
0: Au, dah lah jadilah, baterin lah. Dah.
2: Ya udah saya tayo.
0: Oke. Waalaikumsalam. Itulah kan. Hah. Kita terima lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan orang kita dulu lah ini.
0: Hah? Siapa?
3: Halo?
0: Pian?
3: Oh.
0: Siapa ini?
3: Ah, Bojo Mita.
0: Ya siapa ini?
3: Orang kita dulu lah.
0: Pian?
3: Iya.
0: Aidah, cepelah nak lagu apa?
3: Ayo ngeser, bayi lah.
0: Hah?
3: Jatuh red lagu kalau dia, sir.
0: Nak lagu apa?
3: Hah?
0: Lagu apa?
3: Lagu apa kira-kira? Aku dah tahu cerita lagu apa.
0: Nah, jangan nak main-main lagi.
3: Judulnya, aku dah tahu tu.
0: Ya, mongkonya judulnya judul apa?
3: Ah, pilih gue lagu apa lah kira-kira.
0: Nah, inilah galak nak.
3: Iya, inilah aku ni banyak kurang tahu-tahu judul-judul lagu tu. Senang dengarnya weh lagu tu.
0: Ya sudah, baseng-baseng Cek Mita.
3: Hah?
0: Basing Cek Mita lagunya.
3: Iya, basing kalau Cek Mita yang milih
0: ya judulnya. Sudah.
3: Apa? Punya tahu dulu judulnya.
0: Encaknya
3: apa,
0: lebih cocok tua-tua keladi, be.
3: Ah, tua-tua makin jadi ya.
0: Iya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi.
3: Iya, liriknya tua-tua keladi.
0: Iya, benar. Kirim-kirim untuk siapa? Kirim-kirimnya untuk siapa?
3: Kirim-kirim.
0: Spesial.
3: Spesial. Kira macam ngirim-ngirim, tadi ngirim-ngirim aku. Spesial deh. Untuk itu baik, Jemita, untuk... Baik, apa-apa kalau spesial untuk kamu, baik, Jemita?
0: Ya udah, bayo, macam itu.
3: Untuk Jemita, semoga selalu sehat, terus dilancar ke rezekinya, Jemita.
0: Min.
3: Pokoknya... Ya mana ya?
0: Apa? Iya, gala-gala sudah. Okay, terima kasih. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tiga lagu kita putarkan dan kita dengarkan dulu. Kaget kita balik lagi di perempatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
0: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini naba. Sayuran bakal dinaik ke.
0: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar, tahukah Anda hasil dokumentasi selama proklamasi rupanya pernah hampir disita oleh Jepang, namun berhasil diselamatkan oleh Franz Mendel bersamaan dengan BN Dia. Franz Mendel adalah salah satu fotografer yang turut mengabadikan momen kemerdekaan Indonesia. Hasil rekaman proklamasi Franz ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja supaya tidak ditemukan oleh Jepang.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dedulur balik lagi. Kita di program acara kita apa di? Besanje ya. Yang nak masih besanje sama Cik Mita, boleh, boleh nian di line telepon kita 0711-351-656 atau juga boleh melalui line WhatsApp di 0897-7884-8884 ya. Kita bakal terima lagi teleponnya. Lalu kita cek dulu WhatsApp. Oke, di WhatsApp sudah ada satu yang mengantri, nanti kita akan bacakan. Halo, Bes Anjo.
1: Ya, halo Bes Anjo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Nafi, Jagaraja Ogan Ilir.
0: Bang Nafi di Jagaraja Ogan Ilir. Gimana Ogan Ilir, Bang?
1: Ogan Ilir, panas hari ini.
0: Panas bedengkang.
1: Iya, bedengkang ya.
0: Iya, olehnya memang asap di mana-mana ini sudah mulai. Gimana Bang Nafi, mau lagu apa?
1: Lagunya dari Pak Misahab ya, pilih ke oleh Cik Mita ya.
0: Tadi sudah Pak Misahab.
1: Oh, sudah. Ya? Armadiraga ya.
0: Armadiraga bebas, Cik Mita pilihkan.
1: Yang penting okay. Cik Mita suka ya.
0: Oke, siap. Ada lagi?
1: Pokoknya buat segalanya ya. Yang lagi dengarnya selamat mendengarkan ya. Untuk Cik Mita selamat tugas. Semoga sehat selalu Cik Mita ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali. Halo.
2: Halo, Bes Anjo.
0: Boleh, dengan siapa di mana ini?
2: Mau Cik Enet, Cik Mita.
0: Cik Enet, lah bangun.
2: Baru nak tidur.
0: Baru nak tidur iya benar juga tidur siang.
2: Tak baca Cik Mita tidur panas ini.
0: Iyo, panas nian. Caknya nak sambil berendam ini.
2: Cak itu berkubang
0: ya. Hai dalah. Nak lagu apa Cak Nat?
2: Kita aja yang semangat di. Tiba poco-poco tapi yang dari Yopi Latul.
0: Pucu-pucu.
2: Yopilatul.
0: Oke, okay. Kirimnya untuk siapa ini?
2: Kirimnya untuk galo-galo baik. Selamat apa ya? Istirahat siang bela yang lagi istirahat ya.
0: Selamat istirahat.
2: Selamat aktivitasan baik. Yang lagi berusaha nak masuk mencet-mencet.
0: Selamat mencet-mencet. Ada lagi, Cek?
2: Iya itu baik Cik Mita ya.
0: Oke. Nah,
2: Cik Mita ya selamat bertugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih Cik Mita.
0: Sama-sama Cek.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke WhatsApp dulu. Ada Mang Pendi di Rangkan Dalam yang sudah antri dari tadi. Minta putar ke Cik Mita lagu Ngapala-ngapala. Buat Cik Mita sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ngapala-ngapala? Ngapala-ngapala. Katik lagu ini. Apala-apala apa siapa no? Apala-apala. Ngapala. Sudah lagi Cik Mita cari ke lagunya ya. Kalau udah kate, Mang Pendi boleh drop lagu lain untuk Cik Mita puter ke. Jangan kemana-mana dulur-dulur. Payo kita masih di Besanjo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

0: Bima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, sampai ada di penghujung Sriwijaya siang kita hari ini. 55 menit beranjak dari pukul 14. Cik Mita bakal pamit dari ruang dengar Anda karena setelah ini bakal ada Cik Abbas di Sriwijaya sore yang menemani di acara Bepadu Pinta Lagu Dangdut. Nah, siapa yang tidak sabar ya. Cik Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung tadi di beberapa acara yang Cik Mita bawakan di Sriwijaya siang. Langsung saja dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Mita Dwinda Sari pamit, sampai bertemu lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ditukoni mbak Ewi lho.
1: Eh, ini akar jorah toh. Anggrono wedoan ayu langsung domblong. Damn!
2: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Demikian tadi telah kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Siang.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Bayang mang cek bijik dulur-dulur kita ke ingat Pro 4 informasi sedengit dari Pro 4. Informasi yang pertama mang cek bijik dulur-dulur. Sayur besan ialah masakan khas Betawi yang terbuat dari terubuk, kentang, soun, pete dan ebi dengan kuah santan. Hidangan ini biasa disajikan pada acara pernikahan adat Betawi sebagai simbol penghormatan dan penyatuan keluarga. Terubuk menjadi bahan utama dengan teksturnya dan lembut saat dimasak. Kuah santannya gurih dengan aroma khas ebi, mirip laksa Betawi. Sayur ini memiliki makna mendalam dalam pernikahan Betawi. Terubuk yang menyatu melambangkan keharmonisan dua keluarga. Namun kini hidangan ini mulai langka karena bahan utamanya sulit ditemukan. Informasi berikutnya mangcik bicara dulur. Pangurai ialah pesta pernikahan adat suku Mentawai yang wajib dilakukan agar pernikahan dianggap sah secara adat. Upacara ini melibatkan kedua mempelai yang mengenakan pakaian tradisional khas Mentawai. Pengantin memakai pakaian pangurai yang dibuat dari bahan alami dan dihiasi aksesoris khas. Pihak perempuan menyiapkan pesta serta hantaran untuk pihak laki-laki sebelum acara berlangsung. Setelah upacara, pihak laki-laki membalas dengan memberikan pakaian pangurai kepada pihak perempuan, yang mana tradisi ini menjadi bagian penting dari budaya Mentawai dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Bangcik bicik dulur-dulur, tari kiamat ialah tari sakral penutup upacara pernikahan adat Keratuan Darah Putih di Lampung Selatan. Tarian ini dibawakan oleh 5 penari putri, di mana sikap penari menari di atas talam sebagai simbol pemimpin. Pelaksanaannya hanya boleh dilakukan oleh keturunan Keratuan Darah Putih atau atas izin mereka. Para penari harus menjalani persiapan spiritual seperti berpuasa 3 hari sebelum tampil. Tarian ini bermakna syukur, kepemimpinan dan harmoni antar manusia. Nama kiamat berasal dari bahasa Arab Yaumul Al-Qiyamah yang berarti hari kebangkitan umat, melambangkan semangat baru dan kebersamaan. Mengandu tabanan ialah permainan tradisional Bali yang berasal dari Banjar Ole, Desa Dauput, Puri Marga, Tabanan. Permainan ini dimainkan di sawah setelah panen menggunakan bola jerami yang dilempar ke tiang kayu di tengah arena. Permainan ini melatih kerjasama, solidaritas dan rasa persaudaraan antar pemain. Selain hiburan, megandu juga mengandung nilai gotong royong, kejujuran dan sportivitas. Megandu diwariskan turun-temurun dan sempat hilang sebelum digali kembali pada tahun 1983. Dan pada tahun 1998, permainan ini tampil di Pesta Kesenian Bali dan kini diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk.
1: Dia tugi. Dia tugi ya. Ini bareng dua kacun, dua. Balen. Gacun tikus dan segala gacun.
0: Pokoknya ini diracun, Pak Yu.
1: Jadi kamu terkontaminasi dengan keracunan kami berdua, ya. Yeah.
0: Kita di Sriwijaya sore ya, Cek. Di Selasa 11 Agustus 2026.
1: Ini tinggal ngitung lagi gitu,
0: Nak. Lagi, Nak.
1: 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Nah, menyambut Hari Proklamasi Indonesia.
1: Biasanya lomba-lomba apa? Lomba balap kagung melo kita
0: dulu. Ada lomba melarikan diri.
1: Melarikan diri dari kenyataan itu. Iya. Kita sore ini di apa acara kita berpadu ya. Kita lagu dangdut. Di line telepon 0713351656. Kami atugi bae. Kita temanya terkait ini 17-an ini ya. Kita pengen dodolo tu bercerita tentang
0: ada apa di
1: sana. Lombanya ya. Yang mungkin tidak katik di tempat lain. Iya. Kalau balap karung biasa, ya biasa. Nah, yang lain daripada yang lain nih. Tapi jangan una-una. kita mengongkon aja.
0: Bayu.
1: Di 35156 ada siapa? Halo.
0: Halo.
1: Bapak Pandu minta lagu dangdut dengan siapa?
2: Dengan Mang Peri, dengan Cek Yolon.
0: Hah? Oh? Mang Peri di mana, Mang Peri?
1: Dengan kok gaya ini. Sebelahnya halus. Halus. Alhamdulillah kami berdua sehat.
0: Mang Peri di mana, Mang Peri?
2: Di Sungai Rotan.
0: Sungai Rotan. Oh, cak mana masih?
2: Iya,
0: masih basah di Sungai Rotan.
2: Ini mau dengar lagu sih?
0: Oh, mau dengar lagu.
2: Lagu dari ini. Dari
0: siapa?
1: Dari apa? Dari tadi.
2: Dari
1: tadi.
0: Tak jadi aku ngetik.
2: Bukan dari
1: Rara Lida. Rara Lida. Apa judulnya?
2: Kalah Cinta.
1: Kalah Cinta.
0: Rara Li.
1: Kalah Cinta.
2: Kalah
1: Cinta. Sudah direkayas. Singgah.
0: Ada. Oke.
2: Mang
0: Peri, Mang Peri. Sebelumnya nih di.
1: Sebelum berkirim, kita pengen tahu lomba yang ada di 17-an biasa di tempat Mang Peri apa bay yang paling seru?
2: Karaoke. Main poli.
1: Make ini apa? Make duster apa?
2: Tarik tambang, ida polibiaso.
1: Polibiaso.
2: Ini tarik tambang. Masuk ke kelereng dalam botol. Makan kerupuk bagian anak. Banyak cuma ini belum kati.
1: Belum ada ya belum masih. Ada, ya. Mungkin pas hari H biasanya tanggal 17 tu lah.
0: Pas ada kedekat biasanya.
1: Iya.
2: Ini Cik Yati.
0: Oh iya Pak Yo.
2: Robi buat TV, buat Elia nak beranak, buat Cik Asmi,
0: Cik
2: Asmi, buat Fania sekeluarga, Rara Rapa sekeluarga, buat Cik Harmi, buat orang ini lagunya Cik?
0: Aduh, ditunggu ya,
2: buat
0: siap ke?
2: Cik Abbas dan Cik Gaya, akan aku sudah operasi juga Cik, operasi tulang belakang,
1: tulang belakang iya,
2: patah,
1: iya.
0: Iyalah,
1: cek masih rehab ini tulang nih.
0: Mudah-mudahan lekas pulih lekas sehat pulih, lagi. Tayola kalau saya itu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Peri di Sungai Rotan. Di belakangnya Cek Peri ada siapa?
1: Ya Tori, belakang Mang Peri ya.
0: Halo.
1: 51056.
3: Halo, Cek Gaya. Dengan siapa?
0: Iya. Sama pasti. Siapa nih?
3: Sama
0: Wita. Oh, sama Wita.
3: Oh,
0: ini suara Cik Gaya. Ah, iya, singgok kato ya. Itulah pas Cik Gaya dak katik dicari-cari.
1: Dah. Giliran ado.
0: Giliran ado dak cari.
1: Ah?
0: Dah. Asyik.
1: Alak kegindu juta kau bulu mata gontong kalau pasti.
0: Ada lagunya dak itu rindu.
1: Rindu hatiku.
0: Ayo, Casmi, ada lagu apa?
3: Lagu dulu, agak dulu, ya.
0: Iya, makanya lagu dulu, gitu, biar dicari ke kan. Baru bercerita.
1: Hah? Apa?
3: Rindu semakin berat.
0: Ais, mentang-mentang rindu, eh.
1: Semakin berat, dunia rasa-rasa mau kiamat, ini.
3: Nah, benar
0: itu. Ah, rindu yang mana semakin.
1: Jadi mana cerita Cik Asmi?
3: Ceritanya
1: lomba di sana apa yang paling seru pecahnya? Yang tak do banyak banyak di ni wong ni, di part wong ni.
3: Oh, Cik Aman di sini tak tahu Cik, tapi Aman di Pesona dulu aku di Cik. Lari karung, cari tambang, pakai endrom, terus tu motor tu di baris. Nah, tengah-tengahnya di jalan ni motor. Botol itu pasti menang motornya.
1: Botol di baris ke?
3: Iya.
1: Wong lewat itu.
3: Tengah-tengah jalan.
1: Tengah-tengah.
0: Oh iya iya.
1: Oh jadi dia nak untuk jago apa? Keseimbangan dan segala macam ya. Nah, ini Cik Abas ya.
3: Dapat sepeda.
0: Sepeda besar ya. Iya. Hadiahnya ya.
1: Ada kulkas dua pintu.
3: Nah, aduh, Cik.
1: Sama hordeng.
3: Iya, aduh kalau.
1: Aduh. Kalah dah jadi rusak.
0: Itu kulkas apa? Bedeng.
1: Hordeng yang hordeng. Iya. Kulkas dua pintu pakai hordeng tapi yang. Tapi dia pernah Cik Gaya nemu itu kulkas dua pintu pakai hordeng. Waktu Cik Gaya ke ini apa KKN kuliah dulu. Jadi dipakai untuk ini untuk
0: lemari.
1: Lemari baju. Pakai ogden. Tahu Cik Gaya baru nemu Cik Gaya. Iya, kulkas tuh dijadikan lemari. Pakainya ogden.
0: Untung tadi cucuk kenyo ya. Beku. Iya nih
3: Cik Gaya.
1: Dimanfaat kenyo.
3: Daripada
1: nganggur
3: katanya.
1: Iya.
0: Beli lemari lah mahal kan.
1: Dimanfaatnya. Tapi saya tekanjat menjingaknya.
0: Tak kalah-kalah.
1: Iya, bukan apa pas disusun di situ Batman galah. Iya, pas terjingak tuh Batman galah getinya.
0: Pas terpakai beku galah.
3: Nah, itu
0: aja abang. Iyalah,
1: nak berkirim. Kirim untuk siapa?
3: Kirim untuk Wakpe, untuk Cik Akbar, untuk Bang Pendi Gase, untuk Bang Pendi
0: Gase,
3: untuk Bang Iwan,
1: yo.
3: Untuk Nadia, Cerita, Rizwan, untuk Dodong, untuknya Putra Banten, Sahrul.
1: Kalau galau lah, Cik.
3: Kalau galau, Pak
0: Yu.
1: Itu ya, Cik. Ijo tu. Kalau tak masuk pulau.
0: Siapa, Cik? Ijo tu? Ijo
3: tu.
0: Tadi,
3: Cik.
0: Ya.
1: Sepian.
3: Sepian.
1: Sepian.
3: Sepian.
0: Sepian. Sepian. Sepian. Nah, lakinya tak dikiriminya. Wong-wong dikiriminya kan?
1: Iya, laki tak kiriminya.
3: Oh, dia ni lagi tidur.
0: Mana laki tidur?
1: Mana dak nganjok de lokak lagi batang cambah.
0: Payahlah kalau saya itu.
1: Payo.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu.
1: Ya, boleh diaturi siapa,
0: Mas? Ada Mang Pen di Langkat.
1: Oh, mana kabar Mang Pen? Sehat? Nah,
0: apa kabar Cik Abas, Cik Gaya? Lagunya oke, kita siap ke. Kita salamnya buat Dodong Pusri, Nadia, Pipit, Eli Gandus, Robi Rizwan Bukit, Iwan, Yeni KTP, Sisi, Juni, Anggi, Andra, Sarul, Mbok Wati, Bang Napi, Jaga Raja, Pian, Talang Balai, Peri, Idam, Sungai Rotan, Papa Wendy, Mang Sukur, Senamo Gasing, Mang Yasin, Akbar, Putra Banten, Pak Ujan, Pak Sobari, Galo-galo-beh. Baca Abas, selamat bertugas. Oke. Ada Cik Arifin di Tangguh Buntung. Nah, rapi galo ini.
1: Arifin kalau salah siko baik
0: berarti. Salah siko. Eh kalau Cik Arifin ada lagu lain boleh ya untuk di WhatsApp lagi judul lagu lain. Untuk pendengar Pro 4B buat Cik Gaya sama Cik Abbas selamat bertugas. Terima kasih. Wapet.
1: Wapet.
0: Wapet, aku sama oh iya benar ya. Sama Cik Gaya. Oleh biasa segala WA sama Mang Sapran. Cik Gaya Mang Abbas semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Ini Bang apa Cik Abbas dipanggil lagi dinas dengan Cik Edo dengan Mang Sapran enggak ngerti jenis kelamin berarti.
0: Bini buat bini Pak Pet semoga cepat sembuh.
1: Amin amin amin.
0: Terima kasih Cik Gaya Mang Abbas. Baiklah kalau Cik itu. Nah. Oh ya oke. Okay. Ya, Cik Arifin kita coba siap ke GE lagunya ya. Nah, terus untuk Mang Cik Bisik dulu lagi waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya masuk pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus kita hadir ke lagu-lagunya juga sekaligus ge untuk masuk waktu asar untuk wilayah Palembang
1: dan sekitarnya ya.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina.
2: Loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari. Sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa kan? Kamu benar. Aku harus ikut upacara.
3: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu lah.
3: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
4: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bang Cip bisa dulu, sesaat lagi pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Memang cebisik dulur-dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dari ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya baik, Mang Cik, bercadang dulu. Kita balik lagi di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut. Kita angkat langsung. Halo Bepadu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama dengan siapa ini?
0: Sama Cik Abbas ini.
1: Cik Abbas.
0: Alhamdulillah. Sama siapa nih? Yayaro nih?
1: Iya.
0: Oh, kayak Arun di
1: Keceren.
0: Di Mata Merah.
1: Ya dulu lau jadi Keceren.
0: Iya.
1: Iya, dulu bukan enggak Keceren. Siapa itu?
0: Cak mano Mata Merah nih?
1: Alhamdulillah panas luar sini.
0: Panas alhamdulillah. Kia ya, ada lagu apa?
1: Lagunya ya?
0: Lagu apa?
1: Ah, lagu biasa baik, Penantian.
0: Penantian?
1: Iya.
0: Siapa nyanyi itu?
1: Mansur
0: ya?
1: Iya.
0: Kiai, di situ sudah ada bakal lomba-lomba dak? 17-an. Sudah bakal ada lomba-lomba dak di sana? 17-an.
1: Di mana?
0: Di Mata Merah, tempat Kiai Arun itu.
1: Ngapo?
0: Sudah ada bakal lomba-lomba 17-an enggak?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Iya.
0: Oh, ngapo belum ada, belum ini ya. Belum terasa kali ya suasananya.
1: Iya.
0: Ya. biasanya kalau misalnya lomba-lomba biasanya lo ada lomba apa ba ya? Ya, Kiai.
1: Payo kirim-kirim.
0: Payo. Payo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengar ke acara ini.
0: Siap, Kiai. Cepat
1: di belakang, cepat masuk.
0: Okey.
1: Iya. Agak tenang juga di orang kita.
0: Iya, Kiai. Benar-benar.
1: Terima kasih sebelumnya.
0: Iya, sama-sama, Kiai Run.
1: Iya, Kiai Abad sehat terus.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kiai Arun ya, yang ada di Mata Merah. Oh iya, Cik Rizwan yang sudah WhatsApp tadi ya. Kebetulan Roma Irama sudah ada yang request ya. Tadi kami kasih lagu Kabar dan Dosa. Kalau ada pilihan lagu lain boleh untuk Cik Rizwan. Cari Hosen di sana kalau salah di bukit ya. Kirim buat semuanya baik. Selamat sore dan salam kompas selalu buat Cik Gaya dan Mang Abah selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Iyo, boleh diganti dulu lagunya biar kita hadir ke gage lagunya. Ada juga Aris yang ada di Kertapati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tes hadir, Pak Yulah kalau cek itu hadir baik. buat Cik Gaya dan Cik Abbas di sini, bukan Cik Agus ya. Terima kasih untuk kehadirannya untuk Aris, Cik Aris di Kertapati. Kita angkat lagi yang nak berpilihan di melalui telepon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama Mang Iwo. Siapa?
0: Mang
2: Iwan.
0: Mang Iwan.
2: Iya.
0: Oh, Mang Iwan di mana, Mang Iwan?
2: Oh, di KTP.
0: Oh, di Kertapati.
2: Lama tak masuk.
0: Lama tak bersuwo gitu, ya.
2: Lama tak bersuwo. Dari Kertapati lama tak bersuwo. Tak terdengar ada di sini, ya.
0: Iya kan, lah tahu kan.
2: Iya, apa kabar kita aja, Mas?
0: Alhamdulillah baik, Cik Iwan.
2: Masih subur badan kita.
0: Nah, insya Allah.
2: Mana kembaran yang subur tadi, Jabat?
0: Nah, dia lagi ada gaya sebentar keluar.
2: Oh, lagi. Masih menjalankan perintah, Bu.
0: Iya.
2: Oh, belum selesai, yang panjang doanya, Jabat.
0: Nah, itulah.
2: Ya, sesuai dengan berat badan, Jabat.
0: Dah mele-mele aku, ada lagu apa? Ada lagu apa nih?
2: Lagu ini baca apa kita? Remuk Redam Cintaku.
0: Siapa nyanyi?
2: Tommy Jipisa.
0: Remuk Redam, ayolah. Nah, Cik Iwan, di situ sudah ada rasa-rasa bakal ada lomba-lomba ada?
2: Oh, kalau di sini ada lomba aja, Mas.
0: Ada lomba apa di sana?
2: Sudah kita di sini coba ini lomba nangkep bebek ya, Mas.
0: Oh iya.
2: Ayo. itu siru itu
0: oh, lala, lala.
2: Ada yang tahu pejabat. Jadi lomba nangkap bebek ini di depan rumah kita tuh lah jabat saya Jadi dibuat kandang apa? Buat kelilingan dulu kan pakai spanduk kan. Dikelilingi dulu. Pesertanya itu 5 wong jabat. Ibu-ibu tapi bukan bapak-bapak,
0: ramon ibu. Oh, ibu-ibu. Iya iya iya iya iya iya iya.
2: Ramon ibu-ibu jadi 5 peserta. Terus bebek-bebek cikok dilepas ke jabat. Dapat nangkepnya, bebek itulah hadiahnya. Tapi kalau nak ditukar dengan kita panitia diinjak juga 50 itu jabat.
0: Wis mantap.
2: Siru itu
0: jabat. Siru pasti. pernah lihat di TV aku itu yang ngejar-ngejar bebek itu.
2: Iya, ngejar bebek itu.
0: Jadi disiapinnya tempatnya tempatnya.
2: Kan berhubung lampangan di depan rumah ada lapangan badminton jabat. Jadi lapangan telah di
0: Oh, lapangan. Iya.
2: Di lapangan.
0: Kirain di kubangan.
2: Oh, iya, di lapangan.
0: Lapangan ya.
2: Lapangan semen kan.
0: Jadi
2: pas depan kita ni ada telah acara kan?
0: Itu bebeknya lomba, bebeknya berapa ikut bebeknya?
2: Dah bebek siko aja
0: pak. Oh bebek siko.
2: Bebek siko.
0: Bebek
2: banyak siko bebek.
0: Dikejar rame-rame.
2: Ditekep anunya mata dia tu dikipur kan?
0: Iya. Ditutup eh.
2: Jadi dia lagi duduk sambil jongkok macam tu nak.
0: Yo.
2: Jadi sambil merapak-rapak ibarat tu nangkep bebek tadi kan?
0: Iya. Oh bebek. Bebeknya tuh tidak bergerak. Apa bergerak bebeknya?
2: Oh bergerak lah bebek. Dia lepas.
0: Oh jadi bebeknya dilepas. Yang ngejar ditutup mato.
2: Jadi panter lah itu mata penonton. Tinggi tali spanduk tadi.
0: Iya.
2: Itu latihan kaki terpegang sama kaki wong kan.
0: Sudah terbayang aku itu.
2: Itulah kalau ngaduk acara nanti yang itu yang tirunya.
0: Benar.
2: Kalau acara acak lomba apa makan kerupuk, mancing dalam
0: botol. Sudah biasa itu.
2: Yo. Kalau yang nangkep bebek tadi yang tiru itu hadiahnya kan.
0: Iya. Bebek itulah hadiahnya.
2: Ditukar ke sama kita dikasih duit 50. Diganti duit 50 pokok sampai dapat.
0: Iya.
2: Seru juga. Ibu-ibu yang nak melok tapi 5 peserta itu ya,
0: Pak. 5 peserta ya.
2: 5 peserta.
0: Oh,
2: setiap acaraan itu kan setiap sekali ini tuh.
0: Oh, setiap sesi 5. Oh,
2: setiap sesi 5 peserta. Yang banyak minatnya kan. Sampai 5 kali kan. Lama juga nangkepnya, Mas.
0: Iya.
2: Tempatnya tuh.
0: Oh, jadi bebeknya disedio ke berapa kok?
2: Bebek itu 5 kok disedio.
0: Oh, per sesi ya.
2: Iya persesi.
0: Siko cak itu ya.
2: Iya, tapi tidak juga. Tapi kalau yang ibarat yang dibawanya balik ya sudah kan.
0: Iya. Benar.
2: Dibawa balik untuk kalau dia untuk nak dari masaknya misalnya atau yang dibawa balik. Ada. Dia langsung bebek hadiahnya langsung bebek.
0: Iya. Bebek ini bebek leher panjang itu ya.
2: Bebek Jawa macam kita ada yang betelok itu nak.
0: Bebek iyo.
2: Bebek yang betelok.
0: Bebek yang
2: terlatih bukan.
0: Bebek yang memang galak di. Leher panjang yang memang untuk ini untuk apa memang untuk apa no rumah makan yang bebek-bebek itu ya.
2: Ya benar. Ah yang itu nih.
0: Iya.
2: Yang bebek itu kena itulah. Oh lemaknya
0: bebek. Wis mantap.
2: Lantas nonton.
0: Iya, siru pasti. Iya. Pas hari H 17 ya.
2: Hari H 17. Tiap 17 itu dia tuh. Kalau pinang ada tapi di tempat ini kalau pinang tidak di lapangan kan di tempat ada kubangannya.
0: Oh, khusus pinang di kubangan.
2: Untuk anak-anak itu kan.
0: Iya,
2: tadi itu khusus ibu-ibu aja, Pak. Bukan untuk anak-anak, bukan untuk ibu-ibu ini.
0: Iya, kalau di kubangan. Kubangan itu kan lebih aman ya, kalaupun itu kan.
2: Iya, untuk pinang kan, pinang di kubangan dia. Ada yang tempatnya
0: untuk
2: kan.
0: Untuk anak-anak, iya. Pak iyalah kalau
2: cek.
0: Pak Cik Iwan, nak kirim untuk siapa, Pak?
2: Nak ngirim ini lah banyak ceritanya agak igi apa nih?
0: Enggak igi.
2: Iya lah. Oh kita kirim yang masuk tadi aja pak.
0: Baik.
2: Atau tadi Cik Asmi tadi ya. Atau Cik Asmi. Oh ada manggus kita juga aja pak ya. Yang duta dandang ini. Kapan dia kena studio bolak manggus ya. Dek bos ada sebanyak juga di bokeh ada Rian Sudirman, Robi Eli ya. Pautan kita kan. Ada siapa tadi yang masuk tadi? Selain dari Cik Asmi mengaspin tadi. Ada Mang Peri tadi ya. Mang Peri. Ada juga Wapet gitu aja Bang kan.
0: Iya.
2: Berwa area ya. Mang Pen di Gasing ya. Mang Pen Langkan ya. Berwa Respon Bukit ya. Cik Ita Sengelai ya.
0: Iya.
2: Nadia, ada Widodo. Tahrul juga ya Rara. Ada juga Pengnapi gitu aja Bang. Pengnapi, Jaga Raja Pian juga di Talang Bala ya. Bawati. Pajak pipit kita ya.
0: Oh iya iya iya. Pajak
2: pipit di Talbot ya. Talang gede itu ya. Mang apa lagi? Oh ini juga ya, Pak Akbar kita ya. Pak Akbar di Ujung Sol ya. Ujung 035 CC juga ya. Cak Yus Jalur. Cak Yus ini juga. Apa Putra Banten ya. Bunda Aleta. Agak-agak lebih kita aja, Mas.
0: Namun
2: topik kita ya, di Rusun ya. Yasin kita. Yasin Khan ya. Karena di Yasin itu bukan, belum.
0: Ya, Yasin Khan ya. Iya,
2: cak-cak. Kalau Cak Jabat, bareng Cak Gaya ya.
0: Iya.
2: Belum selesai Pak Cak Gaya.
0: Saya belum nongol dia.
2: Belum nongol ya?
0: Belum nongol.
2: Belum nongol. Ya, tak ada jingkoan dia tuh. Batang hitung dia lagi ke dalam dia tuh. Kalau aku dia tuh siru tambah bang, apa susah lah. Lagi dia nak melok jadi lomba nangkep bebek tadi galak dia
0: tuh. Iya, iya, iya.
2: Ya, datang baik di saat dulu kalau nak melok lomba bebek itu. Pas di acara tanggal 17-an itu. Oke lah, itu baik bang Abad.
0: Oke, oke.
2: Semoga tidak selalu bang Abad ya.
0: Siap, amin, amin.
2: Lancar lucur gawian, semoga lancar juga rezekinya ya.
0: Amin, ya
2: Rabbal Alamin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kok penelpon lagi boleh? Kita tunggu kebersamaannya. Bapak Padu.
3: Pinta lagu dangdut.
0: Iyo.
3: Assalamualaikum, Cik Abas.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ya?
3: Dari Sukabangun.
0: Sukabangun. Iya. Bangun tidur ya?
3: Bang.
0: Ketahuan.
3: Tidak.
0: Oh tidak.
3: Tidak jadi
0: panas
3: ini.
0: Oh panas berengkak.
3: Tuh bukan lagi.
0: Baiklah. Cek nak ada lagu apa dulu?
3: Iya, anak kesiru cerita mengimu tadi. Untuk bebek itu ya. Kesian di bebek itu pasti trauma bebek itu.
0: Nak ngadu sama siapa ya?
3: Iya. Pasti tidak lagi bebek itu dimakan.
0: Trauma. Lalu meredam dan. Cak lagunya mengimu tadi.
3: Iya nih, lagunya dari Kenurjana, Ben.
0: Yang mana?
3: Yang selalu milikmu, Ben.
0: Selalu milikmu. Nah, kalau Cek Nat dewe di dekat-dekat situ sudah ada tanda-tanda bakal ada lomba-lomba enggak?
3: Belum sih, bahasanya.
0: Belum, ya? Heeh.
3: Para-para ini Haminus. Habis
0: satu lagi baru ya. Lan dekat-dekat lah istilah itu ya. Heeh. Iya. Kalau biasanya ada enggak yang spesial misalnya lombanya lain daripada yang lain di situ?
3: Kayaknya sama baik ya, Abah.
0: Sama ya?
3: Iya, sama
0: baik.
3: Yang umumnya lah Panjat Pinang kan. Tari
0: Tarung
3: itu lah
0: biasanya. Iya. Enggak apa lah sak.
3: Ada jalan santai biasanya, enggak ada dua fresh.
0: Biasanya ya sirunya jalan santai itulah biasanya
3: jalan
0: tuh.
3: Santai. Keliling-keliling sini lah kita kan suka banget sini kan.
0: Jangan keliling rumah.
3: Apalagi keliling dunia ya kejauhan ya.
0: Oke lah kalau saya itu adalah ada nak kirim-kirim untuk siapa?
3: Kirim dikit ya bos ya. Mang Iwan tadi mau turun ya. Ada lagi Mang Api, Mbok Wati, ada Mang Hendra sama Cek Kartininya, ada Mang Agus juga sama Cek Maya, nggak ada monitor. Ada Cek Ita, Cek Ani, Rara, Salus, Paul dan Irin, sama Cek Aspinyo. Terus ada lagi Mang Pen 22, Mang Ujuk 22, Bisi, Rian Sudirman, ada lagi Juni, ada Anggi, Andra, Adi Bitung, Adi Sukarame, ada Robi juga ya. Terus ada siapa lagi ya, ada bahaya pokoknya ya.
0: Ada bahaya pokoknya.
3: Ada Mang Seliwa juga kalau di monitor.
0: Iya.
3: Ada ini, Bu Ati sudah ada di Bunda Reta. Mang ini, Cik Il. Jalur ya, ada Mawan juga, Pak Sandana Mas, Pak Sobari, Putra Banten, Mang Rudi, siapa lagi? Jalur-jalur lah pokoknya,
0: okay lah.
3: Dapat terkecuali Bella ya, sore Bella sama aktivitas sama sorenya.
0: Okay.
3: Cik Abasnya sama petugas Cik Abas ya, wapet, lumpuh, sama Cik Widi ya. Selamat bertugas baca apa saya. Semoga yeah. sehat selalu.
0: Amin.
3: Balik hati-hati baca apa saya.
0: Siap.
3: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cik Nadia di Sukabangun 1. Wapet, bebek entok. Nah iyo, agak susah nyebutnya tadi tuh. Bebek apalah yang leher panjang, entok. Ada juga bebek kuek. Ada juga Donald bebek, kawannya Mickey Mouse. Iya, makasih informasinya Wapet. Bebek entok, iyan. Halo juga yang sudah berpartisipasi di WhatsApp kita. Kita sapa juga nih, ada Mang Bus, ya. Yeah. Mang Bus Bukit Lamo, lagunya apa nih? Semua orang tahu versi Amri Palu. Kita coba cek siap ke lagunya. Oke, untuk Cik Abah semoga selalu dalam lindungannya, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih untuk Mang Bus yang ada di Bukit Lamo. Dan kita langsung hadir ke dulu lagu-lagunya. Mang Cik bicara dulu ya. untuk Cik Rizwan, ini lagunya dari Roy Hanapi, Aku Rindu. Untuk lagi mudah-mudahan bisa dibuka lagi untuk sesi berikutnya.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel.

0: Yo Payo masih di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut di sesi terakhir ini ya. Ada bintang tamu kita.
1: Masih bersama dua racun. Tadi dua racun break dulu. Balen lagi dua racun ngadak.
0: Ngadak. Ada ngatoi tadi
1: sih. Iya tahu sih kayaknya. Orang balik ke Topati itu. Biarlah santet di dalam sini lagi.
0: Baik kita angkat dulu.
1: Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Oh, Cik Gaya, kata yang mengewan dan Cik Gaya.
1: Tahu Cik Gaya. Erosi Cik Gaya dibuatnya.
0: Erosi.
2: Nang bebek katanya.
1: Iya, erosi Cik Gaya digawe. Ini awas lah. Ku santet lagi sini.
2: Cik Gaya, sehat deh.
0: Alhamdulillah, sama siapa nih?
1: Ayo, sama siapa?
2: Lah, Cik Gaya, yang galak noai bininya Cik Gaya.
0: Oh, bapet
1: ini nih.
2: Alhamdulillah,
0: pacak masuk. Masak, alhamdulillah, bapet.
1: Cuman aku mau bapet, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, iya, iya, iya.
2: Gak uang rumah lah, pacak ke kamar mandi lewek sekarang.
1: Wapen ni sak tinggi ganteng punya uangnya.
2: Oh, Cik Gaya.
1: Sehingga
2: kita berdua tunjuk uang rumah Cik Gaya.
1: Uji uang rumah itu siapa? Gelundungan sak kasur kamu.
2: Iya, angin ni kata Cik Gaya.
1: Iya, omong ke?
2: Ganti,
1: iya. Jawab apa? Omong penyiar godak itu.
2: Oh, jago inilah jago. Kata ini tak kami.
1: Iya iya, tukang mak gosok.
0: Ada antanan ni dah.
1: Karena waktu lahir tak berengek kami bunyinya tak ada mak mak ida kami. We.
2: Langsung manggil Iwan.
1: Ati antalan.
0: Wapet.
2: Ya.
0: Di situlah sudah ada apa?
1: Kegiatan 17-an lah sudah mulai itu juga enggak?
2: Kalau bendera lah banyak. Kegiatannya kagak nunggu
1: 17. Biasanya yang sigu yang 17-an tuh yang jarang ada di tempat lain tuh apa dia yang di tempat Wapet?
2: Kalau di tempat Wapet, kalau tempat Mangiwan tuh yang sigu bebek.
0: Bebek kan? Tadi yo.
1: Sama lah cak wong cak ini cak Mangiwan yo.
2: Iya nah Mangiwan lah. Bebek. Iya Mangiwan.
1: Saya misal miskol lah mungkin.
2: Iya, mengiwan nih. Nah, kalau tempat mengiwan kan,
1: bebek.
2: Kan sudah tempat wapet balon.
1: Balon, macam mana tu wapet?
0: Lo mana balon?
2: Balon itu kan isi sagu. Berput, wong ni kan. Tutup, matonya tutup.
1: Yo.
2: Nah, balon tu

0: Nolong bola.
1: Oh iya.
2: Oh iya iya iya. Pecah apa uang apa tuh? Apa tukun bego.
0: Mang Iwan.
2: Bayang kelah itu Mang Iwan nih.
1: Itu tuh sama cak masuk ke botol ya, tapi
2: dia duit ini dia nganu ke bola dia nyawa cak aja kita ngepak ke bola pakai tengkong gitu
1: ya. Cak Abas pernah itu, pernah itu
0: kan, atau yang mbek duit itu lah di semangko deh,
2: semangko pakai ini pakai apa tuh oli yang hitam itu kan,
1: hitam
0: ya, serem juga
2: tuh, serem nih yo apa lagi kayak itu kayak Iwan kan gitu itu kan lempar nih.
0: Belok gak lo,
2: Mang Iwan?
0: Lo udah
2: tempang,
0: Mang Iwan juga ya? Iya. Katanya nak mesen sama ini, mengabat, tali nyomanjat pinang.
2: Oh, iya.
1: Aidah.
0: Jangan
2: belok kami, bener.
0: Belok makan kopo.
2: Belok makan kopo.
0: Tapi gigi tak kate.
2: Oh.
1: Ada celup. Dicelup ke di banyu dulu baru.
2: Berarti wapet tu besok nak lomba malam ini ngumpul ke ile. Iya, malam ini ngumpul kilang dulu, mangko lunyu.
0: Walet penting wayah.
2: Iya, mangko kopoknya lunyu.
0: Kalau macam itu minta ileng Mang Iwan.
2: Ileng Mang Iwan.
1: Halo.
2: Halo, Wapet.
1: Nah
2: geli dia yo. Nah minta ileng Mang Iwan, berhentilah Wapet. Halo.
1: Iya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ha, ngapo Wapet?
0: Lau ni ngenyem jak
1: ya ni. Ngenyem.
0: Mang Iwan tu, kotak
1: yang ini. Kena doa itu.
2: Ayo.
0: Lagi ada yang nak masuk lagi kalau Cik Gaya.
2: Siap Pak Pena.
0: Pokoknya Cik Gaya mengabar.
1: Amin.
0: Buat pendengar perempat juga semoga sehat-sehat be.
1: Amin.
0: Mengiwan dan Dopo mengiwan nih. Saya cara bebek tu masak lagu lain bebek tu.
2: Iya.
0: Bebek entok
1: itu. Iya Pak Pena. Entok baru tahu aku.
0: Dendangnya
1: boleh.
0: Tapi kan sudah tendangnya biarlah.
2: Tendangnya yang lain pula emang ini Pak Pen. Yo siap Pak Pen.
0: Buat dari Mang Aspin sampai Mang Jenal. Semoga pada sehat-sehat galo.
1: Amin.
0: Gaya. Mengabar sehat-sehat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Yo.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok penelpon lagi boleh?
2: Sikok lagi, terakhir ada siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Iya, sama siapa nih?
2: Wong Lais ini.
1: Wong Lais.
3: Sehat
2: ya? Insyaallah. Iya.
3: Sehat, jangan
2: begitu
3: nanya Cik Gaya,
2: biar
3: Cik Abas
2: datang. Iya, ngajuk Bang Abas.
1: Aku ini muda ini, apa eksekutif muda, muda merajuk.
2: Muda merajuk, pokoknya sekali muda. Payah ngolok Bang Abas, ini Cik Abas tuh kalau dia lalu ini mengajuk. Nih kan kojek, nak pernah cukup.
1: Nak minta bendera di pucuk.
2: Minta hadiah ini, minta hadiah pinang. Jadi di pucuk. Ngembek yang longsong. Iya, ngembek yang longsong gitu rasa ya.
3: Yang serunya kalau di pucuk, ada lagi di bawah, ada lagi nah longsor yang pucuk kan.
2: Iya, sur.
1: Yang bahaya itu tertarik celana noh. Lego dia.
2: Melok.
1: Tak tahulah itu cak mau ceritanya.
2: Payoi.
3: Ya.
2: Mana dak pogek langsung dak apa dak pucu. Sumpah ini longso. Dikit lagi.
1: Sesalah-salahan kan.
2: Saling salah.
1: Ya. Cerita, ada lagu apa dulu?
3: Oh, lagunya ya?
2: Mm-hmm.
3: Oh, kalau lagunya ini Bella Rindu Tapi Malu.
1: Siapa nyanyi?
3: Nah, siapa
1: ini? Rindu tapi malu. Payo lagi dicari ya lagunya.
2: Lagi Bang ini Cik Abas putar pileg apa? Sejarah kemerdekaan, sejarah lomba.
1: Sejarah ada.
2: Ada sejarah lomba pileg kayak gitu putar kayak ininya.
1: Harusnya
3: kan ada pasputnya itu kemarin, Cik. Ada pasputnya itu.
2: Ada apa?
3: ada pacetnya nih.
1: Pacet.

0: Kan RRI, Bendera Merah Putih Merdeka.
1: Oh, apa tadi judulnya tadi?
2: Apa?
1: Judul tadi?
2: Sejarah ini, sejarah lomba.
1: Sejarah lomba.
2: Iya, ada
1: gitu puter.
2: Filler.
1: Nah, kalau kalau di tempat Cita deh ada ini enggak bawa-bawa ada lomba-lomba 17-an.
2: Lomba apa Cita yang ciru? Bawa apa? Bawa busu.
1: Hobi sih gue. Iya.
2: Bawa apa? Bawa busu, bawa angin.
0: Bawa apa? Bawa. Kan mak uji mangset tadi kan kalau
2: lomba nak
0: dekat-dekat ini aku 17 kaki kan. Tapi kalau bendera lah sudah berkibar galau.
2: Lah berkibar bendera. Ya.
0: Sebagai warga negara yang baik dan tertib kan
2: ya.
0: Negara Indonesia. Harus mengibarkan bendera.
2: Bendera
0: paling bersejarah itu.
1: Benernya itu.
2: Yo. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Mahat nih ngomong, bukan kita ngatur
1: tuh.
0: Rumah
1: bener.
0: Mentereng bagus, tapi bendera
1: tidak
0: masang. Itulah. Iyo. Itu bubuk-bubuk derita harus masang bendera.
2: Kita nganu kesemangatnya ye. Semangat kemerdekaan yo.
1: Benernya.
0: Tapi kalau di sini di sekolahan lah mulai-mulai itu. Kayaknya di sekolahan itu kedengarannya.
2: Kedengarannya?
3: Kalau pasang kapan undangan datang?
2: Bendera terpasang di Mang Al kaki undangan datang. Undangan mereka jingga jadinya.
1: Bendera ini bendera hijau.
2: Oh, kuning mah.
1: Innalillahi.
0: Sehat ya,
1: Mang Al. Insyaallah sehat. Sehat. Jadi kate lomba-lomba spesial di situ apa yang lain daripada yang lain cerita.
0: Yang adanya ada waktu lomba apa gebuk bantal.
2: Hah? Oh, gebuk bantal.
1: Oh, bantal. Iya. Lamunnya dengernya enggak denger.
2: Kalau dulu banyu,
1: banyu
2: di bawahnya.
0: Bawahnya tuh banyu. Jadi kalau yang enggak tanu itu campak ke bawah
2: kan? Iya, jelantung mujinya kan?
1: Iya, campak ke bawah pasti campak tuh. Nyampak ke pucuk.
2: Gak kada nyampak ke pucuk kan?
1: Terbang.
0: Macam-macam. Kalau
1: mana 17-in. Ada ide-idenya lah istilah itu ya.
0: Kalau dulu ibu-ibu main bola kaki. Pakai
2: baju apa? Duster, yo.
1: Duster, yo. Iya, berduster, benar.
2: Tapi itu memang ada sejarahnya nih, memang apa lomba-lomba itu tuh adalah sebentuk apa ya? Jadi kita ini peluapan kegembiraan. Nah, jadi dicari be bahan-bahan yang memang ada di sekitar masyarakat itu untuk ngibur, cak tena. Bahwa selama selama ini kan kita berjuang, memang ini kan. Nah, sekarang kita merasakan kemerdekaan itu, cak tena. Contohnya sejarahnya ngapu sampai sekarang ada lomba, cak itu.
1: Oke lah kalau cek itu.
0: Ada ini telok abang.
2: Yo, telok abang.
1: Telok abang, kena gebuk itu. Oh, jadi abang. Is ngomong apa? Cek gaya ini ngomong apa?
2: Dan ini ya napas nih. Dan ngana ngodin.
1: Ayo cek Ita nak kirim untuk siapa?
2: Kirim siapa cek Ita?
0: Kirim untuk galau-galau
2: baik. Lagunya apa tadi?
1: Ada lagunya sudah.
2: Ada sudah lagunya.
1: Rindu tanpa malu.
2: Oke, siap.
0: Nah, spesial untuk abang kita yang jauh di sana di laut.
2: Cucuin. Uhu. Kikuin.
0: Abang sama Cik Gaya.
1: Ayo. Ayo. Siap, siap.
0: Salam sehat bae, doa yang terbaik ya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
2: Oke.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Merdeka juga. Dan sekaligus kita tutup ya,
2: Cik. Ya, kita cukup kebersamaan kita untuk
1: Bepadu di kesempatan hari ini di Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah
2: meloan. Baik deh lewat WA ataupun juga telepon ya.
1: Oh iya, tadi ada miss call nih ada. Cik Hendra Widodo.
2: Hadir
1: be Cik Gaba.
2: Cik Gaba. Gabos kali ini. Gaya
1: Gabos. Aida.
2: Gaya Gabos, Gabos.
1: Lanjut kami bentuk ini kayak superhero. Ayo sekali lagi terima kasih untuk yang sudah
2: mundur,
1: Dan sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dodolur, tahukah Anda tradisi lomba Agustusan mulai berkembang sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dilansir dari bisnis dan juga pariwisata Kemendikbudsman, tradisi lomba Agustusan yang sudah mulai berkembang sejak awal kemerdekaan ini, di mana pada tahun 1945, kala itu masyarakat yang baru saja memperoleh kemerdekaan mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan melalui berbagai kegiatan sederhana. Dengan fasilitas yang terbatas, warga mengadakan perlombaan menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar mereka. Beberapa perlombaan yang kemudian menjadi ciri khas perayaan kemerdekaan, seperti balap karung dan juga panjat pinang, lahir dari kreativitas masyarakat dalam menciptakan hiburan yang sederhana. Seiring dengan waktu, tradisi tersebut terus berkembang hingga menjadi agenda tahunan yang identik dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kini, Lomba Agustusan tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya bayang macik bicara dulu, kita ke ingat Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, macik bicara dulu, Mongo adalah tikar anyaman tradisional khas Gorontalo yang dibuat dari serat alam. Seperti mendong atau tiohu, kata Amongo sendiri berarti tikar atau alas dalam bahasa Gorontalo. Tikar ini digunakan secara turun-temurun dalam berbagai upacara adat. Amongo jadi bagian penting dari tradisi masyarakat sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan. Kini penggunaannya mulai berkurang karena modernisasi dan sulitnya bahan baku. Namun upaya pelestarian salah siko warisan budaya tak benda Indonesia ini terus dilakukan. Informasi berikutnya, mengecek bicara dulur, tari tonggah adalah tarian tradisional dari Kerajaan Siguntur Dharmasraya, Sumatera Barat, yang terinspirasi dari legenda Sultan Elok dan Bujang Salamai. Dahulu menjadi hiburan raja, kini digunakan dalam upacara penobatan dan pengangkatan penghulu. Nama toga berarti larangan dan mencerminkan pesan moral tentang tanggung jawab dan keadilan. Pertunjukannya melibatkan penari, pendendang, serta pemusik dengan alat tradisional macam gong dan gendang. Gerakannya menggambarkan kehidupan masyarakat dan hubungan sosial. Tarian ini mengandung nilai kepatuhan, kebijaksanaan, dan pentingnya menepati janji. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicik Dulur-Tulur, tari Nekpung adalah tarian tradisional dari desa Sungai Keru, Kabupaten Tebo, Jambi yang diwariskan secara turun-temurun. Dahulu tampil di acara adat dan pernikahan, kini hanya dipentaskan pada perayaan besar. Tarian ini menceritakan Pangeran Langit yang ingin meminang Putri Bumi, namun sang putri menolak hingga akhirnya dibujuk lewat tarian. Kisahnya mengandung makna penerimaan takdir dan keikhlasan dalam hidup. Tari Nekpung dibawa ke oleh 9 penari dengan kostum tradisional dan musik gendang, gong serta biola. Selain hiburan, tarian ini menjadi wujud kebersamaan dan identitas budaya masyarakat setempat. Kue Batang Buruk adalah kue kering tradisional dari Bintan dan Tanjung Pinang yang telah ada lebih dari 400 tahun. Terbuat dari campuran tepung dan kacang hijau, kue ini dilapisi gula halus dan susu bubuk. Kue ini berasal dari kisah cinta putri kerajaan Bintan bernama Wan Sinar yang menciptakannya untuk menghibur diri. Dari cerita ini muncul filosofi biar pecah di mulut jangan pecah di tangan yang menekankan etika dan kehati-hatian. Adonannya terbuat dari tepung terigu, beras, dan kelapa, lalu digoreng hingga renyah. Meski bernama buruk, kue ini memiliki cita rasa yang lezat dan menjadi warisan kuliner Melayu yang berharga.
2: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Laba-laba 4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Mas CBC Dodolur masih bersama Cik Abas di sini ya, masih ngawan di Mas CBC Dodolur sampai KG di jelang jam 8 malam. Kita hadirkan dulu informasi untuk Mas CBC Dodolur dari rri.co.id yang mana dari Ogan Ilir di kabar ke ya, yang namanya kemarau panjang itu kerap diidentikan dengan kekeringan, namun di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, cuaca terik ini justru melahirkan destinasi wisata mendadak. Nah, surutnya perairan di kawasan Tanjung Senai menyisa kebentangan rumput hijau dan luas yang kini dijuluki warga sebagai Sabana Tanjung Senai. Nah, fenomena alam ini tidak disia-sia ke masyarakat Indralayu dan sekitarnya, yang mana setiap sore hamparan hijau tersebut berubah riuh. Mulai dari sekedar duduk-duduk bersantai di atas rumput, bersuapoto, hingga memboyong keluarga untuk piknik terbuka. Nah, bagi warga Indralaya Utara, hadirnya sabana ini menjadi angin segar, yang mana pengunjung ini mengaku bahwa tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju kota Palembang hanya untuk mencari tempat bersantai yang asri bersama keluarga. Yang dikatakannya bahwa mereka sebagai warga Ogan Ilir, khususnya warga Indralayu, tidak sejauh-jauh lagi ke Jakabaring untuk bersantai ataupun piknik karena sudah punya tempat Sabana Senai. Nah, suasana semakin hidup pas matahari mulai menggelincir ke barat, yang mana angin sepoi-sepoi, pemandangan lapang menjadi kawasan ini lokasi favorit untuk melepas penat setelah beraktivitas seharian. Dan menariknya, gaya rekreasi warga ini semakin beragam, yang mana Sabana Tanjung Senai tidak cuma dipadati tikar-tikar piknik, tapi juga menjadi arena santap sore ala luar ruangan. Dan tentunya popularitas instan Sabana Tanjung Senai diharapkan bisa membawa dampak positif bagi rekreasi lokal. Dan tentunya meski demikian, para pengunjung ini diingatkan untuk tidak sekedar menumpang gembira, tapi juga memikul tanggung jawab moral menjaga kebersihan lingkungan agar padang hijau alami tersebut tidak tercemar sampah, ya terutama sampah plastik. Baiklah, Mang Cik bisa dulur, kagetnya kita akan hadir ke lagu-lagu religi ya untuk menjelang waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana untuk hari ini akan jatuh di pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan nantinya selain lagu-lagu religi juga sebelum kumandang azan akan ada pengajian Al-Quran. Untuk Mang Cik Bicet dulu tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mita, kok rumahmu belum dipasang bendera? Sebentar lagi kan kemerdekaan Republik Indonesia loh.
3: Ah, biarin aja, kan cuma bendera, gak ngaruh juga.
2: Justru dari hal sederhana seperti memasang bendera, kita menunjukkan rasa cinta dan menghargai perjuangan para pahlawan, Mit.
3: Memangnya kalau aku gak pasang, kenapa? Ada masalah?
2: Bukan begitu. Kalau semua orang berpikir seperti itu dan bersikap apatis, siapa yang akan menjaga semangat kemerdekaan kita?
3: Ya juga ya, berarti memasang bendera itu bentuk kepedulian kita.
2: Betul sekali, kita memang gak ikut berjuang ya di masa lalu, tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan kepedulian dan juga tindakan nyata.
3: Oke, kalau gitu ayo kita pasang bendera.

Jangan apatis, tunjukkan rasa cinta tanah air dari hal sederhana. Pasang bendera merah putih, kobarkan semangat kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, sekali merdeka, tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Jika Allah hendak menghancurkan satu kaum, maka terlebih dahulu dilepaskannya rasa malu dari kaum itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rakaat amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Sungguh, kau jangan menganggap kecil satu amal baik, sekalipun hanya sekedar menghormat kedatangan kawanmu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: tahun Indonesia merdeka. Namun, apakah generasi muda benar-benar mengisi kemerdekaan dengan tindakan nyata?
1: Ah, buat apa peduli? Mau belajar rajin atau enggak, rasanya kayak sama aja.
2: Justru itu yang harus kita ubah. Para pahlawan berjuang mempertaruhkan nyawa agar kita bisa hidup merdeka. Masa kita menyerah hanya karena malas belajar dan tidak mau berkembang?
1: Jadi, mengisi kemerdekaan itu bukan cuma ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus?
2: Bukan. Mengisi kemerdekaan berarti berkarya, berprestasi, menjaga persatuan, menggunakan media sosial dengan bijak, dan ikut membangun Indonesia dari hal-hal kecil.
0: Jangan biarkan sikap apatis menghambat masa depan bangsa. Kemajuan Indonesia bergantung pada semangat generasi mudanya. Ayo, isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 untuk Indonesia lebih maju.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Event upacara bendera di Indonesia biasanya dilakukan setiap hari Senin ataupun saat memperingati hari-hari nasional. Upacara ini memang identik dengan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka. Tiang bendera haruslah kokoh dan kuat agar bendera dapat berkibar dengan gagah. Sehingga seringkali tiang bendera terbuat dari besi yang kokoh. Namun tahukah kamu, ternyata tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali setelah Indonesia merdeka hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. Bendera pusaka pertama tersebut dinaikkan di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sesaat setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, bendera dinaikkan pada tiang bambu di mana bambu tersebut digunakan dengan cara diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendraningrat. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara sangat hikmat sembari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan lantang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya baik, Mang Cipicu dulur-dulur, kita ke ingin Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cipicu dulur-dulur, kopiah Riman adalah kopiah khas Pidi Aceh yang sudah ada sejak masa Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17. Dulu kopiah ini menjadi simbol kebangsawanan dan keanggunan laki-laki Aceh. Terbuat dari serat pohon aren, proses pembuatannya rumit dan memakan waktu hingga sebulan. Motifnya beragam dan syarat nilai estetika menjadi kekopiah Riman bernilai tinggi. Kini kopiah Riman dilestarikan di Desa Dayah Adat, Kabupaten Pidi. Selain menjaga warisan budaya, kerajinan ini juga jadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Kuliner laut khas Nias yang populer adalah hambai nititi, yaitu olahan kepiting dengan santan kelapa. Teksturnya halus dengan rasa gurih yang meresap hingga ke daging kepiting. Hidangan ini berbeda dari olahan kepiting biasa karena proses masaknya yang khas. Perpaduan rempah dan santan membuat cita rasanya semakin istimewa. Keunikan lainnya, hambai nititi hanya tersedia pada musim tertentu, karena itu kehadirannya selalu dinanti ke masyarakat maupun wisatawan.
2: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, udah, Abah, gua sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, Mang Cip Isidol Dolor masih di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Mang Cip Isidol Dolor, seperti biasa kita akan hadirkan irama batang hari 9 di kesempatan hari ini di Selasa 11 Agustus 2026. Yang mana kagetnya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Sore. Nantinya akan hadir Sriwijaya Malam bersama rekan-rekan yang lain. Tentunya Cik Abbas masih ngawani sampai kaget di jelang jam 8 malamnya.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dodolor, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama batang hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara irama batang hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Ya, Mak Cik Bici Dulur, sudah kita cukup ke dulu ya kebersamaan kita di rangkaian Sriwijaya Sore. Di kesempatan hari ini Selasa 11 Agustus 2026, yang pasti terima kasih untuk Mak Cik Bici Dulur yang sudah menyimak sedari tadi. Dan kita akan lanjut di rangkaian Sriwijaya malam. Kagetnya akan ada Cik Rashid untuk ngawani Mak Cik Bici Dulur sampai dengan jam 12 malam kagetnya. Cik Abbas pamit dari ruang dengar Mak Cik Bici Dulur, tetap bersama kami 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Cantik lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam, bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran je saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita Kak dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak nurun. Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya. Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ya, dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Kurang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sapurin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya, Om Safrudin, sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

0: Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiludin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijan, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Apa? Udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Wabarakatuh. Wow, baik dulu sebudaya yo, main hari di ruang dengarnya from Palembang FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan bersama Kulocek Rasik di sini di Sriwijaya Malam. Hari ini edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Baik dulu sebudaya yo, adapun acara-acara yang Cek Rasik bawa ke. Pertama tadi sudah kita dengar galau-galau drama legenda cerita rakyat dengan judul Legenda Penjinak Ikan. Wow, Kemudian dilanjutkan Sumsel Berdendang. Di sini dulu pajak interaksi dengan Cerasi di 0711351656 untuk berpitak lagu Sumsel tentunya dah . Dilanjutkan kayak kita di jam 9 ada Tembang Tanah Jawa. Wah, jadi dulu pajak berinteraksi dengan Cerasi di sini minta tembang Tanah Jawa tentunya dah dengan bahasa pengantar kita. Bahasa Jawa. Jadi kulo Cak Rasid menyang dulur sampai ke jam 23.50. Wow, atau jam hampir jam 12 menyang dulur galo-galo di Sriwijaya Malam ini. Baik dulur sebenarnya yo, kita lanjut ke lagu yang pertama. Kita langsung ke itu maksudnya Cak Rasid itu ke acara selanjutnya Sumsel Berdendang. Caknya sudah ada nomor telepon kita langsung terjawab. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, segenteng.
0: Wah, oh, segenteng.
1: Halo,
0: segenteng.
1: Aku kabar Cik Rasik.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, Cik.
0: Cak mana Cik Asmi?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oh, aku tak nanya. Aku dah nyontet.
3: Dinya yang HP aku.
0: Oh, tidak. Ah,
3: cak luar lah sama aku. Wah, aku dah ingat ni yang Widodo yang acara kemarin tu.
0: Wah, ya lagi karaokean.
3: Iyo, kau nak jadi yo main dua kaki rupanya.
0: Yo, dia main dua kaki dia dengar galo dia.
3: Iyo, dah ingat tahu dia pasti ingat lah jam 11:50 lah.
0: Oh, le closing itu.
3: Dah tahu dekat tu uang aku di sana. Mana orang nak sebuti? Iyo.
0: Asli. Oh iya di bawah.
3: Baru sudah nonton videonya kau di status Lodon.
0: Ayo.
3: Tonton dari awal sampai akhir.
0: Apanya kan nama Aspi di situ? Sudah.
3: Iya Pak Pet terakhir nanyo.
0: Iya benar Pak Pet benar.
3: Undur Nadia sama Pak Pet nanyo.
0: Iyo. Iya. Tomen pula dikit pula nanyo meh.
3: Iya banyak di karaoke ya
0: kemarin. Oh suai.
3: Aku beda ingat aman itu ada uang mahen masuk.
0: Tapi di kemarin pas pada saat Isa mau isi itu siapa?
3: Siapa?
0: Yang itu gitu. Oh. Rian Sudirman panjangnya kemarin ini.
3: Iya, kena tahu ada Narian langsung dekat acara kami dekat kerugian.
0: Oh, dan cak itu ya?
3: Nah dia lemah dia bisa main dua kaki
0: dia. Mau itu ya?
3: Dia lah ahli dia.
0: Lah ahli dia ya? Ay, dah boleh lah. Jadinya oh cek jadinya nih tadi jadi ke kawan itu kawan Budan Ted
3: Rasi galak
0: jadi
3: ada yang masak ada yang
0: Ted oh sikunya Aurel sikunya jangan marah Ted ini mungkin pernah santet.
3: Itu kan bentuk kasih sayang.
0: Kasih sayang.
3: Iyo. Entah buntung. Nah kan itulah. Makanya lah dina tu cara kita
0: manja ke. Iyo kita nak manja ke dia, dah Iyo kita nak manja ke dia cak dah galak.
3: Iyo cak dah galak.
0: Ah tu lah.
3: Kita tu lebih suka dibohongi.
0: Aku tidak memilih tu.
3: Iyo.
0: Aku tidak.
3: Coba kita lagi percaya apa kak? Lagi memikirkan ade. Malahan tidak kan? Aku senangnya nanti.
0: Hai, dah.
3: Jadi dengan Medina tu lupa budi ke mana?
0: Budi ketulah.
3: Iya. Kita jujur dia tak percaya.
0: Hai, masuk Markona, sedini Markona.
3: Masuk dan dengar. Masuk. Bukan aku Markona aja.
0: Itu dah aja dimanjang dikit dah laju dulu.
3: Ya,
0: sini kan. Oh,
3: Enggak,
0: lagu Ted. Iya. Ted. Jadi lawi. Ted, ayo Ted, lagunya Ted.
3: Oh iya. Wow,
0: Ted. Lagu Ted, lagu apa Ted?
3: Oh, lagu apa Ted?
0: Alang ku panjang. Hah? Alang ku, oh jangan, oh itu lagu sedih itu, panjang lindung.
3: Panjang
0: bulu itu cerah sih. Tadi kan sudah itu, apa namanya?
3: Iya, iya.
0: Patah kari 9.
3: Oh, Pak Inem ya lah, lama enggak? Nem, Pak Inem.
0: Pak Igem.
3: Pak Igem apa
0: Pak
3: Inem itu?
0: Pak Igem, kacau ucak dia itu.
3: Pak Igem. Bukan Pak Inem.
0: Bukan. Oke.
3: Lah, lama dengar lagu Pak Igem.
0: Oke, siap.
1: Dia banyak wanita.
0: Iya, iya, iya.
3: Banyak
0: wanita. Oh iya, sudah, sudah.
3: Ini, Pak Hitam kacau wanita. Sudah, agak cerah, agak aneh hati uang.
0: Wah, itu kan hati nyala kuang sulah deh nih.
3: Perkona, masuklah perkona, marilah cerah. Hah? Oh, nak melok kerugian. Ada tak tanggal dalam tu kerugian, Jek?
0: Nah, ada rasanya.
3: Apa kerugian biasa, Jek?
0: Dia tu kerugian biasa, Jek. Tapi ya, no, namo kita tu dikuncang, Jek, kagetnya. Tidak dekat penilaian, kan?
3: Ada yang tiga bakal melok.
0: Oh, ya kaget. Kaget ku info ke lagi, fixnya,
3: ya. Iya, sama ini lagi adalah duitnya. Dia pengen kan melok.
0: Pagi dong.
3: Senam, kami senam tak belok, kami pengen kerugian weh. Kawan tu galak ni hobi dia.
0: Iya. Yeah, kaget.
3: Cowok.
0: Cek info kaget.
3: Bagus suaranya lah, kalau aku ajar dia. Dijamin menang dia.
0: Mere.
3: Kira aja ini tu sudah rendang
0: ya. Oke, siap.
3: Kaget mak. Kaget mak. Raja Akbar aku.
0: Iya, kaget masuk lagi tanah Jawa weh.
3: Ya
0: nang wae
3: aku
0: baca
3: sejauh.
0: Nah, iyo.
3: Masih. Di Jurono. Agak gelatan
0: mau pausan
3: dulu
0: bahasa Jawa aja. Oke.
3: Ya jalan aja.
0: Yu.
3: Selalu.
0: Sama-sama. Yu, sama-sama.
3: Ya masalah
0: Nadia, marahlah cara sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dulu. Ah, Iwang Pak Jo jadi perdana ini. Halo, assalamualaikum. Sumsi berdendang.
1: Sumsel berdendang.
0: Dengan siapa ni?
1: Assalamualaikum, Cik Rasid.
0: Woi.
1: Siapa manggil-manggil aku tadi?
0: Tak tahu orang mana itu.
1: Ngomongi aku tadi. Main dua kaki.
0: Nah,
1: itulah beda ke pemain lama tu Cik itu.
0: Nah, itu eh.
1: Iya. Dua kaki gitu. aku tuh jar kan Mahendra ngatoi ini ya, pinjol ini kan. Siapa ya? Jadi karaoke tuh asik, goyang. Ada denger dia nih berarti dia aku lagi dikatoi. Aku memang sengaja ambil tahu dia kan. Biarlah biar dia jadi bahan bulian situ. Oh, jadi kaki ada karaoke ya, nih boy itu jadi reset ya?
0: Iya.
1: Oh, cuman tidak do di lomba tidak di penilaian tidak eh?
0: Tidak, cuman oh. Kita cari baik,
1: enjoy santai. Tidak kate mak iso ima situ.
0: Kate.
1: Eh?
0: Kate.
1: Oh, aman, bas.
0: Aman.
1: Oh, itu pendaftaran juga itu ya, daftar juga cek rasanya karusin.
0: Ya daftar itu baik nyebut kenamu kita bareng kan kayak di daftar ke dikasih apa? Cek kertas itu nak. Iya di hari itu hari itulah nak gulung di kertas kaget. Iya kaget pas terakhir lagi baru kuncah itu baik.
1: Kuncahnya. Kalau di main kuncah mana tinggal nasib-nasiban baik itu kan?
0: Iya. Nasib-nasiban. Tak tahu bagus pun tidak nyanyi itu. Kalau dia menamu dia keluar.
1: Kapan menamu keluar? Jadilah itu kan.
0: Iya.
1: Iya, yang tak tanya dengar kom ini. Kalau ada komentar ini.
0: Wah, gawat ya.
1: Menang tidak, komentar tak bagus pun lah.
0: Ya, sudah, gawat ya.
1: Iya lah. Kaget lah ngobrol kita gitu di ini, Be.
0: Iya.
1: Di lagu Tanah Jauh.
0: Kutagal lu. Nah,
1: lagunya dulu.
0: Apa dia, Nat?
1: Apa ya? Lancip, Be.
0: Lancip. Lancip. Kau tinggal di kena kolak gak, Nat?
1: Hah?
0: Dendaman kau nih yang ini?
1: Tidak, aku nih dendam tidak. Cuma aku ini mudah ingat aku nih.
0: Mudah ingat ya?
1: Iya, mudah ingat susah lupa aku.
0: Susah lupa. Itu, nah. Asli tak sama apa ya?
1: Dendam tidak aku tuh.
0: Dendam tidak. Ya.
1: Cuma aku susah melupakan aku. Iya, iyalah itu bicara-bicara.
0: Oke Nadia.
1: Dan kayak bisa nyambung lagi di lagu-lagu jauh.
0: Lagu jauh-jauh ya.
1: Iya. Ya lagu ditunggu bicara-bicara.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia Hutagalung. Yung suka bangun . Alhamdulillah. Terima kasih Cik Nat. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumsel berdendang.
4: Berdendang sumsel.
0: Wah.
4: Ketawa.
0: Apa kabar, Wong Gandus?
4: Baik-baik, Rasik.
0: Dede, apa kabar, Dede?
4: Ini lagi nangis.
0: Lagi nangis, kenapa nangis?
4: Biasa.
0: Oh, yaudah, jangan dijahilin, deh.
4: Oh, yang berat-berat, Cik Rasik, jahil.
0: Iya, .
4: Oh, kan?
0: Nah, sama cowok, kan? Merbatu pulo, iya.
4: Apa kabar, Cik Rasik?
0: Alhamdulillah baik, Cali.
4: Lah lomba belum?
0: Belum. Apa, Dede?
4: Oh, serak-serak. Boleh cek suara Cik Rasik. Lah makan belum, Cik Rasik?
0: Sudah, kalau makan.
4: Alhamdulillah, makan lauk apa?
0: Tadi sambal telok sih. Sambal telok bulat.
4: Sambal telok. Kalau aku sambal kerang, Cik Rasik.
0: Wis, lemaknya Celi.
4: Masih ada Cik Rasik mendolak.
0: Oh ya Allah. Bangso, idak siaran laju ini diancap kenian. Iya.
4: Waduh, ini lagi kumat Cik Rasik.
0: Hai. Pak Yudak, lagu apa Cik Ali?
4: Lagu apa ya Cik Rasik? Dah lupa lagi Cik
0: Rasik. Sumsel.
4: Ini dah Cik Rasik.
0: Haa.
4: Kok bingung. Apa dia sejadinya lupa pun Cik Rasik.
0: Apa tuh jadi?
4: Lagu ini mana Cik Rasik? Pahmi Sahab Cik Rasik.
0: Pahmi Sahab, apa judulnya?
4: Gadis Cindo judulnya.
0: Gadis Cindo ya, oke siap.
4: Iya.
0: Oke Cik Ali.
4: Ada kan?
0: Aduh.
4: Coba Cik Rasik, anak pelanggan.
0: Iya, siap. Gak apa-apa. Gak apa-apa,
4: nyantai kita.
0: Iya, oke.
4: Coba Cik Rasik,
0: semoga Cik Rasik
4: sehat. Galo, sekeluarga pokoknya.
0: Iya.
4: Kalau banyak duit, bagi-bagi Cik Rasik.
0: Iya, tenang banget ya. Aku ambur-ambur ke.
4: Ambur-ambur ke di jalan,
0: enggak? Iya.
4: Iya, itu lah Cik Rasik.
0: Oke.
4: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sobat ayo. Kita rengek ke lagu-lagu permintaan dari dulu kita tadi. Ada Gempa Igem. Ada juga Lancip dari Nadia Hutagalung. Gadis Cindo dari Pemisah apa ya? Kayak kita cari dulu.

0: Baik dulur, balik lagi kita acara kita Sumsel Berdendang bersama Kulo Jarasin. Kalau ayo kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, Sumsel Berdendang. Wai. Halo, assalamualaikum, Sumsel Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum, Sumsel Berdendang.
0: Wah, dengan siapa kau?
1: Dengan ini, Princess.
0: Apa?
1: Princess.
0: Princess. Oi, dekat. Apa khabar, Yung?
1: Sehat. Ya, barunya dah masuk. Oi.
0: Ah, dah.
1: Pagar ga lo?
0: Ah, udah.
1: Dari kiri itu pagar, kanan itu pagar.
0: Pagar.
1: Pagar ga di mama ganteng ini ya. Ay, banyak princess-princess.
0: Princess. Oi.
1: Ini. Apa kabar, Jarasin?
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya, Pak Mano.
0: Oi.
1: Yo, ada ini. Tanda-tanda ini?
0: Belum.
1: Belum.
0: Belum.
1: Masih.
0: Belum ada hilalnya, Kak, ya?
1: Belum ada hilal.
0: Belum.
1: Ya aku kalau lah ada tanda-tanda.
0: Belum.
1: Ya aku ini yang kelamono, di bekeringan ini.
0: Woi, dah. Damn, dah.
1: Cerita apa dengan sepon tadi?
0: Siapa?
1: Yang sepon tadi.
0: Woi, kakak itu lah. Ngikuti alur dia.
1: Ya aku sama ini didoa ke ini kan aku minta ke lagu di bahasa kembali kemarin masih belum hujan.
0: Oh iya.
1: Iya mamang tuh.
0: Oh iya aslinya ada eh. Oh iya. Mari yung lagu apa ya mamang kak?
1: Lagu apa ini?
0: Lagu Sumsel yung.
1: Lagu Sumsel
0: ya? Oh.
1: Yang ini lagu ini weh. Apa dia tua bini budak baik kalau baik nak hujan kalau bini
0: tua bini budak eh
1: iya iya spesial untuk ini baby bini kau ni dalam guling-guling sini
0: ay lah seler eh belum tidur dia
1: iya belum ya cara tua cara sih
0: ay ya sampai bayu ngah itu boleh
1: iya dah. Tak ada ini. Pokoknya merdeka.
0: Merdeka. Nah, itu dah eh.
1: Menderat pasang lah sudah.
0: Sudah eh.
1: Iya.
0: Sama baik pasang.
1: Tinggal lagu itu caranya aja baik.
0: Itu caranya baik ya. Jadi
1: itu baca rasi dah.
0: Bayu.
1: Kelakar gitu.
0: Awal. Kayak masuk lagi ya di itu kayak jawa ya.
1: Iya. Awal. Kendalu lagi kan.
0: Awal.
1: Ya, itu ya.
0: Oh.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyung Madi, Sukarami. Ah, di belakang Koyung Madi ya, siapa tu? Halo, assalamualaikum. Sumsel Berdendang.
2: Waalaikumsalam. Sumsel Berdendang.
0: Wow, apa kabar Uang Songalais?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Ah, itu sehat dulu deh.
2: Kalau banyak.
0: Oh, dia mulai jadi ni. Tak koyung madi pula dia ni.
2: Ya kalau banyak kami.
0: Yo.
2: Kesinilah.
0: Bangsa Pak Arab weh pasang pipa. Ini nak masuk pipa lah jauh yo.
2: Jauh.
0: Yo.
2: Itu melanggar peraturan pulo.
0: Melanggar peraturan pulo. Iyo dari Banyuasin ke Palembang leh.
2: Eh. Dari ujung ke ujung itu.
0: Ujung ke ujung asli ujung ke ujungnya itu. Iyo. Yang gawat lewat itu pulo, lewat itu Sekojo itu yang agak sulit tuh ya.
2: Iya.
0: Nah.
2: Jalan lurus.
0: Iya.
2: Tapi mudah kalau nak mentas.
0: Mentas sudah.
2: Tembus deh.
0: Iya, jangan tikus eh. Payo cerita ada lagu apa cerita? Sumsel ini.
2: Lagu Sak Kelakar lah.
0: Sak Kelakar. Siapa yang Sak Kelakar ini?
2: Aspen.
0: Ay, pokoknya jadi tumbal tu lah dia. Eh.
2: Kita kenal
0: tu lah dia. Yang tak malam ini kenal tu lah dia. Iya, balik ke dia lagi.
2: Aku
0: ingat ulat
2: ke. Iya.
0: Pacak ke gena.
2: Aku nak nyari ke Cik Asni Rewa.
0: Cak gena ni. Ya.
2: Nak minta kila ni rai.
0: Hei, dah asli makam dia tu mamak itu. Mamak kampayan itu.
2: Tidak boleh,
0: Mak Ete.
2: Kaget di itu
0: ke
2: Tuhan.
0: Oh, iya, cerita. Kelakar, Mak Ete.
2: Berbicara yang baik.
0: Oh, Ida.
2: Yang betul.
0: Nah, kayak kena ceramai kau.
2: Ya, kalau yang mak itu sangat ngomong-ngomong yang mak itu.
0: Aida, ya itu apa
2: nggak sebenarnya? Nggak marah di belakang, telepon lagi. Jangan di radio. Di belakang.
0: Penulis sebenarnya cerita, ya, kelakar buntu tuh cerita.
2: Caknya kita membela Cak ni dikit.
0: Iya dek.
2: Sebagai wanita ya dek.
0: Iya.
2: Oke
0: cerita. Oh tenang baik. Sak kelakar. Lina Edi, Lina Edi Mahali. Siap. Oke cerita.
2: Iya,
0: itu aja ya. Oke, masuk. Kaget melak lagi tanah Jawa gitu eh.
2: Yuk.
0: Assalamualaikum. Siap. Oke, cerita. Baik dulu di belakang cerita sedikit terisi musik lagi. Di belakang cerita sungai lais. Halo, assalamualaikum. Cium siap berdendang. Halo.
3: Halo.
0: Wow. Dengan siapa Iko?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ay, pasangan nian berdua dia nih eh.
3: Siapa?
0: Dengan Wong Sungai Lais tadi.
3: Ai dah tu dah kenal.
0: Alah.
3: Mana tahu aku muda itu. Jadi kau tadi.
0: Eh, dah cewek itu.
3: Cewek mana
0: tadi? Ai dah.
3: Tak tahu aku.
0: Tak tahu.
3: Oi, tadi putus sih kau. Akhirnya pertama tadi putus.
0: Yang pertama tadi?
3: Iya, kau lama angkat.
0: Enggak tahu,
3: cek. Kedua, kedua. Kedua.
0: Enggak tahu sih gancang angkat aku ini itu mungkin.
3: Kalau ini tahu tadi iya telepon Iko Akiro.
0: Betul dah eh? Pai ada eh. Ada eh.
3: Mana mau enggak tahu.
0: Enggak tahu deh Pai mana tahu ya. Oi.
3: Aku ini
0: terus
3: aku nak apa tuh?
0: Lagu dulu biar aku cari
3: kesa. Lagunya eh?
0: Iya lagu dulu biar.
3: Lagunya Bedah Hakiki.
0: Apa?
3: Dari Julkipli.
0: Iya judulnya?
3: Bedah Hakiki.

0: Amin, amin, amin, amin.
1: Dan disayang oleh keluarganya.
0: Wah. Wow.
1: Nah,
0: ini yang penting ini, tuh.
1: Ada lagi sih.
0: Apa dia?
1: Untuk Mbak Aisyah, sama Simon pribadinya,
0: Iya.
1: Semoga tetap setia, dan sayang,
0: Iya.
1: Dan seiring sejalan satu tujuan. Ini kalau ada kata-kata yang salah dikit, dimaafkan, jangan itu,
0: Iya benar-benar. Iya benar.
1: Saling apa?
0: Iya benar, iya.
1: Iya saling turut,
0: Iya saling turut.
1: Uji kakak main ini,
0: Iya. Bukan tadi tuh judulnya Bendel Hakiki,
1: Iya Bendel Hakiki.
0: Bendel.
1: Bendel Hakiki,
0: Iya, iya.
1: Dari Jukipli kan?
0: Dari Turisman itu CSP.
1: Turisman.
0: Turisman. Yang nyanyi.
1: Mana itu?
0: Yang nyanyi bujang tembok kan itu,
1: Bendel Hakiki kan?
0: Iya, judulnya Bendel Hakiki. Ada juga yo. Yang nyanyi Cik Rina, betino tapi.
1: Oh, yang Turisman tuh, Turisman tuh.
0: Yang Turisman be.
1: Dari okay. Jukipli tadi.
0: Kati.
1: Oh ya, biarlah dari Turisman tadi, Pak.
0: Oke, siap.
1: Terus, Apoji Simon Rut,
0: Ya tapi nying. Oi mon, kaget dulu mon. Oi.
1: Simon pribadi nak sana, Pak.
0: Wai.
1: Ulang tahun sih, Pak. Itulah sih.
0: Kalau ado dikasih nyolole mampir ke RRI,
1: Ya mampir ke Polda.
0: Iya, depan Polda ya.
1: Ya.
0: Oke, mana? Siap.
1: Ado lah lagunya.
0: Ado, insyaallah. Kagek kalau salah kagek itu nyok tahu ge.
1: Ya.
0: Iya.
1: Untuk Waisa. Senyum lah.
0: Iya, jadi lah.
1: Kita ketawa itu.
0: Iya.
1: Itu deh sih.
0: Oke, man.
1: Terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat Ayo. Sudah 3 penelpon diakhiri oleh Simon pribadi. Wah, dengan Cik Aisyahnya udah mengakhiri kebersamaan kita di Sumsel Berdendang. Kaki kita lanjut lagi di lain kesempatan dan di waktu yang sama. Baik dulu sobat Ayo. Cik Aisyah belum pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sumsel Berdendang kayak kita lanjut lagi ke Tembang Tanah Jawa. Ada tua bobi ini budak, ada besak kelakar, ada bendel hakiki.

Baik dulur, kita masuk lagi acara yang selanjutnya, yaitu tembang-tembang tanah Jawa. Beda dulur apa yo? Untuk memanaskan suasananya, acak kasih pilih ke lagunya Didi Kempot, Pamer Bojo. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap di Pukul 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, di acara kita tembang-tembang tanah Jawa.

0: Hai dulur, kita balik lagi ke acara kita berpadu. Tembang-tembang tanah Jawa. Baik, cerita kita langsung terima di line telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Jalu.
0: Sugeng Jalu. Wah, iki siapa, Mas?
1: Mas Rasi.
0: Wah, iki Mas Asvin Pak Choi ya.
1: Iki Mas Asvin di Wahitam.
0: Oh, Wahitam. Waduh.
1: Wahireng.
0: Wahireng. Wah, iyo eh. Benar-benar.
1: Wahireng.
0: Wah.
1: Wis mangan belum?
0: Oh, wis, Mas. Iya. Iya.
1: Makan opo?
0: Makannya tahu bunting ya.
1: Oh
0: iya.
1: Tahu dibunting-bunting.
0: Oi Pin, kemarin banyak si Hendra bawa kemarin.
1: Tak. Inilah dia ngajak-ngajak. Nah, mana kemelo abis lah gue
0: ngajak. Ai, tahunnya dia gitu senang tahu bunting ya. Ai, dah asli. Bawa dua kantong dia gilo.
1: Jangan anak berdua baik ya. Berhubung mang buta jadi ngambil jarak dia
0: kan.
1: Jadi kan bisa ngobrol di rumah mesti gue.
0: Itu ya. Oh dah.
1: Kalau jarak sih masih ngerti kan nggak beli itu sama sih kan.
0: Dah.
1: Kali lagi kita ngobrol-ngobrol lagi.
0: Iya.
1: Kalau mau ngobrol rumah tempat ngobrolnya.
0: Ngobrolnya sampai ngapung kopi deh.
1: Mana pak lagi? Kapan lagi kita makan beras
0: teh? Iya, kapan kita atur jadwal deh?
1: Jadwal. Tenang pak, jelas itu yang mandang.
0: Oh tenang pak.
1: Sekarang itu belum tahu.
0: Oh itu jadi Simon tadi si Aisyah nak lu tahu dia 17 Agustus.
1: Oh Aisyah, oh mandang,
0: jadi kadut. Jadi mon.
1: Iya.
0: Oh, tapi dia itu ping, katanya nak mawak kali.
1: Aisyah ulang tahun, ucapin selamat. Aku ulang tahun kemarin, tak ucapinnya.
0: Oh no, iyo, ay, dah kan mon.
1: Mon, tak ada sayang sama.
0: Tak sayang mon. Ay, dah.
1: Kalau jauh dengan terlalu jauh cara sih.
0: No, kupo pulak lagi. Ay, dah. Cari ni gitu naju. Mana cari opo itu jenenge judul lagu eh, lagu eh.
1: Lagu,
0: lagu ne.
1: Apo ya? Bicara wa yo. Dah boleh tak bicara wa?
0: Boleh, oi, ngapa boleh?
1: Nah, boleh kan jelas itu.
0: Oh.
1: Dah tahu, mana dah boleh, dah apa? Boleh, alhamdulillah.
0: Oh, selain bicara wa, apa dia cuba?
1: Hah?
0: Emangnya apa cicak rawa tak boleh tu ya?
1: Cicak rawa buntut
0: eh. Oh agak-agak itu weh, ya sudah. Lagu apa pin? Pin, ganti pin.
1: Ayo, ganti pin.
0: Yo.
1: Lagu orang popo weh.
0: Orang, ada apa lagu ya?
1: Lagu yang
2: Julia Perez.
0: Oh Julia Perez ya? Cupe ya.
1: Cupe.
0: Siap. Ada.
1: Almarhumah.
0: Aku orang popo eh?
1: Aku orang popo.
0: Oh, aku orang popo.
1: Iya. Aku ropo-po,
0: okay.
1: Cuman tanah aku
0: jadi. Iya, kinten-kinten.
1: Kinten-kinten. Untuk Mbak Isanya tadi.
0: Mbak Ika.
1: Aspi itu hanya di mulut saja.
0: Iya. Kami kelakar buntu.
1: Sayangnya sama bonten.
0: Iya. Tak tahu dia sayang kita sama bonten teh.
1: Iya, cara kelakar kami sama cerasin lah.
0: Jadi terjogo mengai cerita kelakar buntu.
1: Jelas tu dengan lemak jangan.
0: Iya.
1: Ada tukang cuci, ada tukang masak, ada tukang masak. Tapi itu hanya sebuah lagu.
0: Ayo.
1: Tapi kalau kenyataan ada apa sunnah Rasul.
0: Wah, ulah laju dia.
1: Masih kena lagi nak kena marah cerita lagi.
0: Kita gitu. Lagi kau.
1: Marah kena cerita. Ayo, cerita tak kena level aku. Iyo. Untuk Mbak Yu Nadia. Halo.
0: Iyo.
1: Waduh.
0: Aduh.
1: Mbak Yunadia masuk dia biasanya menjelaskan ini untuk Mas Widodo ada harusnya ngirim
0: tidak apa pin tidak apa pin sengaja pin biar lidah agak terbiasa pin
1: ya Pak Di Akbar
0: oh.
1: Mbak Kasini Pak Diwa Pet Pak Diwan Pak Diwan Mbak Yeni
0: Pak Di Adi Sukarami.
1: Itu bukan Pak D itu
0: apa? Kalau ya, lebih tua dari Pak D itu apa? Yai, apa kak? Yang kakung, ya, yang kakung.
1: Hah? Yang kakung.
0: Yo, yang kakung, yang kakung.
1: Itu kan yang paling tua kan? Oh, yang kakung, bukan
0: yo.
1: Buyut bukan?
0: Yo, kalau bahasa kita buyut.
1: Oh, bukan banyak buyut, bukan kerja aja.
0: Bukan.
1: Oh.
0: Yang kakung.
1: Nah, duit ada pun mulu. Nada kirim tak?
2: Untuk Bang Adi Sutaradi. Untuknya untuk BMI.
0: Iyo. Galau-galau aja. Galau-galau eh. Okey, okay, siap-siap.
2: Untuknya Cik Rasid. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, Kak.
0: Wah.
2: Assalamualaikum Cik
0: Rasid. Matur suwun. Iya, sugeng dalu Cik Asmi. Wes dari sedulur kita tak terima lagi di belakang diburine Cik Aspin Asmi. Halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu.
0: Wah.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Piye kabare?
0: Ape urip Mas?
3: Urip?
0: Iya, iki sapa Mas?
3: Ini Mas Aldo di Banyuasin.
0: Wes Mas Aldo. Piye kabare Mas Aldo?
3: Api-api wae.
0: Weh.
3: Salam api. Kenal sama Mas Rafi.
0: Salam kenal juga Mas.
3: Iya. Mangan wae kan?
0: Wes.
3: Ombe urung.
0: Ombe urung.
3: Nah, saro. Enggak dibawakan minumannya sama Mas Widodo tadi kan?
0: Tidak.
3: Tahu dengan cabenya wae tadi kan?
0: Iya.
3: Nah, saro makan bawa balik wae.
0: Oh ya, aduh galo.
3: Ada galau
0: ya? Ada galau.
3: Oh, terima kasih Mas Widodo telah mewakili dari kami kan?
0: Mm-mm.
3: Kami tidak sempat Mas Widodo kan?
0: Iyo.
3: Iya iya. Ya.
0: Oh Cak Bosan, apa dia lokak kita?
3: Lagu.
0: Bukan Cak Bosan, apa dia lokak kita Cak Bosan?
3: Lokak.
0: Iyo.
3: Duduk sambil guling.
0: Bukan, masa aku tu pacak yang pacak dibawa siaran sini.
3: Oh, dak kate.
0: Gawin gitu masa aku tuh, pacak di promosi ke sini.
3: Petani di kami nih, yang padi tu lah.
0: Padi tu lah, eh?
3: Ya, kalau nak nyaro nanam padi, ya.
0: Caro nanam padi lah, eh?
3: Iya. Padi, cara padi, sawah kan?
0: Iya. Kaget. Kalau dang lagi senggang kate itu kate gawe main Palembang, gue gak.
3: Insyaallah
0: tanggal 6 tuh ya.
3: Iyalah. Gitu nunggu jemputan dari Pak D Aswin tadi.
0: Pak D Aswin tadi ya.
3: Iya.
0: Iya juga. Iya Pak D juga ada tuh. Dia tuh umurnya muda tapi rai tuh wow.
3: Iya. Jangan
0: cahit Aswin. Iya.
3: Tambah malah bangga Aswin gitu itu mus itu gitu kata ketika itu dia.
0: Iya malah senang dia tuh.
3: Senang,
0: tapi ya. Dia tuh tahu gitu kan iya. Itu penesan.
3: Iya. Tapi sesuai dengan keadaan dia tahu sama lain. <lainnya. laughs> Dengan keadaannya sesuai.
0: Hai boleh ya. Dia ada terlalu penting dia langsung putus kenyu gitu. Hai boleh lah dia.
3: Dia langsung gue pengen jadi ada yang sama dia.
0: Iya Pak. Lagu apa judulnya?
3: Runta apa?
0: Runta.
3: Dari Don Sumbang.
0: Oh iya Runta ya.
3: Pada Sumbang ya.
0: Siap.
3: Ya aku kirim dulu ya. Untuk Aswin tadi dengan Cik Asmi ya. Bang Adi Sukarami, Bang Adi Pitung kan. Ada Cik Ita tadi, Maria, Cik Tara, Cik Cani juga kan. Sudah itu memang pengen dilangkan, pengen digasing. Ada Mujuk 035, Mujuk Sako, ada Sisi juga. Ada Rian, ada Ririn, ada Fauzan. Ada Mang Sutra Banter sama ibu, ada Ayah Sobari juga, ada Mang Fed juga, Mang Fed, ada Mang Bos juga, ada apa Mbak Aurel juga kan, sama apa BMI nya kan, nah, dua badik dia itu Aurel dengan BMI dia.
0: Oh,
3: dua saudara ada.
0: Dua saudara ya?
3: Kembar, tapi lain nama bang.
0: Lain nama bang.
3: Kembar. Suaranya sama. Sudah itu siapa lagi? Elvi Gandus, ada Anggita juga, ada Abang Andra juga, ada robot juga di sana.
0: Siapa robotnya?
3: Itu yang suka itu tuh apa tuh? Bang Robi.
0: Oh iya.
3: Siapa panggil robot ya?
0: Panggil robot
3: ya. Ya sudah itu ada Mang apa itu ya? Tentara Jalur.
0: Hmm.
3: Ada Papa Wendy juga, ada Mak Asma, ada Kak Zainal Puska, Bunda Ida Eripin kan. Sudah itu ada Mang Iwan juga kan. Mang Besuan juga, Mang Yakin juga. Arifin Tabung juga kan. Sudah Tarun Rara juga. Galau-galau aja itu.
0: Oke, siap.
3: Untuk yang belum disenggol Mak Kelah ya.
0: Iya.
3: Cik Rasid, Mas Rasid, namanya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, sudah lancar urusannya.
0: Amin, matur suwun Mas.
3: Ya, kalau mulih hati-hati.
0: Wes, yo yo Mas.
3: Baik, aku nak turun, selamat bertugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Matur suwun Mas Fauzan. Kita tak angkat lagi di buru ini Mas Fauzan. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
4: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.
0: Wah, iki sapa Mas?
4: Iki Mas Pendopo.
0: Pendopo. Tadi telepon di sini, di WA sini.
4: Tadi miss call bae.
0: Iya. Aku tak tengok 2117. Oh, aku ora denger ya.
4: Ora
0: cingok
4: ya.
0: Tapi tadi memang ada sekilapan.
4: Iya, kabarnya Mas ini.
0: Apik Mas.
4: Apik.
0: Iya,
4: alhamdulillah.
0: Mang Pedila ke dalam ono apa Mas? Eh Pak D. Pak D lang ke dalam telepon kenapa?
4: Oh, Pak D itu minta julak ke.
0: Minta julak ke.
4: Tidak
0: jelas ke. Mas, sebelum kita ngomong-ngomong lagunya apa Mas? Tak cari dulu Mas.
4: Lagunya Terlanjur Sayang dengan Regina.
0: Terlanjur Sayang?
4: Iya, dari Regina itu cowok itu Sunda.
0: Oh, wais boleh. Terlanjur Sayang. Dari siapa Mas tadi Mas?
4: Revina
0: ya? Iya. Revina Elvira. Ngapa itu agak jauh sedikit?
4: Feedback kira-kira.
0: Iya.
4: Oh iya ya lupa.
0: Ngapa?
4: Makin ya tu. Dia aku nak tak tiga kilo lu nyaut.
0: Ada. Okay. Ada dong. Kayaknya lagi rame-rame Mas tempat kita. Lagi ada acara 17-an.
4: Itu ada lagi
0: ngumpul. Oh, wah. Rame ya.
4: Rame ya.
0: Tetanggo. Jadi itu lanjut kemana kemarin, Nen?
4: Rumah.
0: Oh, muli galo ya.
4: Popo.
0: Bukan, kemarin itu Hen pas abis dari sini dari RRI.
4: Itu kalah mule.
0: Oh.
4: Rumah.
0: Sampai mule. Oh.
4: Duduk itu saya pakai di radio jadinya.
0: Oh, gitu. Yang Mas Budi itu.
4: Iya, Budi itu Budi Anduk.
0: Budi Anduk.
4: Iya.
0: Itu cem-ceman Huda Galung ya, Mat Nadia Huda Galung.
4: Oh.
0: Ejak-ejaknya. Boleh lah.
4: Bagus kan?
0: Bagus. Oi, bagus ya, urip tenan ya. Iya, sudah ini naik donat itu.
4: Dia masuk dia men.
0: Aku tak kira sopo iki pas
4: iya
0: asik tenang iya
4: manis ya
0: tapi aku ora ngeh ya iya pas aku si Aspin kasih tahu Budi Anduk tuh yang itu no yang tempat Hendra main berenang dipegang oleh Nadia Huda Galung. Oh iya aku lali ya
4: itu sisi itu apa
0: saya harus kaya dia. Ternyata. Iya. Bukan gendut bohai.
4: Bohai. Salah kecucu
0: uangnya. Oh Mas, makasih banyak tahu bundingnya yo kemarin itu yo. Wah, enak ya.
4: aku peng kemarin nampak banyak lagi. Ini peng sopo nak makan ni.
0: Oh yo, jangan mas, jangan tahu galau mas. Itu mas sate Padang eh. atau itu mas. Iya, atau itu mas nasi apa? Oh, Yasmin kemarin tuh pecel lele, nasi pecel lele mas. Iya. Boleh lah Aspin juga. Alang banyak bawa. Anu. Siapa nak makan yo? Ayo bawa balik cek. Yo, ya sudah. Guys, saya jahat. Oh iya. Atik baik yo. Rayanya jahat. Tidak pin, bukan aku pin. Hendra. Iya.
4: Kapan ini? Bawa ke Oke.
0: Bulan ini masih cek mitan, tidak tahu kalau bulan depan. Oke, siap mas. Iya. Oke mas. Oke mas, kinten-kinten mas. Iya, kalau wong cicik pulu mas dengar kita berdua.
4: Aspinjol. Pontong juga. Nadio. Tanggolong.
0: Nadio
4: tanggolong.
0: Iya.
4: Bokot ya. Lagi budinya. Budi tadi motor jadi kita salah.
0: Pak Gun.
4: Beda
0: ya?
4: Beda. Dia punya pasti.
0: Pasti
4: kondrong itu. Itu memang stop dengan negara ya.
0: Itu Hen yang Putra Kelana tak kasih kabar lagi Hen?
4: Putra Kelana, jualan terkelana mungkin. Ya dia lagi ke situ mungkin ni atau ke sini.
0: Putra Jalur.
4: Putra Jalur.
0: Yo, Mas Putra Jalur, kalau ada waktu main ke RRI kita harus siaran.
4: Kalau peng yang jauh-jauh tu nak main ke RRI, peng teleponan.
0: Iyo.
4: Itu tu Fano.
0: Jadi
4: peng masing-masing bawa itu ponjen ni.
0: Dia toket dogan.
4: Nah, ada yang buat dogan.
0: Iyo.
4: Akor.
0: Jangan. Iyo, kakek dia gemuk lagi. Iyo, dia sudah banyak. Berarti bawaan agar-agar ya. Agar-agar puding. Oke, siap. Waktu suun mas. Boleh.
4: Nah ini juga.
0: Lupa lali pulo.
4: Iya, pokoknya
0: sedaya mawon ya. Masuk cuman nak nambahin bae tapi. Iya, boleh gek masuk lagi ya, nambahin gek. Iya. Oke, Mas, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dudur, kita tak puter dulu lagu ini teman-teman kulo tadi. Ada Cek Hendra yang terakhir, ada kemarin Cek Aspin dengan Aku Rapopo. Kemudian sopo sebelumnya cok, kok aku lali. Waduh. Pokoknya ada dol sumang runtah ya. Oke, baik dulur, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jare sedulur, sedaya mawon, kita balik lagi ke acara kita Tembang-tembang Tanah Jawa. Langsung tak kita angkat yo. Halo, Sugeng Dalu.
1: Halo, Mas. Piye kabare?
0: Apik, Mas. Iki sapa, Mas?
1: Aku iki Pakde Primo.
0: Alhamdulillah.
1: Pakde Primo.
0: Iya. Sampeyan kok bisa masuk yo.
1: Ini mas, terkencet mas.
0: Waduh, sampean iki api. Lagu ni apa mas?
1: Apa?
0: Lagu ni apa?
1: Lagu ni iki mas aku minta jenenge Fauzan mas. Lagu ini Rondo Teles.
0: Rondo Teles.
1: Iya.
0: Weh, sampean ngerti lo mas Rondo Teles iki apa?
1: Rondo
0: tuh
1: ya rondo, kalau bukan talas mas.
0: Rondo.
1: Kalau
0: talas gatel,
1: kalau telas
0: tuh gak ngerti mas. Aku boleh aku tak RT-in mas. Rondo telas itu janda gatel mas.
1: Ora mas, ora itu mas. Bagus mas, itu jeneng apa? Sukanya Fauzan mas itu.
0: Tidak, kau yang mandi. Artinya itu kau yang mandi. tapi bolehlah aku itu tak jengokin opo kan. Halo. Oh yung uji kita di dusun jangan digatau. Mana YouTube, jadi pirang itu.

0: bontet gitu. Pokoknya yang gemoy-gemoy mah.
1: Mm-mm.
0: Yang gemoy-gemoy itu loh yang dekat mah.
1: Mm-mm. Lokasi mas? Lokasi di
0: dekat ini, di dekat rumah ini. Masih buat KTP. Pokoknya siapa yang dapat bebek itulah hadiahnya.
1: Itulah hadiahnya. Oh, baik itu eh. Pacak
0: dipindang bebek mas.
1: Wah, ya asli.
0: Terus ada ini yang wapet juga mas.
1: Mm-hmm.
0: Wapet, nah. Wah, ada tuh lomba makan kerupuk. Mm-hmm. Tapi ada saran mas.
1: Apa dia?
0: Pesertanya yang ganteng-ganteng.
1: Oh, wah.
0: Ganteng, tapi juga mas.
1: Apa dia?
0: Orang punya ini mas, orang punya ini. Gigi mas. Ya pesertanya baru dua mas. Dia tahu ini mas Rasid. Mas Rasid kan ganteng lah.
1: Genteng.
0: Genteng.
1: Iya.
0: Ada kan ini gitunya?
1: Ada dong.
0: Ada.
1: Ada.
0: Masih mas ini. Ini baru luru mas dong.
1: Iya.
0: Wapet gigi lurunya mas Agwin mas.
1: Wah. Sampean memang masih utuh gigine.
0: Aku masih mas.
1: Wih.
0: Orang itu orang masuk mas.
1: Wih, mantep ya.
0: Iya
1: okay.
0: Mas. Okay. Edra Widodo sudah masuk dah Edra Widodo.
1: Okay mas, kinten-kinten mas.
0: Kinten-kintennya mas.
1: Yo.
0: Siapa tadi mas? Ini yang masuk tadi ada.
1: Ada Aspin. Ada Aspin, ada Pausan.
0: Ada ini bukan Pausan mas itu.
1: Oh.
0: Ini Mang Teguh itu.
1: Mang Teguh.
0: Ada mau besar itu.
1: Oh.
0: Yang saya bukan Pausan.
1: Oh, tak kira Pausan ya.
0: Ada Widodo. Karo Mbak Yu Kartino ya.
1: Iya, Kartini.
0: Kalau Jawa kan Ogalo.
1: Ogalo eh.
0: Iya, jadi Widodo.
1: Widodo.
0: Kartino.
1: Iya. Samu Anisanyo.
0: Ayo Anisanyo. Terus ada lagi siapa lagi yang masuk tadi ada? Siapa Mbak Yunadia ya?
1: Belum.
0: Belum masuk ya?
1: Belum di tembang tanah Jawa belum dia.
0: Pokoknya tak kirim mas untuk Mas Kaudan atau Mas Bu. Ada si Keputra mas. Sudah banyak berubah kan. Saya dapat mas. Mas Santin, putar banyak asin, ialah Mas Teguh tadi.
1: Oh.
0: Ya, kalau yang TikToknya tu putra jalur itu ya Mas.
1: Iyo.
0: Mas apa itu namanya? Mas Yus.
1: Iyo Mas Yus yang tokedogan.
0: Tokedogan itu. Mas.
1: Itu kau yang tadi yang jarang masuk sekarang kau itu putra Kelana ya?
0: Putra Kelana, kabar kabarnya ada di Lampung mah.
1: Oh.
0: Kelana sekarang.
1: Lupa Kelana Kelampung dia.
0: Iya, Kelana Kelampung.
1: Dapat tugas di Lampung dia.
0: Yang di
1: sana banyak sih ini. Betung.
0: Yang Palembang Betung itu.
1: Yang Betung ya.
0: Apa ini?
1: Mm-mm.
0: Kabarnya. Dia dapat ini di sana. Di Lampung itu sama tuh katanya.
1: Yo.
0: Lewat streaming katanya ini juga apa teleponnya kecil lewat telepon kan.
1: Iyalah kalau jadi.
0: Ada jatuh. Ini ada Mang Iwan tadi ya. Mas Iwan, Mas Adi Pitu, Mas Simon, karo Mbak Isa nyo. Yo, Mas Simon. Kita 17-an lagi semua, Mas. Mau pasang bendera gitu, pasang bendera gitu, Mas. Bendera, yo. Iya lah, Mas. Kita pasang janur kuning, Mas.
1: Wah.
0: Kalian ulang tahun, langsung merit, Mas.
1: Wih.
0: Kalian nelfon.
1: Langsung dinelfon. Akor gitu ya.
0: Lagi
1: lah
0: puluh kan dapat lagi mana
1: iyo lagi kan daging pengen puluh kami makan daging
0: iyo makan daging
1: jangan
0: kamu ini apa makan nasi bungkus
1: nasi bungkus terus iyo
0: rendang tiko bagiannya tiga tiko
1: kan
0: tiko tiko
1: Nadia pasti telepon itu ya.
0: Hah?
1: Nadia telepon itu ya.
0: Nggak tahu Mas Simon. Terus ada ini Mas Ridwan, terus ini Mas Pen Loro kan. Terus ada Mas ini Mas Uju Loro juga kan. Uju 05 sama Mas Uju

0: Aku ada Mbak Siti, Mbak Nadia nyo, ada ini Mas Paijo sama Mbak ini. Mak, siapa Mbak? Ini Mbak ini Mbak Painam, tahu enggak itu? Paijo sama Painam.
1: Belum, Mas.
0: Oh, itu Paijo. Yang di
1: Pak Jo.
0: Itu Paijo kalau namo dia Jawa. Paijo sama Painam.
1: Painam eh. Iya. Gak kakingin kayak gak.
0: Iya, kalau namo Palembang asin aspon. Aspon. Kalau namo orang daerah seberang sana, yang daerah ini kan ada lagi Ibu Pak De Suripto.
1: Oh, Pak De Suripto. Iya, Pak De Suripto.
0: Pak Diarto sama Pak Di Primo, ada Pak Di Halimun.
1: Iya, biasanya masuk dia tuh.
0: Iya.
1: Sepuh-sepuh gitu.
0: Terus ada lagi ini yang kilometer 14 itu Mas. Apa yang galak sama Mas Kasih Mas?
1: Iya.
0: Yo Mas, siapa dong ujung? Nah, yang mau jowo itu kan?
1: Benar-benar.
0: Terus apa lagi Mas?
1: Mbok Warni, Mbok Warni.
0: Mbok Warni, yo. Nah, nek tadi Kliwon. Pokoknya sudah yang mau nih.
1: Yo Mas, yo.
0: Mas Rati.
1: Iya Mas.
0: Jangan ini apa dimakan cabenya dulu Mas, tahu buntingnya di belakangan.
1: Itu.
0: Iya. Iya. Itu Mas ya.
1: Oke, Mas. Matur suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Mas Hadi Sukarami. Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu. Sugeng dalu.
2: Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu.
1: Wah. Wah, iki sapa Pak De?
2: Iki Mas Pendi Kasing.
1: Mas Pendi Kasing. Waduh, selamat datang. Piye kabar ya, Mas?
2: Apik wae.
1: Alhamdulillah. Yang penting apik ya. Ora teko aku, Mas. Mas. Piye, Mas? Lagune judulnya apa, Mas?
2: Judulnya. Perahu layar.
1: Wih, mantap. Iki kita bermain perahu layar.
2: Nak belayar ke Tungsang, Mas.
1: Wah. Wow. Perahu layar yang Nela Karisma, Mas.
2: Nah, Nela Karisma. Oke.
1: Okay. Oke, siap. Kinten-kinten, Mas.
2: Kinten-kinten. Buat Mang Adi Sukarami tadi. Buat Adi Rantawala. Mas Iwa, Mas Asbi, sama Mas Aspa, sama Mas Teguh juga. Ya sama Aspa dengan Teguh itu sama baik.
1: Iya ya.
2: Dua-duanya kena gale. Buat mengayuh di jalur. Buat Mas Kena mau langkah. Buat Mas Pak D be kalau bagusnya.
1: Pak D.
2: Agak bagus tu Pak D. Iyo banyak yang muda yang paling
1: kos. Iyo kalau itu yang langkah ni Pak D. Pak D langkah dalam band dia. Iyo
2: Pak D langkah.
1: Pak D langkah.
2: Lalu Mas Yasin,
1: Mas Iwan.
2: Mas Iwan juga.
1: Lagi monitor dia.
2: Iya, Mas Hen dua-duanya. Yo buat Mas Sarul, Mas Adit itu, Mas Andra, Mas Robi, siapa lagi? Mas Napi ya?
1: Mas Napi.
2: Ya Mas Napi jaga raja.
1: Jaga raja.
2: Iya. Kalau nyebut nama ceweknya tuh, siapa namanya?
1: Mbak Yu.
2: Hah?
1: Mbak Yu.
2: Mbak Yu. Ya buat Mbak Yu Sisi ya. Mbak Yu Nadia. Mbak Yu Eli. Mbak Yu Wati di mulut sana. Yo Mbak Wati Kipi dia di Taljam.
1: Iya benar.
2: Bukan Taljam.
1: Itu Talang Jambi. Talang Tutu.
2: Betul
1: Talbet.
2: Yo. Mbak Yu Kipi itu Talbet
1: namanya.
2: Mbak Yu Juni ya. Mbak Yu Aleta kan. Siapa lagi? Mbak D 7035 ya. Kaku lagi. Pak D Uju Sako ya. Buat siapa lagi nih anu Mas Rasid?
1: Sopo ya? Itu Mas Dodong.
2: Nah, Mas Dodong, Mas Rudi, Mas Putra Banten, Mas Irin,
1: Mas Pian.
2: Yo, Mas Pian.
1: Mas Johan.
2: Mas Pian Tang Balai kan?
1: Tang Balai benar.
2: Yo, Mas Simon juga. Sama Mbak Yu Siti Aisyah.
1: Mas
2: buat Mbak Yu kita yang lain.
1: Yo. Mbak Yu Nadia.
2: Ayo Mbak Yu Nadia. Dua kali.
1: Ayo
2: Mbak Yu Divi dua kali.
1: Dua kali.
2: Yo yang siapa lagi? Lupo. Makasih
1: dan. Bapaknya sedoyo mawon eh.
2: Sedoyo mawon. Mas Bauzan no.
1: Lah dua kali juga.
2: Dua kali juga.
1: Juga.
2: Sudah. Lah dua kali yo. Yo Mas Zainal ya sama Mbak Yu Siska ya. Yo, sedoyo mayon leo.
1: Sedoyo mamon eh. Oke, matur suwun mas.
2: Tanpa terkecuali ya. Jauh teman-teman lembarah. Ya buat Cik Rasid. Semoga sehat selalu. Selamat siaran.
1: Matur suwun mas.
2: Yo kalau baliknya hati-hati Mas Rasid.
1: Suwun mas.
2: Yo kalau ada lubang itu liwat ke.
1: Dalem.
2: Jangan kau bobo.
1: Dalem.
2: Yo. Munggo kau. Lama kamu tidak siaran soalnya.
1: Dalem. Yo
2: kalau seminggu sekali kan.
1: Oh iya nian.
2: Sibuk nian tegaknya.
1: Oh iya. Cak tak kenapa lagi suara kita tadi eh.
2: Iya.
1: Iya. Aku cak tak kenal pak eh.
2: Iya. Iya. Aku tuh bila pengen tahu dimanapun aku pasti tahu tuh ada suara kamu. Iya. Ya Pak Yu itu Mas Rasid ya.
1: Ayo Mas. Terima kasih
2: atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas ya. Kita tak dulu is di belakang dulu kita tadi. Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu.
3: Halo. Makasih.
1: Yo, sugeng dalu Mbak Yu Eli.
3: Halo juga.
1: Belum turu. Weh, masih terjaga artinya dak eh?
3: Tugas
1: apa ya? Tugas negara. Oh ya.
3: Bukan kasih tugas.
1: Oke. Mbak Yu, lagune judulnya apa Mbak Yu?
3: Lagune apa? Ini aja siapa yang?
1: Judulnya?
3: Saya.
1: Hah?
3: Sayang.
1: Sayang juga.
3: dari nyanyi sih aku.
1: Sayang,
3: kakekku
1: tunggu.
3: Ya udah Mas Tasu tanya yang nyanyi.
1: Oke Mbak Yu, kinten-kinten Mbak Yu.
3: Oke, dan kinten tadi ada Pak Depen di
1: yo.
3: Ada Pak D yang hilangkan juga. Ada Pak D Akbar, Pak D Kisah Banten, Pak D Yu. Terus Pak D Putra Kelara. Terus Mbak Sisi, Mbak Pipi, Mbak Anggi, Mas Andra juga. Mbak Ita, Mbak Rara.
1: Yo.
3: Terus siapa lagi ya? Kok saya lupa ya?
1: Lali jenenge.
3: Lali jenenge, sopo-sopo mau disebut.
1: Iya.

0: Pak De Sobari. Pokoknya buat semua aja ya.
1: Sedaya mawon ya.
2: Oke.
0: Selamat malam. Belum masuk, silakan mau masuk.
1: Oke.
0: Okay. Yo. Buat masa itu jangan ngantuk.
1: Enggak, oh. Kalau cowok iki kita melane suarane alon-alon asal kelakon.
0: Oh, yeah. Soalnya bingung mau ngomong apa.
1: Mas Iwan KTP, ono apa?
0: Oh iya, Mas Iwan KTP, enggak yeah. Tersebut dia itu.
1: Mas dia monitor Cak Rasid, sami-sami Cak Rasid masih goyang kaki, banyak borongan.
0: Masih goyang-goyang Mas Iwan.
1: Iya. Kalau ada gorengannya digosen ke sini.
0: Mas Rasid bendera merah putih gitu kan.
1: Oke, Cik Eli.
0: Oke, segitu aja Mas Rasid. Oke. Semoga Mas Rasid sehat selalu.
1: Amin, matur suwun, Pak Yu.
0: Keluarganya.
1: Amin, matur suwun.
0: Au, ngapa au?

0: turu. Kalau mau turu jangan balik dulu. Siaran dulu. Oke, Cari. Oke, Pak Yu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur-dulur, dulur mawon. Kita tak puterin lagu-lagu permintaan dulur-dulur itu tadi. Ada dari Pak D. Adi Sukarami, Rondo Teles. Terus itu permintaan dulur kita tadi dari perahu layar, perahu layar. Lalu ke Unela Krosmari Kedang, tuh mungkin itu ya. Kesal, kita tak pilihin itu loh Mas yo. Pilihin dari yang Sally Kulmalasari aja Mas yo. Kayaknya yang Nel Karisma tadi bukan bahasa Jawa Mas, bahasa dangdut bahasa dangdut. Bahasa iki apa? Bahasa Indonesia yo. Terus itu Pia Palen Sayang. Oke Mas. Ya, kita dengerin dulu Intan Caca lagu Rondo Talas.

0: Baik dulur, sedaya mawon, kita mulai lagi ke acara kita tembang-tembang Pulau Jawa, tanah Jawa ya. Kita terima. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu. Terima kasih. Iki Mbak Ayu Nadia.
0: Mbak Ayu Nadia.
1: Neng suka banget siji.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah, akhirnya. Bisa melebur juga.
0: Oke, okay. Jadi belum turu ya?
1: Oh, belum.
0: Belum, alhamdulillah.
1: Kalau belum masuk, ini belum bisa turu. masih ngantuk.
0: Masih ngantuk.
1: Lagu. Orang popo. Asal kelakon.
0: Iyo, Mbak Yu. Penting
1: bisa masuk.
0: Iya, benar Pak Yu.
1: Yang penting ini mesti sabar wae.
0: Iya, wong sabar disayang Allah.
1: Iya, wong sabar disayang pacar.
0: Wih. Kemarin aku ketemu ya sama Mas Budi ya.
1: Oh, ketemu sama dia.
0: Iya.
1: Jadi mau mana?
0: Mau mana apa nih?
1: Hah? Jadi ini Mas Rasid salaman, Mak Mano?
0: Enggak, Mbak Yu. Dia enggak salaman sama Solo.
1: Oh.
0: Aku bingung juga ngapa dia enggak kalah salaman. Iya.
1: Oh, iya, enggak usah. Kalau salaman jelak ini, tiba-tiba lengket tangannya. Salaman tiba-tiba cincin Cik Rasid aja ini.
0: Hilang. Iya. Kemarin dia datang pas pada saat itu dialognya Hendra Widodo. Tapi aku belum nge kalau Budi yang pada saat itu tuh Budinya sampean.
1: Oh, Budi Anduk itu ya.
0: Iya, aku kasih tahu Pak Aspin. Itu Mas Rasid Budine Nadia yang waktu itu yang jadi pelampung. Oh, iya, aku baru nge. Weh.
1: Iki to
0: Mas Budi. Iya.
1: Iya. Itulah uangnya. Ya wes kita ke ini dulu ya, ke lagune dulu ya.
0: Ya, apa judulnya?
1: Lagune Koyo Jogja Istimewa. Koyo Jogja Istimewa.
0: Jogja. Istimewa.
1: Sing nyanyi ini aku lali, sopo jenenge. Yang penting
0: ada
1: judule yang kalau
0: yang versi ceweknya Darbo Geng, ada kalau versi ceweknya Yeni Inka. Yang mana
1: nah,
0: Mbak?
1: Yang versi wedok wae Yeni Inka.
0: Yeni Inka. Oke.
1: Enten ya.
0: Enten.
1: Enten. Belum ya? Kinten-kinten kagem Mas Widodo tadi. Karo Mbak Yu Kartini. Terus ada Mbak Yuita. Terus apa meneh? Oh, Mas Syukur, Mas Salimun. Nah, mudah-mudahan ini Mas Salimun orang ini ya kalah tender lagi ya malam ini. Ada Mas Suliwa juga ya. Karo Mas Toingnya. Terus ada lagi Mas Aspin. Karo lambat nih yang kayaknya.
0: Tapi dia itu udah tahu Nadia lagi ngomong-ngomong selamat bobo Markona sayangku.
1: Gak usah dibaca ke ini Mas Rasid lain kali. Anggapnya gak nyampe.
0: Semoga mimpi yang indah. Iya, salam.
1: Gak usah semanis. Aku meluat tetap luat tuh. Ada Mas Iwan juga. Apa ada lagi Pak Di Darmawan, Pak ini yo Pak Di Suripto, masuklah Pak Di. Lulung Turu yo. Pak Di Asnu yo. Pak Di Suarso. Tadi ada lagi Pak Adi. Ini Pak Di Adi. Rame. Ada lagi Mas Adi Pitung. Adi Saputro yang lama-lama tidak masuk ini ya. Mbak Warni. Terus ada lagi Bunda Ida Rifin. Bunda Ida yang di Mak Ida Suka Cinta sih kayaknya ya.
0: Iya.
1: Nah, Mas Ucuk dua-dua, Mang Pen dua-duanya. ada lagi Mbak Anggita, terus ada Mas ini yo, Mas Andra juga. Terus ada lagi Mas Sarul, Fauzan Irin yo, Mbak Rara yo juga, Mbak Ani. Nah, terus Mas ini Pak Depet, karo ini yo Bu De.
0: Bu Depet.
1: Bu De Mimin. Terus ano enten siapa lagi yo? Oh, lali aku. Ini oh Mas Napiku yo.
0: Iya ama.
1: Mas Napi masuklah Mas Napi. Terus ada lagi ini Mbak Yuni. Nah Mbak Yuni ini kalau kerungu juga ini yo Mbak Yuni. Terus ada lagi Ius lah. Ada yo mawon wae lah.
0: Terus mawon ya.
1: Ada yo mawon. Kedalu ya. Semoga sehat-sehat. Ini
0: matasun, matasun Pak Yu.
1: Iya. Ini kakek Mas Rasid ya. Selamat tugas ya sampai rampung. Terus banyak rezeki nih.
0: Amin.
1: Sing akeh rezeki nih ya.
0: Iya.
1: Tak tahu benar apa tidaknya.
0: Nak kesini apa? Nak kesini tak jemput.
1: Oh, kakek. Ini enten
0: waktu nih. Kalau kita ngobrol-ngobrol tentang apa?
1: Oh, ngobrol ini
0: ya curhat. Tidak, bukan.
1: Oh ini ada lagi Pak Ade ini ya, Pak Le ini, Pak Le Topik. Kalau Le Teti ya.
0: Topik itu boleh benda lo.
1: Oh ya. Pak Ade Gondrong, ada Pak Gondrong juga. Nah. Ini nambah si ini yo nambah
0: titik
1: yo, nambah titik terus ada siapa lagi? Oh iya, wes lali lagi aku, yo wes lah, ono ayo wes jalu ya, wes pada turun.
0: Kangen klepon nih.
1: Ah, klepon?
0: Eh klepon? Bener sih.
1: Aku, apa pernah aku bikin klepon?
0: Apa nih engkau kemarin?
1: Oh lopes.
0: Lopes, iya.
1: Dan segitiga.
0: Segitiga.
1: Iya. Yo belum sudah segini yo kemarin yo mudah-mudahan
0: yo. Oh, kemarin bapak kemarin nih?
1: Yo tidak lah.
0: Mui?
1: Yo.
0: Kok tidak?
1: Yo cara sih ini orang datang. Iki sopo mis koliki. Oh yo ini apa Pak D Darmawan?
0: Pak D Darmawan. Ayo. Okay. Sugeng dalu Pak D Darmawan.
1: Yo. Tentu. Ya wes lah ngono wae lah. Heeh, yang di belakang iki ini sudah ngantri manjang iki yo. Wes Cik Rasid ne sing dinaringan sehat yo.
0: Iya,
1: sing akhir segini.
0: Matur suwun Mbak Yu.
1: Sing mulai hati-hati.
0: Kenapa?
1: Yo ora hati-hati wae. Ya wis lah.
0: Oh, ngono
1: wae yo.
0: Ya wis lah kalau gitu.
1: Ngono wae nggih. Ah, iki harusnya. Kita dikit-dikit.
0: Oh, Mbak Warni belum kirim.
1: Mbak Warni. Oh yo, Mbak Warni, sisi juga nah, aku lupa tadi lihat Sudirman yo. Putra Banten. Nah, kok ono aja nambah lagi lah. Ya wis lah, matur suwun nggih.
0: Yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu. Mbak Yuna dia suka bangun nih. Kita terima lagi di belakangnya Mbak Nadia suka bangun. Halo, Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pripun pawarta sih Mas Sasek.
0: Sopo iki Mas?
2: Pak Disirito.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya datang juga Pak Disirito. Iyo, aku tak tunggu-tunggu nggak. Biasanya di awal-awal.
2: Kencanan Mas Rasid.
0: Walah.
2: Iya.
0: Jadi Pak D mau lagu apa Pak D?
2: Lagu neng. apa nih tuh? Gedang Rojo mawon Mas Rasid.
0: Gedang Rojo ya?
2: Nge.
0: Salah. Gedang Rojo ya? Gedang Rojo apa Gedang Rajo?
2: bahasa Indonesia bisa ngrojo. Nek dawuhe
0: sing gedang. Yang penyanyi ini diperane Adela apa sopo?
2: Arya.
0: Adela. Adela, oke siap. Yeah. Oke siap.
2: Dengan kento, kagem Nadia Wau, terus suka bangun, terus enten Mas Adi Sukarame, Mas Adi Pitung, enten Mas Pet, terus enten Mas Indra Widodo, Pelang Jambi, Kang Maman, Mbak Pipit, Talang Betutu, terus enten Mas Yono, Tengangkatan 66. Terus enten Putra Banten, untuk nganu untuk Maju Lencir, terus Mas Paujan, teng tungkal ilir, kagem.
0: Wih, apik tenan mas, suara burung nih mas.
2: Nah,
0: apik suara burung nih merdu ya.
2: Ini katanya anak itu nganu.
0: Ketitiran mas yo.
2: Perkutut.
0: Oh perkutut, tak kirain ketitiran.
2: Titiran di bahasa Indonesia.
0: Oh, iya.
2: Kagem Mbak Putri, terus enten Mas Sukur, Penanda Yadi. Kagem sedaya mawon,
0: Mas Rasid. Iya mas, matur suwun.
2: Matur nuwun Mas Rasid, sugeng kaya tugas, diparingi murah rezekine.
0: Amin, matur nuwun.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak De Suripto. Di belakang Pak De Suripto. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu. Iki sopo Mbak Yu?
3: Sopo Ayu.
0: Kayaknya itu ya yang senengan Simon pribadi ya.
3: Sopo.
0: Aisa.
3: Awe, tanya nanti.
0: Uwe. Piye kabare Mbak Yu?
3: Purun takon piye kabare asalamualaikum sopo nune. Piye kabare Mas Rasid?
0: Alhamdulillah apik Mbak Yu. Iya. Bayi posisinya di Palembang atau di Marini? Cemplembang. Weh. Wis mantep ya. Yo. Oh iya. Kalau aku Senin itu ya jam piro ya aku yang dinas ya. Aku jam 10 ya. Dinas jam 10 sampai jam 3.
3: Aku jam
0: 0.
3: Kan kelahiran jam 0.
0: Iya.
3: Kalau Mas Aiman mau nukulke teman tangan aku kelahiran itu. Bajunya wabini apa? Tapi putih.
0: Mbak Yu?
3: Nah.
0: Tak kentene logo apa Mbak Yu?
3: Gantungan kunci. Iya, gantungan kunci.
0: Oh. Gantungan kunci. Ntar tak cari dulu ya. Gantung lagu Jawa ya ki ya. Ini ada rondo gantung. Bandul kunci bukan Bayu? Bandul kunci.
3: Betul sekali.
0: Oke, dari Niken Salendri. Oh siap, oke Pak Yu. Kini kita Pak Yu yo.
3: Kere Mas Yu, Mas Aino. Nanti ya seru, kayak ngono mana ya. Pokoknya, pokoknya harus betul.

0: Mbak Asmin ya.
1: Sudah yang mau ne?
0: Mas.
1: Oi.
0: Kalau bahasa Jawanya apa?
1: Apa?
0: Wedhus nang pinggir kuburan.
1: Waduh.
0: Apa artinya?
1: Ora teko aku, Mbak Yu.
0: Wedhus nang pinggir kuburan.
1: Apa tuh, Mbak Yu?
0: Enyu, namanya pi, namanya apa?
1: Apa? Oh. Orang ngertos aku ya.
0: Apa belum mandi sudah kukuran.
1: Oh, gitu toh. Oke, oke, oke. Matur nuwun, Mbak Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kita tak dengar dulu ya lagunya Bintang dari Mbak Nadia Koyo Jogja Istimewa. Ado Wapet Tambal Ban. Ado Mbak Mbak Pak Disuripto Gedang Rojo. Dan terakhir ada Mbak Yu Siti Aisyah Bandul Kuci. Dulu-dulu mawon, sedoyo mawon, jangan kemana-mana. Tetap wae di Pro 4 Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan.

0: Baik sedulur, sedaya mawon, kita mulai lagi ke acara itu tembang tanah Jawa. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
1: Halo, Pak, Sugeng Dalu.
0: Wah, iki siapa Mbak Yu?
1: Iki Anggita, Mas Rafi.
0: Wes, Mbak Anggita. Piye kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah, happy.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Mas, langsung tembangnya aja ya, Mas.
0: Oke, Mbak Yu.
1: Tembangnya dari judulnya Ngidam Jemblem.
0: Ngidam Jemblem.
1: Jemblem.
0: Oke, siap, Mbak Yu. Kinten-kinten. Iya, ada Mbak Yu, silakan. Kinten-kinten. Halo, Mbak Yu.
1: Oke.
0: Kinten-kinten, Mbak Yu.
1: Kinten-kinten, setelah malam aja udah malam iki.
0: Oke, siap Mbak Yang kita.
1: Mas Resit, Mas kerja sampai rampung, mulai hati-hati di jalan.
0: Oke Mbak Yu, makasih Mbak Yu.
1: Untuk Mas Andra, sehat selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Mas Resit.
0: Waalaikumsalam Mbak Yu Anggita. Oke. Di belakang Mbak Yu Anggita, di Purine. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iki siapa Mbak Yu? Siapa iki?
2: Siapa aja boleh?
0: Aduh.
2: Sama Princess.
0: Princess. Lagunya apa Princess?
2: Lagunya itu perahu apa sih? Perahu layar.
0: Perahu layar sudah tadi Mbak Yu? Hah? Sudah.
2: Sudah.
0: Iyo.
2: Apa ya?
0: Apa Mbak Yu?
2: Pawongan betul tak?
0: Hah?
2: Pawongan.
0: Pawongan.
2: Pawongan. Pawongan. Pawongan.
0: Sawangan.
2: Ya.
0: Oke, tak cari dulu ya. Sawangan. Yeah, Sawangan. Oke, siap.
2: Dari siapa cakap?
0: Ada Niken, ada. Ntar dulu ya, ada Niken, ada Yeni Inka, ada Dara Ayu.
2: Dipilihkan yang bagus-bagus saja.
0: Yang bagus saja ya, oke siap.
2: Salamnya buat semua-semua aja ya. Mm-hmm. Misalnya banyak yang tersayang aja di selamat bambuk, selalu beristirahat ya.
0: Oke siap. Maunya
2: Mas Rasul, terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sisi pelaju ya. Kita terima satu lagi yang terakhir ya. Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu.
0: Wah, iki sopo?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sopo Mas?
3: Iki kabar ya Mas?
0: Apik Mas. Iki sopo Mas?
3: Opo meneh?
0: Oi.
3: Mas.
0: Oi.
3: Si kabari.
0: Ape.
3: Opo diem bae.
0: Aku tak kenal suara sampean dulu. Sopo iki?
3: Oh, orang jelek ini, Mas.
0: Orang jelek. Orang itu iki ya. Senenge Cek Anggita ya.
3: Oh, gitu ya, Mas.
0: Mas Andra.
3: Iya Mas.
0: Lagune apa Mas?
3: Lagune apa ya Mas?
0: Apa?
3: Apa tadi ya?
0: Hah?
3: Jambu alas Mas.
0: Hah? Jambu alas?
3: Iya.
0: Oke siap.
3: Alas kaki.
0: Ini Cik Ucandra kau. Oke siap
3: Mas. Ada lagunya Mas.
0: Ada Mas.
3: Ada lah.
0: Oke Mas.
3: Tenten-tenten ya. Jenenge sopo baru turun tadi.
0: Mas itu Mbak Sis, Mbak Yusiti sama Anggita.
3: Susah kupas Jawa.
0: No. Kan Mbak Mbak Anggitanya orang Jawa, sampai mesti bisa. Sitik-sitik jadilah.
3: Ya, aku tepletor.
0: Oh. Ya wis lah, tak apa-apa, tak apa-apa. Yang logatnya aja mas, logatnya.
3: Wong bukan orang Jawa.
0: Iya, ono apa-apa. Yang penting berusaha.
3: Sing penting pupuke joget.
0: Oke, berarti joget. Pokoke joget, pokoke joget.
3: Suruh jenengi sok ima itu.
0: Itu ya.
3: Ya, sinten-sinten mas ya.
0: Oke.
3: Wah. Apa itu mas? Nama kal cewek itu mas?
0: Mbak Yu.
3: Wedok ya?
0: Mbak Yu.
3: Mbak Yu, kirain wedok. Mbak Yu Sisi ya. Lagu udah dipintak tuh. Masa dipintak lagi Mbak Sisi?
0: Iya. Perahu layar.
3: Lali dia itu mas.
0: Lali
3: ya? Bukan lali lagi ya.
0: Iya, lupo.
3: Ya, itu lagi ada. Buat Mbak Yu Eli, ada Mbak Yu Rara, ada Mbak Yu Nadia, ada Mbak Yu. Apa tuh maksudnya?
0: Nadia.
3: Yang di live itu?
0: Oh, Cita.
3: Cita ya.
0: Yo. Mbak Yuita.
3: Ada Mas Fauzan, ada Mas Sahrul, ada Mas Irin, ada Mas Robi, ada apa lagi itu? Mas Hadi Sukarami ya. Oh, Pak Di itu. Pak Di Sukarami.
0: Yo.
3: Terus Mbah sampai ke Mbah Sobari ya. Ada Mbah Putra Banten ya. Panggil Mbah aja Mbah. Ada Mbah siapa itu Mbah Suripto tadi ya. Ada juga Mas Widodo. Oh ketelingan panggil Mas Widodo ya.
0: Iya Widodo.
3: Mirip orang Jawa ya Mas.
0: Iya.
3: Iya Mas Widodo ya. Ada Mas Akbar. Ada Mas siapa itu Mas Helmi, ada Mbak Yu Emi, ada juga Mas gitu ya, lupa ya. Ah, seluruh apa itu mas namanya, mas, seluruhnya tuh
0: Sedoyo Mamon.
3: Sedoyo Mamon ya. Orang ngerti mas, Haro.
0: No popo mas.
3: Iya, gitu bukan asli yang cowok mas. Belajar sikit-sikit Haro masih. Yo spesial buat nih Mbak Yu Anggita ya. Parang keluarga nih ucapan nih buat malam. Semoga sehat selalu barang keluarga ya mas ya. Buat mas siapa nama mas? Kita mas Jawa dan ngerti.
0: Andro ini. Andro.
3: Orang ngerti aku. Betul namane.
0: Jenenge. Sopo jenenge? No, Andra kau tahu.
3: Mas apa mas?
0: Iya.
3: Ay, nama biasa bae mas ya.
0: Iya.
3: Buat mas ganteng wae lah ya. Yang lagi siaran ya dah.
0: Oh, iya.
3: Ucapannya selamat malam, sehat selalu bareng keluarga ya mas ya.
0: Oke siap.
3: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusan ya mas ya.
0: Amin.
3: Buat mas Rasidnya, makasih mas ya lagunya ada mas ya.
0: Oke siap, ada.
3: Iya, makasih mas ya lagunya ditunggu. Hati-hati kalau balik, jangan terlalu kebut mas ya.
0: Oh iya.
3: Ya, kurangi kecepatan. Ya,
0: itu
3: ya, Mas.
0: Oke, Mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur. Dengan diterimanya telepon dari dulur kita, Andra tadi mengakhiri kebersamaan kita di acara Tembang Tanah Jawa ya. Sampai ketemu lagi di acara yang sama dengan waktu yang sama. Minggu depan insya Allah bersama Kulo Cik Rasid atas nama C Cek Rasid dewek, dan Bro 4 Palembang, Cek Rasid mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada kehilafan kata Cek Rasid untuk dulu-dulu galau-galau. Yang pastinya Cek Rasid di sini untuk menghibur dulu-dulu galau-galau. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi tembang Tanah Jawa, Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Selasa, 11 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari, Rabu 12 Agustus 2026. Akhirnya, atas nama pimpinan LPPRI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menjalankan siaran hari ini di Rabu 12 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada yang mendengarkan siaran pagi hari ini. Sriwijaya pagi berkawan sama Cemita ya, dari pukul 5 sampai selesai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencak biasa akan kita buka dengan dengar kebersama pengajian Al-Quran Surat Luqman ayat 29 sampai dengan 34. Dilanjutkan akan ada hikmah pagi dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6.

0: Pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di cerita pagi ini. Pukul 8 sampai dengan pukul 9 anjang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di suara komunitas. Dodulur pendengar perempat RRI Palembang di mana bayi berado, payu kita bersama. Buka pagi hari ini dengan dengar ke pengajian Al-Quran surat Luqman ayat 29 sampai dengan 34.
1: Allahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita ada di Hikmah Pagi pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Dengan tema kita ada dakwah jalan hidup, menata jalan hidup dengan Allah, bersama Ustadz Muhammad Ismail SQI CITQ Al-Hafiz. Dan langsung saja kita akan dengarkan bersama Hikmah Pagi pada hari ini.
1: Walaqad khalaqna, dan sungguh kami telah ciptakan al-insana, manusia itu Nabi Adam, min sulalatin, dari saripati sesuatu, min tinin, dari tanah, saripati tanah. Thumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan manusia itu dari keturunan Nabi Adam, kami jadikan nutfatan, sebagai nutfah, yaitu mani, fi qararin makin, di dalam tempat ketetapan yang kokoh, yaitu di rahim. Thumma khalaqna, kemudian kami ciptakan an-nutfata nutfah, kami rubah, kami jadikan an-nutfata nutfah alaqatan, menjadi darah yang mengeras. Fa khalaqna, kemudian kami ciptakan alaqata, darah yang mengeras, mudghatan, daging, sepotong daging. Fa khalaqna, maka kami ciptakan al-mudghata, daging, kami jadikan al-mudghata, daging, idhoman, tulang-tulang. Di awalnya mekuk, jadi kayak daging itu saja. Kemudian oleh Allah mulai ada yang dikeraskan sedikit demi sedikit, jadilah tulang-tulang. Itu. Jadi dari mudghah jadi tulang-tulang. Ini apa itu namanya, Darwin itu paling bingung di situ itu. Kalau memang teorinya itu, teori evolusi itu benar, ya tentu saja tidak akan bisa tertata begitu. Evolusi kan apa itu terjadi karena ya kayak seperti kaca, plastik, karet, tembaga dilempar jatuh jadi HP. Ya itu ya kemungkinannya ya sangat-sangat besar. Nanti dilempar lagi jadi televisi. Dilempar lagi. Ini loh, hanya melempar apa itu air, ketemu air jadi manusia. Dilempar lagi jadi manusia. Dilempar lagi kok terus-terusan gimana? Itu penciptaan, itu bukan kebetulan, enggak ada. Penciptaan. Kebetulan itu enggak akan bisa terjadi seperti itu. Itu penciptaan. Kalau memang itu bisa terjadi, kumpulkan saja di luar, begitu saja itu. Taruh saja itu. Nanti tahu-tahu keluar manusia. Nah, itu. Enggak akan bisa. Masih harus dicipta oleh Allah. Kalau enggak ada penciptaan. Lagi pula yang itu awalnya hanya satu sel, membelah. Akhirnya lah kok tahu-tahu jadi berbeda-beda. Ada yang keras, putih, jadi tulang. Ada yang tulang tapi lunak, kuping, ya, hidung, ya. Ada lagi yang apa itu, ini ada mata. Tahu-tahu jadi mata, padahal perkara satu. Dulu hanya mudghah saja. Tadi dari mata, padahal mata itu ada lensanya, ada jaringan sana, jaringan situ. Rumit, enggak karu-karuan. Terus pusing akhirnya. Darwinnya pusing. Setelah pusing, wis pokoknya semanuto ngono kuyai. Ya. Karena apa? Tujuannya membuat itu, tujuannya supaya manusia itu merasa aku ini dari kera. Sehingga berbuat seperti kera tidak apa-apa. Maksudnya begitu, itu adalah teori untuk mengkafirkan umat. Juga tidak iman dengan Quran, tidak iman dengan adanya Nabi Adam, tidak iman dengan penciptaan. Pokoknya ya tahu-tahu jadi seperti ini, begitu saja. Kalau memang itu jadi kera, kenapa kera masih ada? Tapi yang aneh itu Darwinnya kera, beda. Mereka memberi pelajaran, dulu kita itu manusia, kemudian berevolusi menjadi kera. Darwin darwinnya manusia, dulu kita kera jadi manusia. Nah, terus yang benar yang mana, darwinnya kera atau darwinnya manusia? Darwin dan Darwin akhirnya berantem gitu. Nah, kami yang dulu, aku yang dulu, kamu itu. Kamu itu manusia purba, kami itu manusia yang modern, kata orang, kata kera. Kalian itu lah yang manusia purba, kami ini yang modern, kata manusia. Jadi berubah-ubah ya. Pelajarannya gonta-ganti, yaitu enggak, karena mereka tidak beriman. Ada maksud tertentu di balik itu semuanya, yaitu untuk urusan urusan menghilangkan iman. Biar ragu kepada Quran, biar ragu kepada ilmu agama. Maksudnya seperti itu, bukan apa-apa. Baga sauna maka kami selimuti al-idhama tulang-tulang lahman daging, summa angsya'nahu, kemudian kami tumbuhkan manusia khalqan sebagai bentuk akhar yang lain. Kemudian ditiup di dalamnya itu manusia yang tadi, kemudian ditiup jadi hidup, dikasih roh. Pada barakah maha memberi barakah Allah, Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya zat yang menciptakan. Alah.

Jadi roh itu ditiupkan kemudian di dalam tubuh manusia, kemudian manusia jadi hidup. Maka kalau rohnya mati, diambil, nanti manusia juga mati. Dan sebetulnya itu contoh seperti itu sudah banyak. Manusia itu membuat besi digandeng-gandeng-gandeng, ditiup dengan uap, maka bisa berjalan, bergerak. Itu lokomotif uap. Ya. Ada yang dikasih bensin, kemudian dipanasi, ketika panas meledak, meniup piston, akhirnya bergerak. Tiru, ditiup. Sekarang itu model listrik roh. Awalnya ya hanya besi saja semuanya, kemudian dialiri sama listrik, kemudian bergerak. Manusia juga begitu, bergerak itu karena diisi dengan roh. Nah, roh itu apa? Nah, itu yang tahu hanyalah Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yang tahu hanyalah Allah SWT. Tsumma innakum, kemudian kalian semua ba'da dzalika, setelah itu, lamayyitun, sungguh orang-orang mati. Tsumma innakum, kemudian kalian semua yaumal kiamati, pada hari kiamat, tub'asun, akan dibangkitkan kembali. Ya, seperti halnya itu mobil bobrok kemudian dihidupkan kembali. Ya, demikian juga manusia ini kalau sudah rusak itu masuk dalam kubur, nanti dibangkitkan kembali, ditiup lagi, dibambalikan rohnya, hidup lagi oleh Allah SWT, dihidupkan lagi. Allah yang maha kuasa hanya untuk menghidupkan manusia itu, menciptakan dari nol, dari tidak ada, kemudian ini hanya mengembalikan yang sudah ada, sudah pernah diciptakan, dikembalikan lagi. Lebih mudah lah. Walaqad khalaqna, dan sungguh kami telah menciptakan, fawqakum, di atas kalian, sab'a tara'iqa, tujuh jalan. Yaitu maksudnya tujuh lapisan langit. Dikatakan tara'iq itu dikarenakan itu langit adalah jalannya para malaikat. Fama kunna, dan tidaklah kami, anil khalqi, dari makhluk yang ada di bawahnya, ghafilin, lupa. Allah tidak lupa dengan makhluk-makhluk yang ada di bawah langit ini, sehingga langit ini ditahan oleh Allah, tidak jatuh ke bawah menimpa makhluk yang ada di bumi. Wa anzalna, dan kami turunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an air, biqadarin, dengan ukuran, dengan suatu ukuran. Itu jadi Allah itu menurunkan air itu dengan ukuran, seukuran tumbuh-tumbuhan bisa hidup, seukuran menjadikan. Kalau kadang-kadang ya, dengan kuasa Allah akan turunkan hujan yang berlimpah-limpah sehingga terjadi banjir, terjadi udah banjir bandang habis-habisan. Tapi Allah menurunkan dengan ukuran, diukur semikian rupa sehingga mencukupi ternak, mencukupi orang, sehingga meresap di bumi, sehingga sumber-sumber air yang ada di dalam bumi itu jadi terisi lagi. Fa'askannahu fil ardi, maka kami tempatkan air itu, fil ardi, di bumi, diambil manfaat banyak orang. Kalau lama enggak ada hujan, maka itulah sumber-sumber, sumur-sumur itu habis airnya, habis airnya. Nah, itu ditahan oleh Allah di dalam bumi biar dimanfaatkan oleh manusia. Wa inna dusungnya kami ala dhahabim bihi, atas hilangnya air itu, laqadirun, maksudnya menghilangkan air itu, laqadirun, sungguh kuasa. Kalau hilang air, mati semuanya manusia ini. Karena manusia dan seluruh hewan-hewan yang ada di bumi dan tumbuh-tumbuhan itu sangat-sangat membutuhkan air. Fa'angsa nama kami tumbuhkan lagi lakum, fa'angsa nama kami tumbuhkan lakum untuk kalian bihi, dengan air, jannatin, perkebunan-perkebunan, min nakhilin wa'anabin, dari kurma dan anggur. Karena kebanyakan orang Arab dulu itu perkebunannya kebun kurma dan kebun anggur dari sini. Maka ini disebutkan, yang disebut kurma dan anggur. Tapi maksudnya ya mesti banyak lagi untuk memahamkan kepada mereka.
Kalau mereka dikasih tahu dan kami tumbuhkan pohon salak, apa ya salak itu ya, orang-orang mereka enggak paham sekarang. Jenenge nabi itu Allah itu yang itapi orang ini kepada orang yang paham, ini untuk memahamkan maksudnya itu. Dan ini untuk sebagai contoh, yaitu satu pohon yang banyak ditanam di sana dan banyak diambil manfaat. Dari pohon kurma itu dibuat untuk, kalau enggak ada makan mereka itu hanya makan kurma saja sudah cukup. Kemudian dari pohon anggur, mereka orang-orang dulu itu membuat dari anggur itu minuman-minuman khamr. Dan dua makanan ini, yang satunya adalah makanan, yang satunya adalah minuman untuk kesenangan, itu mereka ini sangat-sangat butuh, maka dibuat contoh ini sehingga mereka biar syukur gitu loh. Tuh, syukur aja loh, tumbuhanmu hidup semuanya itu karena Allah turunkan yaitu air dari langit. Lakum untuk kalian, lakum bagi kalian, fiha di dalam jannatin min nahil wa anab, fawakih wadat, buah-buah kasiratun yang banyak, wa minha dan dari buah-buah itu takuluna kalian makan, wa syajaratan dan kami tumbuhkan pohon, satu pohon takhruju yang keluar, min turi Sayna dari gunung Sayna. Kenapa disebutkan turi Sayna? Dikatakan bahwa pohon ini yang terbaik kualitasnya adalah dari Tur Sinai, dan buahnya dari Gunung Sinai. Gunung Sinai. Tambut yang tumbuh pohon itu bituhni dengan mengandungi minyak, yaitu pohon zaitun maksudnya. Pohon yang mengandung minyak, buahnya itu mengandung minyak zaitun itu. Wasibghir lil akilin, dan untuk celupan, maksudnya untuk lauk, lil akilin bagi orang-orang yang makan. Sibghir itu celupan. Jadi orang-orang dulu itu dari pohon zaitun itu diambil minyaknya, setelah diambil minyaknya mereka makan roti dicelupkan di minyak zaitun. Nah, makan, dibuat lauk. Dan itu ternyata minyak zaitun ini adalah satu minyak yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Kolesterol-kolesterol itu, darah tinggi itu sebabnya kolesterol. Ternyata obatnya ya hanya minyak zaitun ini saja. Sayangnya di sini zaitun enggak begitu tumbuh-tumbuh enggak ya? Tumbuh tapi berbuah apa enggak? Enggak, wallahu alam. Dan ini buah pohon zaitun ini, ini pohon yang umurnya itu bisa ratusan tahun, enggak mati-mati. Di antara pohon yang bisa ratusan tahun ya pohon zaitun sama pohon itu loh, pohon ara itu, fig itu lah, apa namanya itu dalam bahasa itu, pohon tin. Nah, pohon tin itu juga sudah ratusan tahun. Ya kamu tanam pohon tin satu, udah gede, udah itu untuk anak cucu sampai ketujuh itu sudah enggak usah kerja, dengan makan pohon tin aja itu. Enggak usah kerja leh, ibadah saja semakan pohon ini aja. Hanya enak, alangkah simpelnya hidup sebetulnya. Mudah kok hidup itu. Kalau kita pengen simpel, hidup mudah, ya mudah. Maka man yastaghni yughnihillah. Man istaghna yughnahullah. Kalau orang itu merasa istighna, ya dicukupkan oleh Allah SWT, sudah cukup, tidak perlu lagi, tinggal menghabiskan waktu untuk ibadah. Wa innalakum fil an'ami, dah selesai aja. Itu semua yang diceritakan di dalam Al-Quran ini barang-barang barokah semuanya. Baginda Nabi ini dari kurma itu tadi, dikatakan kurma. Dari kurma itu beliau hidup selama 2 bulan tanpa menghidupkan api di rumah, tanpa masak. Kurma dan air kuat manusia. Jadi seumpama terjadi paceklik itu asal masih ada kurma, itu masih cukup. Jadi nutrisinya itu sangat tinggi. Maka sampai dikatakan itu kurma itu adalah
itu makanan super, super food katanya. Makanan super, saking nilai nutrisinya yang sangat tinggi. Jadi kalau kamu itu membawa, beli, datang ke sini, kurma satu karung itu saja, sudah itu yang wesel-wesel dari rumah itu tinggal ditabung aja, nanti makan kurma setiap hari. Coba nanti selesai mondok itu keluar setahun pertama, setahun kedua, setahun ketiga, amblas saja. Kan tinggal ngatur aja sebetulnya. Wallahu a'lam, itu ya ikut musyawarah. Al-Fatihah.

0: Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dapat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hai hai hai. Gimana pagi hari ini dari pendengar Pro 4 RRI Palembang? Pasti sudah di sudah dihantui banyak kali kegiatan hari ini ya, mulai dari bersih-bersih rumah, antara anak sekolah, berangkat sekolah atau kerja, terus lagi belum lagi mempersiapkan makan siang. Aduh, pokoknya banyak sih kalau jadi ibu rumah tangga, banyak kegiatan. Kalau bapak rumah tangga sama, kalau untuk yang kerja ya sama, banyak juga kegiatannya, tapi memang porsinya berbeda. Nah, pagi hari ini Sriwijaya pagi di cerita pagi ini sama Cik Mita. Dari sekarang, dari tadi sih sebenarnya pukul 5 sampai dengan pukul 6 ada di Hikmah Pagi. Dan sekarang dari pukul 6 sampai dengan pukul 8 kita ada di Cerita Pagi ini. Dengan temanya kita hari ini ialah tanggap bencana. Haruhlah sih di mana-mana, asap semakin tebal di luar sana. Jangan lupa pakai maskernya. Cemita bakal balik lagi dengan informasi seputar tanggap bencana atau karhutla atau bencana apapun di sekitar kita. Dulu jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap di 88,4 FM.

RRI dengan esensi buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

Yes, pendengar, sudah kita dengarkan bersama dan menuju pulang. Dari tadi ada esensi buku ya, dan juga ada lagu Gerabak Buruk Sepi Kilo yang sudah Cipita putar ke. Cik Mano, lagu-lagu pagi hari ini, Cik Mano ya. Dari luar pastinya punya feedback dong. Nah, payahlah, telepon Cipita di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788484. Cipita masih tunggu nih untuk masuk pagi hari ini di cerita pagi ini.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.